0: Dulu, datuk nenek kita itu susah tahu.
1: Kenapa?
0: Dulu, orang asing jajah tanah air kita.
1: Kenapa?
0: Tak baca sejarah ke?
1: Cerita apa?
0: Cerita pejuang kemerdekaan. Sebab itu, kita perlu bangga jadi anak merdeka. Hidup kita tak susah.
2: Kami bangga.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak?

0: kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
0: Bye!

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Dah pun masuk di jam yang ketiga pagi ni, 8.14 minit pagi, bersama dengan Liz. Dan kita nak, apa Liz nak kongsikanlah kepada anda semua berkenaan dengan love scam. Ada lagi ke yang belum tahu apa itu love scam? Love scam. Sebabnya ramai yang terjebak dengan love scam ni, yang tertipu. Yang mana mungkinlah percintaan di atas talian. Tak kenal pula lagi orang itu siapa. Tapi bila disebabkan oleh rasa sunyi, rasa ingin disayangi, rasa ingin diberikan perhatian, maka bila ada je yang datang memberikan cinta palsunya, padahal orang itu kita tak kenal pun siapa. Inilah detik-detik terjeratnya dalam love scam. Dan juga sebenarnya Jabatan Immigration Malaysia JIM menumpaskan sindiket hak dipercayai menjalankan kegiatan penipuan dalam talian, termasuklah love scam ni, dan juga penjualan barangan palsu. Berikutan penahanan 21 individu dalam operasi di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 dan juga Nilai Negeri 9 pada hari Rabu lepas lah. Ada Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban katanya sindiket ni dipercayai beroperasi sejak awal tahun, menjadikan sebuah kediaman mewah di kawasan terpencil di Taman Desa Melati Nilai sebagai pusat operasi, dan dipercayai mampu mengaut keuntungan sehingga $550,000 menerusi kegiatan berkenaan lah. Ada pasukan operasi pada mulanya menahan seorang lelaki tempatan dipercayai anggota sindiket serta seorang lelaki dan warga dan wanita warga China berusia 50 hingga 53 tahun di KLIA. Desa Sate Pulok, Siasak Pulok, Siasak Pulok. Sindiket ni sebenarnya dia menguruskan kemasukan warga asing ke Malaysia dengan menyasarkan warga China yang dipercayai telah disenarai hitam oleh JIM. Dan suspek yang telah disenarai hitam ini dipercayai memiliki dua naskah pasport yang berbeza nombor. Dia juga pemeriksaan terhadap kedua-dua suspek telah mencumpailah pasport yang mana telah pun disenarai hitamkan. Dan lelaki tempatan berkenaan pula dipercayai berperanan menghantar warga terbabit ke lokasi yang ditetapkan oleh sindiket dengan mengenakan bayaran antara RM150 hingga RM500 seorang bergantung kepada destinasi. Siasat punya siasat pula lagi. Dan juga berjayalah menahan warga asing di premis berkenaan berusia antara 23 hingga 33 tahun, dan siasatan awal mendapati kesemua warga asing berkenaan lah masuk ke Malaysia menggunakan pas lawatan sosial. Jadinya dia gunakan juga Telegram dan juga WhatsApp untuk memperdaya mangsa menerusi taktik love scam serta penjualan barangan palsu dengan sasaran mangsa di luar negara. Jadi kena beringatlah kita, sebabnya skamer-skamer ni masih lagi berleluasa di dalam negara kita. Kita kena sentiasa canalah supaya tidak terjerat dengan skamer-skamer yang tidak bertanggungjawab seperti ini. Dan juga anak-anak kena pastikan, mak ayah terutamanya warga emas lah, kita kena cek sentiasa telefon mereka ni, sebab kadang-kadang mereka ni adalah sasaran yang mana menjadi sasaran lah kepada skamer-skamer ni untuk scam pitih-pitih. Peceh-peceh yang ada dalam bank tu deh. Jadi kena berhati-hati, beringat semua lah, okay? Dan untuk anda semua, jom kita layan dulu lagu daripada Yusof. Ini lagunya Mungkir, lagu baru ni untuk anda di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Baik, Kelantan FM di mana je yang dengarkan kami di frekuensi masing-masing. Terima kasih banyak-banyak. Orang-orang macam tu 97.3 di sekitar Kota Baru, 102.9 di Paluh, 88.1. Serta untuk anda yang mana mungkin dengarkan list untuk waktu ini menerusi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Okey, sebabnya semalam kita ada masalah sikit untuk RTM Klik, tapi hari ni dah pun elok, boleh dengarkan kami. Jangan tukar saran. Yang mana belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, sila muat turun sekarang. Cuba cek dulu dalam telefon masing-masing dah ada ke belum. Kalau belum, cepat-cepat buka. Dan juga muat turun sekarang. Dari itu kita boleh tengok macam-macam. Boleh juga dengarkan 14 stesen radio negeri. Tapi yang paling penting, dengarkan Kelantan FM. Tak kira di mana sahaja anda berada. Mungkin ada yang nak bercuti jauh sikit. Sebabnya minggu depan kita nak masuk untuk cuti persekolahan. Seminggu juga tu, lama juga cutinya. Ada perancangan nak bawa anak pergi berjalan-jalan, nak pergi makan hangin lah. Tak kira lah dalam negara ataupun ke luar negara. Pastikan dengarkan Kelantan FM di mana sahaja anda berada. Dan untuk anda semua, kita ada banyak lagi sebenarnya nak kongsikan. Macam-macam lagi. Lepas ini Liz nak berkongsi berkenaan dengan kaki krem. Siapa behi krem kaki tengah-tengah malam? Baru krem semalam ke? Ataupun ada yang minggu ni 3-4 kali dah krem kakinya. Tak tahu puncanya apa. Lepas ini Liz akan kongsikan untuk anda semua. Tapi jom kita layan dulu lagu Hindustan sebentar. Pagi ni untuk anda semua, Digu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: rasanya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah-keming, Zek kita.
1: Tak gaget sikit, abu.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantar FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.
2: Okey, baik, itu dia tadi promo berkenaan dengan kuis Cinta Malaysia bersempena dengan Hari Kebangsaan 2026. Jadi untuk anda kena standby, yang mana nak menang hari ini pukul 9.31 minit pagi nanti, Liz akan ambil lah pemanggil yang dicari dan juga pemenang yang bakal menang membawa pulang hadiah yang mana untuk kuis Cinta Malaysia. Tapi kena ingatlah pukul 9.31 minit pagi nanti, janganlah tipu sekarang. Tipu sekarang memang tak angkat, dek. Memang tak angkat. Sebabnya lepas ini kita akan ke utama 9 pagi dulu. Dengar-dengarlah dulu begitu, dek. Di dalam negara dan juga luar negara. Lepas tu akan balik semula bersama dengan Liz di sini. Dan yang paling penting sekali, kuis Cinta Malaysia ini ialah kuis bertemakan Hari Kebangsaan. Jadi, buka dulu buku-buku sejarah. Takut ada yang dah lupa. Ada yang dah tak ingat. Kena baca balik supaya boleh jawab soalannya nanti. Soalannya nanti, Liz akan bagi pada pukul 9.15 minit pagi. Lepas tu, dah tahu jawapannya, sila telefon pukul 9.31 minit pagi. Pemanggil yang terpantas dan juga jawapan yang paling betul, itulah yang akan menang untuk kuis Cinta Malaysia, okey? Dan juga kuis Cinta Malaysia ini ada dua lah. Untuk sebelah pagi, digu pagi, pukul 9.31 minit pagi. Dan juga yang mana tak menang pagi, boleh cuba untuk segmen Akok Petang Hati pukul 2.31 minit pagi. Ada dua setiap hari. Jadi kalau dah menang, jangan telefon. Kita mencari pemenang-pemenang yang barulah. Kalau dah menang untuk kuis Cinta Malaysia semalam, bolehlah teleponnya. Kita share-share lah juga kepada pendengar-pendengar yang lain yang mana masih lagi belum menang dan juga nak menang. Okay? Dan untuk anda semua, selepas ini juga ada lagu-lagu ni Liz akan mainkan untuk anda di jam yang keempat. Ini lagu daripada Yulita Yucha, Panas Cinta.

0: Sabah ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramai. Ramai berjuai-berjuai sama-sama akak Dera ni.
1: Oh, jadi Tok Dera lah sampai sebelum berdeka dulu.
0: Tok tak Dera. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Orang dulu-dulu Tok pertahankan negara.
1: Oh, jadi lepas ni Cocok pun nak kimbangkan jalur gemila jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay!
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
3: Kelantan FM, penuhi citarasa.

0: dipanggil termasuk saksi dari luar negara. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian di Sarawak terus mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 190 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut Porta Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 10 lagi kawasan di Sarawak turut merekodkan tahap tidak sihat, antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Sarike dan Sibu. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sesulan keadaan itu, operasi pembenihan awan bagi menangani jerbu di Sarawak bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, perkara itu telah dibincangkan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, yang bersedia melaksanakan operasi berkenaan sekiranya keadaan mengizinkan. Kerajaan negeri akan terus berkoordinasi dengan NADMA bagi memastikan persiapan berada pada tahap optimum. Paras air di beberapa empangan dan takungan di Sarawak juga kini berada pada tahap membimbangkan berikutan cuaca panas. Dalam pada itu, isu jerebu akan dibawa ke perhatian Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata sebarang keputusan akan mengambil kira keselamatan dan kesihatan orang ramai berikutan banyak aktiviti luar dijadualkan. Bagaimanapun, masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos kerana ramalan lebih tepat hanya dapat diberikan 4 atau 5 hari sebelum tarikh berkenaan.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Masih di sini bersama dengan Liz, jam yang keempat. Hari ini hari Sabtu 22 Ogos 2026 bersama saya juga dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijri. Yang mungkin berada di luar, ada urusan, semoga dipermudahkanlah segala urusannya. Kalau diikutkan di sekitar Wakaf Cekyeh ni, Joong, ada dah ke tempat-tempat yang mana mungkin hujan? Jadi berhati-hatilah. Kalau nampak macam cuaca tak berapa nak mengizinkan, tolonglah cancel dulu. Mungkin ada perancangan nak pergi alah ke Patah ko, ataupun ada perancangan nak pergi alah ke Jerih ko. Tolong kita fikirkan keselamatan keluarga kita dahululah. Sebelum kita fikir keseronokan yang sementara tu je daripada keselamatan kita. Yang paling penting sekali, kita jagalah diri kita, kita jaga juga keluarga kita. Dan untuk anda selepas ini ya, standby dah ke belakang tu, nak telefon Liz sebentar sahaja lagi, tepat pukul 9.31 minit pagi, Liz akan ambil pemanggil yang nak jawab soalan kuis bagi kuis cinta Malaysia bagi hari inilah, pukul 9.31 minit pagi. Ada ramai ke yang menunggu soalannya? Cik jawab nak dengar ni. Ramai ke tidak ni? Hari-hari minggu lagu ni takkan tak ada orang dek. Kalau semalam pun dah ada pemenangnya, jadi hari ni kita nak cari lagi pemenang. Bersedia dengan jawapan anda. Okey, ini soalannya. Bui selalulah mudah. Jadinya lepas ni boleh jawab. Tapi kalau lah jawab tu salah lagi, tak tahulah nak goyak. Okey, soalannya berbunyi begini. Siapakah yang dikenali sebagai bapa kemerdekaan? Siapakah yang dikenali sebagai bapa kemerdekaan? Itu soalannya. Jadi untuk anda semua yang mana nak jawab soalan ini, nak berikan jawapan, boleh sahaja telefon Liz pukul 9.31 minit pagi nanti. Nombornya 0974886300 dan juga satu lagi talian 0974338858. Okey, berikan jawapan anda yang setepat-tepatnya lah. Kita mencari yang betul-betul tepat. Jadinya semuanya selepas ini pukul 9.31 minit pagi. Layan dulu lagu daripada Ida Ezrin, Hati Luka, untuk anda. Di Gu Pagi, Gu Kita Belako. Lagu

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: macam buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi je ni.
1: Ya, radio mana tu? Gapo? Ya, kelebotan. Main bisik-bisik pula dah. Tak jadi kau tidur dah kali ni.
2: Acu kecek derah gak sikit.
0: Lantai FM lah abang weh.
1: Ni baru yolo. Lantai FM. Jeligo jam berasa.
3: Kena peka dengan waktu sebab kali ini waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantaran FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
4: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
3: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
4: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
3: Penuhi cita rasa anda.
4: Ada semua.
5: Merdeka! Kuis Cinta Malaysia ini dibawakan oleh Pink and Bell.
6: Okey, baik. Balik semula bersama dengan Liz di sini. Talian telah pun dibuka untuk bakal pemenang yang akan membawa pulang hadiah hari ini bagi kuis Cinta Malaysia. 9.31 minit pagi. Jom kita ambil siapakah yang bakal menang pagi ini. Okey, dah ada pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Ya, siapa tu?
7: Saya ni Hisham daripada Tupak.
6: Hisham?
7: Ya, ya.
6: Daripada Tupak. Tupak tu area mana tu?
7: Kok Keli.
6: Kok Keli. Okey, baik. Bersedia dah dengar jawapannya?
7: Kalau kira tu bersedia dah.
6: Bersedia dah deh. Okey, baik. Saya ulang sekali lagi soalannya. Siapakah yang dikenali sebagai bapa kemerdekaan? Gapa ya jawapan dia?
7: Jawapan dia Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj.
6: Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj.
7: Putera Al-Haj. Ya.
6: Okey, baik. Lok lah tu jawapan tu tu?
7: Kalau kira lok dah tu.
6: Lok lah tu. Tak si tukar lah tu.
7: Tak si dah.
6: Okey, baik. Untuk jawapan yang diberikan oleh Habib Hisham kita ni, tepat. Alhamdulillah. Tahniah.
7: Okey.
6: Okey, baik Habib Hisham. Jangan letak lagi tali tu deh. Okey, teruskan bersama dengan Liz. Tunggu dulu sekejap. Dan untuk anda semua yang mana nak menang, boleh tunggu pukul 2.30 minit petang nanti di segmen Akok Pulak dah deh. Dah ada dah pemenang untuk pagi ni, Tania. Dan hadiah untuk Kuis Merdeka 2026 ini ditaja oleh Pin and Bell. Terima kasih untuk anda semua. InsyaAllah esok ada lagi kuisnya untuk Cinta Malaysia.

9.47 minit pagi. Ada lagi bertemankan bersama dengan Liz untuk di hujung-hujung lah. Agu pagi-pagi ni. Dan di hujung-hujung ni sebenarnya Liz nak berkongsi berkenaan dengan Sukma ataupun Sukan Malaysia ke-22 yang mana sedang berlangsung di Selangor pada 15 Ogos baru-baru ni laginya hingga 24 Ogos. Kalau hari ni dah pun 22 Ogos. Jadinya berbaki 2 hari sahaja lagi. Dan untuk setakat 21 Ogos 2026, ni marilah deh, kontingen negeri Kelantan berada di kedudukan ke-13 dengan kutipan 8 pingat emas. Lepas tu 5 pingat perak dan 12 pingat gangsa menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 25 pingat yang berjaya dikutip. Jadi tahniah ada juga syabaslah untuk semua atlet, jurulatih serta pengurusan kontijen Kelantan atas usaha dan juga komitmen yang telah pun diberikan. Ada lagi masa untuk kita capai beberapa lagi pingat. Jadi untuk semua atlet, tahniah untuk anda semua. Kita sebagai rakyat ataupun rakyat di Kelantan ni lah kena terus berikan sokongan kepada mereka. Boleh sahaja saksikan di website Sukma Malaysia berkenaan dengan siaran langsungnya lah yang berlangsung. Jadi boleh sahaja kita tengok di website-nya lah. Dan untuk anda semua, teruskan sokongan anda. Dan kalau nak diikutkan, next pula Kelantan lah yang akan menjadi tuan rumah bagi Sukma. Dan untuk anda semua, sampai di sini sahaja Liz temankan Gugu Pagi kita. InsyaAllah lah hari Isnin nanti Liz akan bersama dengan DJ Is untuk minggu depan. Bagi gu paginya, kita tengok lagu mana deh. Harap-harapnya surut lah bekok di mata ni. pedih-pedih dah berasa ni deh. Dia duduk main nyuk-nyuk gitu. Allah lah. Kena pergi carilah ubat-ubat ke gapo. Rusing nama ke. Bukan tisau ke. Is. Sudah kecoh. Dan untuk anda semua, Liz doakan kesihatan dan juga keselamatan semua gugu pagi. Jadinya jangan tukar saran, teruskan bersama dengan kami di Kelantan FM ini. Dan selepas ini pula untuk Gu Galik akan bersama dengan DJ Noah yang akan temankan anda pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang nantilah di hujung minggu ini. Yang mana mungkin dengarkan Liz dalam kenderaan masing-masing, dalam perjalanan nak pergi ke mana-mana tu. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda dan juga jaga keselamatan keluarga kita, okay? Dan ini sebelum Liz akhiri Gu pagi-pagi ni, ini lagu daripada Ifan 17, Jangan Paksa Rindu, dan menyusul lagu daripada Yulita Yucha, Panah Cinta. Di Gu Pagi, Gu kita berlaku. Balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: apa Tok ni sayang sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berjuai-berjuai sama-sama akak dia ni.
0: Oh, jadi Tok Dek lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok Tok Dek. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah oleh dulu-dulu Tok pertahankan negara.
0: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kimbangkan jalur gemila jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Filipina mengisytiharkan darurat di Zambales dan Bataan di barat Pulau Luzon susulan banjir besar akibat hujan monsun barat daya. Di Zambales, lebih 17,000 penduduk daripada 5,770 keluarga terjejas. Sementara itu, banjir di Bataan menjejaskan kira-kira 793,000 penduduk, membabitkan lebih 270,000 keluarga. Pengisytiharan darurat membolehkan pihak berkuasa mempercepat langkah bantuan dan pengurusan bencana. Iran menegaskan operasi ekonomi besar-besaran yang diancam Amerika Syarikat terhadapnya akan gagal, sama seperti sekatan yang dikenakan sebelum ini. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi berkata Tehran sudah berdepan beberapa bentuk tekanan ekonomi dari Washington sejak bertahun-tahun lalu. Namun, Iran tetap bertahan. United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih 2 tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Di Sweden, seorang maut manakala tiga lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Alexson berkata, suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pada kadar yang lebih pantas daripada keupayaan petugas kesihatan menanganinya. Dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian dilaporkan setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkan wabak penyakit virus Ebola jenis Bondi Bugio itu sebagai antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor tanpa sempadan MSF pula mendedahkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit dalam beberapa hari kebelakangan ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin pertumbuhan ekonomi mampu menangani hutang negara itu yang kini melepasi $40 trilion. Hutang kerajaan persekutuan itu mencecah paras tertinggi baru sekaligus meningkatkan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara. Risiko turut meningkat apabila kos program jaringan keselamatan sosial dan bayaran faedah hutang berkembang lebih pantas berbanding hasil kerajaan. Tokoh veteran Parti Nasionalis Bangladesh, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, 78 tahun, mengangkat sumpah sebagai Presiden Bangladesh ke-23 semalam selepas memenangi pilihan raya Presiden pertama dalam tempoh 35 tahun. Alamgir dipilih sebagai Presiden selepas memperoleh 255 undi mengalahkan calon tunggal pembangkang Oli Ahmed yang meraih 88 undi. Jawatan Presiden Bangladesh pada asasnya bersifat istiadat dalam sistem pemerintahan Parlimen dengan kuasa eksekutif terletak kepada Perdana Menteri dan Kabinet. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Lin Xiang 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasangan nombor 1 dunia Kim Won Ho, Xio Xiong Jie di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei.

Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026 hasrat skuad negara untuk memburu kemenangan pertama tidak kesampaian apabila terpaksa akur dengan kekalahan 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga 16. Kekalahan itu turut menyukarkan skuad The Speedy Tigers untuk sekurang-kurangnya memperbaiki pencapaian edisi lalu yang menyaksikan mereka menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan turun menentang Afrika Selatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Aruf dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahayanya dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.
1: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
2: Okey, baik. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Bertemu kembali seperti biasa hari Sabtu 22 Ogos 2026 bersamaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijri. Bertemankan Nuha dari pukul 10 pagi hingga 2 petang nanti. Dan sebelum tu, sama-samalah kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan Gu Pagi, Gu Kita Belako yang bertemankan DJ Lee sebentar saja lagi, daripada pagi tadi lagi pukul 6 pagi sehingga 10 pagi. Dan kalau tengok cuaca, tengok berdasarkan jendela di konti ni, nampak macam joong lah, nampak macam mendung nak ke arah hujan. Jadi yang mana ada plan nak pergi mana-mana ke, prepare molek deh. Dan kalau yang mana bekerja juga hari Sabtu hari ni, yang biasanya naik motor, sediakan baju hujan awal-awal. In case kalau hujan, senilah, tidaklah basah kuyuk. Dan ini ramalan cuaca yang Nuha nak kongsi ke untuk hari ni. Kalau di sebelah pagi ni, dianggarkan separa cerah dan sedikit mendung. Manakala apabila masuk ke petang hari, risiko hujan ringan atau ribut petir berselerak dengan suhu mencecah 33 darjah Celsius. Dan apabila waktu malam, kebarangkalian ribut petir di beberapa tempat. Okey, jadi yang mana ada planning nak pergi mana-mana tu, plan molek. Kalau macam nak pergi dekat-dekat ni, di shortcut untuk naik kereta lah, sebab kita tak tahu timing hujan tu bila. Tengok macam joong, tak berapa nak hujan lagi deh. Takut berapa kerak langkah tiba-tiba nyok turun hujan. Baik, sekejap lagi pelbagai lagi info-info menarik, info sukan, info-info semasa dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Kalau tengok ke cuaca lo ni ke, perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan ramai ataupun segelintir daripada kita ni demam. Okay, jadi jagalah diri di mana sahaja anda berada. Kalau macam rasa tak sihat tu, cepat-cepatlah pergi ke klinik, dapatkan pemeriksaan dari doktor. Janganlah pula kita kita cari alternatif ataupun telek ubat-ubatan sendiri dan rasa macam oh tak perlulah pergi klinik, ni boleh settle sendiri ni, ha, jangan. Sebab kita tak tahu keadaan badan kita ni okey ataupun tidak. Dan sekejap lagi, pelbagai lagi lagu-lagu menarik, antaranya dari persembahan grup Khalifah Ni Hao Ma. Tapi sebelum tu, kita nak berhibur dulu dengan persembahan dari Ada Ezrin, Demam Cinta. Kalau demam cinta tu, boleh dikira tak apa lagi deh, seronok walaupun demam. Tapi kalau demam tubuh ni sakit betul uratnya. Tak gitu, terus layan dulu Gugalik. Aduh, semua.

0: yang kau telitah di hati nak menghadiahkan badal haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loan 011-3791-0141. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
1: Jangan selayan. Kelantan FM. Di mana jua?

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantar FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.
2: Ibnu Sina telah berkata, Ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget teko.
3: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
4: Okey, baik. Nak dekat musim-musim cuti lo ni ke? Beberapa hari saja lagi untuk kita sambut kemerdekaan. Jadi mungkin ada antara kita yang tinggal ke rumah lama masuk. Okey. Kalau boleh nak tinggal ke rumah tu, pesan awal-awal pada jiran tepi di mana orang yang paling kita boleh percayai. Walaupun kita dah pasir siap-siap litar CCTV tu, tapi kita kena masih juga pesan pada jiran-jiran ataupun orang yang kita kenalilah untuk tengok-tengok ke jugalah rumah yang kita nak tinggal tu. Sebab ini di mana kejadian yang berlaku, polis buru 4 lelaki bersenjata kedai emas disamun RM500,000. Dan kejadian ini berlaku di Kuantan di mana polis memburu 4 lelaki bersenjata yang dipercayai menyamun sebuah kedai emas di Taman Pandan Damai dengan kerugian dianggarkan sekitar RM500,000. Dan Ketua Polis Daerah Kuantan, ACP Ashari Abu Samah berkata, kejadian berlaku kira-kira 2 petang apabila 4 suspek yang memakai pelindung muka menyerbu premis berkenaan dengan membawa sebilah parang dan objek menyerupai senjata api jenis pump gun. Dan menurut beliau, suspek kemudian melarikan sejumlah barang kemas sebelum meninggalkan lokasi dengan menaiki 2 motosikal. Dan anggaran awal kerugian adalah sekitar RM500,000, namun jumlah sebenar masih dalam proses pengesahan katanya. Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 395 dan 397 Kanun Keseksaan, manakala usaha mengesan dan menangkap kesemua suspek sedang giat dijalankan. Okey, jadi ingatlah yang mana buka kedai emas ataupun yang mana nak tinggal rumah dalam jangka masa yang agak lama tu, kena ingat sama-sama deh. Sebab malang tidak berbau. Mungkin rambut sambil hitam, tapi hati lain-lain. Tapi itulah deh, kalau walaupun kita beringat sekalipun, akhir hadanya hari dilanda ujian tu, kena juga. Tapi sekurang-kurangnya, kalaulah kita pesai awal-awal ke jiran ke, ataupun kita maksudnya, kalau boleh kita tak gegel lah, kita tak umum. Kalau kita nak tinggal ke rumah tu, kita tak post di media sosial ke, kita tidak menguar-uar ke, saya rasa lebih selamat lah paling tidak. Jadi sama-samalah kita beringat di dunia akhir-akhir ini. Okey, sebelum tu kita nak berhibur dulu dengan persembahan dari Bunface, Kita Punya Malaysia. Tapi sebelum tu kita layan dulu persembahan dari Ella, Standing in the Eyes of the World. Terus layan dulu Gugalik, ada semua.

0: Info Sukan Kelantan FM.
1: Info Sukan edisi Sabtu 22 Ogos 2026. JDT cipta rekod dunia, pertahan piala sumbangsih. Iskandar Putri, Johor Darul Takzim JDT terus membuktikan keunggulan apabila mempertahankan kejuaraan piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC KCFC 3-0 pada perlawanan sumbangsih di Stadium Sultan Ibrahim. Lebih manis, skuad kendalian Zizko Munoz itu turut mencipta rekod dunia baharu dengan mencatatkan 109 perlawanan liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021, sekaligus mengatasi rekod 108 perlawanan tanpa kalah yang sebelum ini dipegang kelab dari Ivory Coast ASEC Mimosas dari tahun 1989 hingga tahun 1994. Kemenangan dalam aksi pembuka tirai Liga Malaysia musim 2026 hingga 2027 itu turut menghadiahkan 3 mata buat JDT sekaligus menyaksikan skuad Harimau Selatan memulakan kempen Liga Super dengan langkah kanan. Marcus Gurham, Oscar Aribas dan Shahab Zahidi masing-masing mencatatkan nama sebagai penjaring untuk melengkapkan kemenangan bergaya JDT. Pada babak awal, JDT tampil lebih garang dengan menguasai rentak permainan serta bertali arus mengasak kubu Kuching City menerusi beberapa sepakan penjuru dan percubaan berbahaya di hadapan gawang. Bagaimanapun, ketangkasan penjaga gol Kuching City, Muhammad Haziq Nazli, berjaya menafikan beberapa ancaman daripada skuad tuan rumah. Tekanan berterusan Harimau Selatan akhirnya membuahkan hasil pada minit ke-11 apabila Gurham menyudahkan hantaran Berson da Silva untuk membuka tirai jaringan dan meletakkan JDT di depan. Bersambung pada babak kedua, KCFC yang jarang mencipta gerakan berbahaya cuba bangkit dan hampir menyamakan kedudukan menerusi tandukan penyerangnya Gabriel Nisroy, namun percubaannya berjaya ditepis penjaga gol JDT Ahmad Shihan Hazmi. JDT kemudian terus menggandakan tekanan dan berjaya menjarakkan kedudukan pada minit ke-55 apabila Aribas meledak menerusi rembatan kencang yang tepat menerjah gawang skuad The Cats sekaligus gagal diselamatkan Muhammad Haziq. JDT hampir menambah jaringan pada minit ke-80 menerusi Oscar, namun rembatan pemain berkenaan tersasar sedikit daripada sasaran. Skuad Harimau Selatan terus menghukum kelekaan KCFC apabila menambah jaringan ketiga pada minit ke-86 menerusi Shahab Zahidi yang menyudahkan bola muntah selepas Muhammad Haziq gagal menangkap kemas percubaan sebelumnya. Kedudukan 3-0 kekal sehingga whistle penamat di hadapan 32,372 penyokong yang hadir. Leda Neswaran Vais Nabi luaskan kuasa karate Johor. Pengorbanan atlet karate Johor A, Leda Neswaran yang sanggup menahan kesakitan akibat kecederaan ligamen krusiat anterior ACL ternyata berbaloi apabila menutup penampilan terakhirnya di Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan kilauan emas semalam. Leda Neswaran yang berasi dalam saingan kumit individu lelaki bawah 67 kg di Pusat Convention Ideal IDCC berkata, kejayaan itu cukup bermakna selepas melalui pelbagai cabaran termasuklah terpaksa menghentikan penyertaan di luar negara akibat kecederaan di bahagian kaki kiri. Lebih menyentuh perasaan, atlet berkenaan menganggap Sukma 2026 sebagai tarian terakhir buat Johor selepas sebelum ini sekadar meraih pingat perak pada penampilan terdahulu di Sarawak. Leda Neswaran berkata detik paling mencabar hadir ketika dia menerima amaran terakhir dalam pertarungannya menewaskan atlet Sarawak Muhammad Haziq Muhammad Syamsuddin dengan satu lagi kesalahan bakal menyaksikan dia kehilangan peluang untuk menuai emas. Mengulas mengenai pengorbanannya, Leda Naswaran berkata beliau tetap meneruskan latihan dan persiapan walaupun doktor menasihatkannya supaya berehat dan menjalani pembedahan lebih awal. Namun memilih menangguhkan rawatan itu sehingga tamat sukma. Leda Naswaran dijadual menjalani pembedahan pada Oktober ini bagi merawat ACL di bahagian kaki kiri itu. Namun, dia mengakui beraksi dalam pertandingan jauh lebih mencabar berbanding menjalani latihan ketika menanggung kesakitan. Bertanding dalam keadaan sakit lebih perit, tetapi sekarang kegembiraan memenangi emas jauh lebih besar daripada kesakitan yang dia rasakan, katanya. Dalam pada itu, Kem Karate Johor turut meraih satu lagi pingat emas menerusi S. Vaisnavi yang menjuarai kumit individu wanita bawah 50 kg selepas menewaskan wakil wilayah Persekutuan Artashini. Vaisnavi yang pernah mengalami kecederaan ACL pada lutut kanan turut mengetepikan kesakitan untuk memastikan emas menjadi milik Johor. Sekian info sukan edisi Sabtu 22 Ogos 2026.
0: Info Sukan Kelantan FM.

0: Ayo, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ke?
1: Hei, jangan terucah yo Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayo? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mula gitu lah. Yo ni sebab rakyat Malaysia ni dok, kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
0: Betul juga gapo hok ayo royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok semua sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.
3: Halo Encik, baru pindah sini mari ke?
4: Ya. Kami baru pindah. Kami dari Kuantan Pahang.
3: Wah, banyak barang mengangkat Encik. Boleh kami tolong?
4: Boleh. Terima kasih. Encik?
3: Saya ramu Encik. Tak ada apa-apa lah. Ini kecil punya hal saja. Lagipun, bakat orang beras sama dipukul.
4: Berat sama dipikul, Encik.
3: Ya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjang.
4: Salah lagi tu, Encik. Ringan sama dijinjing.
3: Saya silap lah, Encik.
4: Biasalah tu, Encik Ramu. Kadang-kadang, perkataan yang jarang kita sebut ni, sekali-sekala, kita akan silap.
3: Ya. Beras sama dipikul, ringan sama dijinjang.
4: Salah lagi tu, Encik. Ringan sama dijinjing.
3: Saya silap lah, Encik.
4: Biasalah tu, Encik Ramu. Kadang-kadang, perkataan yang jarang kita sebut ni, sekali-sekala, kita akan silap.
3: Wah, sudah mau selesai lah, Encik. Almari kasut ini mau letak mana?
4: Letak kat depan tu je dulu. Itulah. Kalau kerja kita buat secara kerjasama, ia akan jadi mudah dan cepat.
3: Nanti ya, Encik. Kalau ada apa-apa lagi ya, just cakap saja. Saya sudah hulurkan tangan.
4: Samalah dengan saya, Encik Ramu. Kalau Encik Ramu perlukan apa-apa pertolongan, cakap je. Jangan malu-malu. Kita kan berjiran. Jiran kan macam keluarga juga.

0: rupanya bertempat di dataran Putrajaya, wilayah persekutuan Putrajaya. Ustaznya pukul 7 pagi lagi. Ada macam-macam lah dia. Moganya sana nanti kita boleh tengok lapor arake. Comel-comel. Mek bunga pula gak paling suka sekali gak perarake. Agensi-agensi. Lepas tu pergarake. Badan beruniform. Tambah-tambah sekali tu. Angkatan Tentera Malaysia. Olah lah dia. Barulah kita langsung saya semangat nak menyambut Hari Kemerdekaan. Tapi, tahu ke tidak tema untuk Bulan Kebangsaan tahun ni? Tema dianya Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tu tema bersempena dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ni. Lepas tu pula tahun ni, lagu tema nyanyi daripada penyanyi yang paling Mek Bunga minat sekali, Faiza Tahir. Lagunya Aku Berjanji. Boleh dengarlah di Kelantan FM tu. Hari-hari pasal lagu ni setiap segmen. Nak biar rasa semangat patriotik dalam diri semua pendengar Kelantan FM. Jadi jangan lupa lah, hak mana tak boleh gitu, kita tengok dalam TV pun boleh juga. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya aja.
1: Mecu merah, orang ada panggil Mek Bunga.
2: Jadi jangan lupalah, hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi untuk kita menyambut Hari Kemerdekaan. Dan Nuhan nak kongsikan sekali lagi lah untuk sambutan Hari Kebangsaan 2026 Peringkat Kebangsaan akan diadakan di Dataran Putrajaya. Bermulanya tarikh 31 Ogos 2026 bermula pukul 7 pagi dan tema untuk hari kemerdekaan, hari kebangsaan kita ialah Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Jadinya yang mana boleh gitu pakat-pakat kita memeriahkan lagi dan menyemarakkan lagi semangat patriotisme di sana nanti. Bawa bendera, tak kisahlah bendera kecil ke ataupun sebesar-besar alam ke, kita sebagai rakyat Malaysia ni kena bersyukur kerana kita aman damai je duduk hari ni. Tidaklah berkata berperang ke ataupun berebut itu ke ini ke. Okay, itu semua adalah hasil perjuangan datuk nenek moyang kita yang dahulu kala, yang sanggup bergadai keringat, yang sanggup bergadai harta emas dan macam-macam lah untuk dapatkan berdeka dan kesejahteraan yang kita ada pada hari ini. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk ke jam yang kedua. Sama-sama kita dengarkan berita Kelantan FM dan pelbagai lagi perkongsian menarik dan tentunya lagu-lagu terbaik menanti anda. Terima kasih juga yang mana saksikan Merusi di live TikTok sekarang ni. Ada Kak Mah kita, katanya somo-somo dengan Kelantan FM terbaik. Penuhi cita rasa anda. Okey, sebelum tu kita nak berhibur dulu macam-macam lagu menarik ni. Antaranya kita ada Fred Again by Billy Loving Arms. Tapi sebelum tu kita nak dengar dulu persembahan dari Anis Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Terus layan Gugale, ado somo.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Ya, yeah, jiwa merdeka hebatkan Malaysia. Dan kalau kita nak imbas balik ataupun kita nak kenang-kenang kembali di mana zaman penjajahan dulu, susahnya nak boleh ke makan pun susah, nak boleh ke hidup pun susah deh. Tapi apa yang kita ada hari ini, kena banyak-banyak ke bersyukur. Sambil-sambil tu, Nuha nak rewind balik lah antara tema-tema Hari Kebangsaan. Okay, untuk tahun ni semua orang tahu kot, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan pada tahun 2025, Malaysia Madani, rakyat disantuni. Dan pada tahun 2024 pula, Malaysia Madani, jiwa merdeka. Tahun 2023, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. 2022 pula, keluarga Malaysia teguh bersama. Dan 2021, Malaysia prihatin. Sama juga dengan 2020. Dan sebenarnya tema Hari Kebangsaan ni semua wajib tahu tau. Sebabnya senek, kalaulah kita macam sambil-sambil borak dengan cucu ke, okay? Sambil-sambil kita borak dengan anak-anak ke, dalam kita buah-buah ke, nakik-nakik, kena buat jugalah pasal negara ni ke. Sebabnya ialah seperti Nuha royak, kalaulah negara kita ni masih lagi berperang ke, kita tak akan hidup dengan penuh sejahtera seperti hari ini. Jadi tema-tema setiap tahun ataupun tema Hari Kebangsaan tu penting rasanya untuk kita ingat balik, untuk kita singkap balik, supaya nanti generasi yang akan datang tu akan sentiasa menghargai kesejahteraan dan juga nilai kemerdekaan yang kita kecapi hari ini. Dan sebelum tu, Nuh nak tanya, sihat ke belako yang mana tengah dengarkan Kelantan FM ni? Harap-harapnya semuanya sihat-sihat selalulah deh. Dan juga tadi borak-borak dengan, waduh, borak-borak dia buah-buah dengan Kak Liz tadi, dia kata nak boleh buka mata pun sakit ni. Ha, kesian dekat Kak Liz tadi, dia punya bahagian mata dia sebelah kiri rasanya naik ke tumbit. Betul dah ke? Takut salah sebut. Ketumbit, ketimbit. Dia jadi macam bekok dekat bahagian atas mata ni. Jadinya bila bekok dekat bahagian mata, nak tengok kepada skrin, nak tengok playlist ni, jadi penah-penah, capu sekali dengan denyut gitulah. Jadi dikata tadi nak pergi klinik. Sama-sama lah kita doa supaya Kak Liz kita cepat sembuh dan cepat elok lah bahagia mata dia tu. Okay, itulah kita kata, okay, bila antara nikmat kesihatan lah kita kata, okay deh, bila nikmat kesihatan kita diuji dengan sakit mata sikit je, tapi bila semakin hari semakin borak, semakin hari semakin apa nama ni, teruk. Jadi boleh bagi efek juga kepada kita untuk kita nak buat apa-apa kerja seharian. Okay. Jadinya Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan berkekalan. Dan juga kalau kita rasa semakin teruk, semakin bagi efek kepada kita untuk terus ke kijos hari-hari tu, kena terus pergi klinik. Jangan olah takut nanti semakin teruk, sebab kita tak tahu apa dia akan terjadi. Terutamanya bahagian paling penting tu, bahagian mata, tahu tak? Okay, terima kasih juga kepada yang tengok menerusi live di TikTok Kelantan FM pada waktu ini. Terima kasih kepada Mak Sukum Pirah pun yang panggil Nuha. Rasanya Kak Liza kita bukan kena ketik pirah tu, dia macam naik ketumbik, ketimbik. Rasanya dia sakit mata secara tiba-tiba gitu. Macam anak saya Nuha, banyak hari dah naik ketumbik. Ha, berkali musing dia deh nak dekat Merdeka lah ni. Walaupun tak ada kaitan deh. Dia pecah tak apalah. Ya. Dia pecah dah sebenarnya, tapi sakit lagi lah lepas dia pecah tu. Sebab itulah nak pergi klinik tu. Terima kasih juga kepada Kak Ma, dan terima kasih kepada yang masih lagi dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Baik, sebelum tu kita nak berhibur dulu dengan lagu persembahan dari Him Rinti Mas Anak Tok Lebay. Tapi sebelum tu kita layan dulu lagu Si Baju Hijau. Terus layan Gugalik. Aduh, semua.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka tempat dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Risakan berbelanja habis duit. Mesin disimbang tuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
4: Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Yep, masih lagi bersama Nuha untuk waktu ini 11.25 minit pagi. Dan ini Nuha nak kongsikanlah di mana Semangat Aspirasi Malaysia 2026 adalah kesinambungan program Jelajah Aspirasi Malaysia yang merupakan program tonggak bahagian program radio yang dilaksanakan sempena Bulan Kebangsaan. Program ini merupakan usaha berterusan RTM untuk mendekatkan diri dengan audiens dan masyarakat melalui program tanggungjawab sosial korporat yang dijalankan. Dan baiklah, sama-sama kita ikuti majlis pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bun Bun, Pulau Keri, Selangor. Bermula pukul 9.30 minit pagi, lintas langsung menerusi Selamat Pagi Malaysia dan stesen-stesen radio RTM. Semangat Aspirasi Malaysia, satu suara, satu jiwa. Jadi yang mana hari itu tu cuti ataupun berkesempatan untuk mari ke Semangat Aspirasi Malaysia tu, sangat-sangat digalakkan untuk turut sama-sama memeriahkan lagi hari itu. Okay? Suka sebenarnya bila kita ramai-ramai memeriahkan program-program yang diada ke gini. Dia jadi macam kalau sore dua tak meriah mana dia. Tapi kalau kita pergi di event-event gini yang melibatkan ramai orang tu, dia semangat dia semakin berkobar-kobar. Dan untuk menyemarakkan lagi semangat yang berkobar-kobar itu, marilah sama-sama kita dengar persembahan dari Dato' M. Nasir, Mentera Semerah Padi. Hanya digu galik, galik, galik. Aduh, semua.

0: Itu dia, Mentera Semerah Padi baru saja menghiburkan kita. Dan sekarang ni, Nuha, ada seseorang yang istimewa di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam Nuha, apa khabar?
0: Alhamdulillah sihat. Kak Lin kita sihat ke?
1: Ya. Alhamdulillah sihat adanya.
0: Alhamdulillah. Dan hari ni kita ada rancangan tajaan daripada Organic Mattress, tilam organik. Jadi Nuha tak usah kecek panjang lebar, kita kena dengar penjelasan daripada Kak Lin kita. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar? Jadi semoga pendengar-pendengar kita ni berada dalam keadaan sihat, sihat walafiat. Jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Senia Berhad. Jauh kita mari daripada Perak sini. Ya, di Kamunting, Taipei, Perak lah. Kepada yang tak tahu, Organic Mattress ni sebenarnya kita sebuah syarikat yang dah 32 tahun lah. Lebih kurang 3 dekad dalam pasaran. Kita menjual lembek. Kita di belah sini ni kita panggil tilam. Belah Pantai Timur panggil lembek kan. Jadi lembek-lembek yang kita jual ni, semuanya kita buat sendiri di kilang kita yang juga terdapat di Kamunting, Taipei, Perak. Okey, lembek-lembek yang kita pasarkan ni Nuha, dia bukan macam lembek yang mungkin di pasaran kan, yang macam terpulang pada pelanggan mengikut pilihan sendiri dan sebagainya. Okey, kita buat lembek ni berdasarkan sebab kita nak bantu para pelanggan bagi mereka mendapatkan tidur yang berkualiti, di samping tu dapat sokongan tubuh yang baik. Sebab kadang-kadang bila kita beli lembek, kalau nasib baik, kita dapat yang okey. Kadang-kadang ada juga yang beli set bilik tidur, almari, dapat sekali katil, dapat sekali lembek percuma kan. Jadi selalunya lembek-lembek macam tu, dia tak dapat nak support badan lah. Ya, bila baring tu kebanyakannya akan rasa spring. Bila baring lembek tu ikut apa berat badan dia tenggelam kan, dia berlekuk, jadi buatkan kita rasa kadang kurang selesa sikit. Okey, jadi lembek di Organic Mattress ni kita memang specialnya adalah lembek tu sendiri. Ya, speciality kita lembek tu dari segi kesesuaian pelanggan. Kita akan tengok berat badan pelanggan kita. Berapa kilo nak pakai untuk siapa, untuk diri sendiri ke, nak beli untuk anak ke, nak beli untuk bilik tetamu ke, nak beli untuk mak ayah dekat kampung ke. Kita akan tengok berat pengguna tu lebih kurang berapa. Kenapa kita tanya berat? Sebab kita nak lembek yang kita sarankan nanti dia tak rasa terlalu keras, tak rasa terlalu lembut untuk badan kita. Okey, dan satu lagi kita akan tanya dari segi umur dan juga masalah kesihatan. Contohnya, masalah kesihatan tu bukanlah kita tanya darah tinggi ke, jantung ke apa. Itu di luar kawalan kita lah. Yang kita tanya ni berkaitan macam ada masalah slip disk ke, ya, sakit belakang pinggang ke. Sebab tu dia berkait dapat dengan lembek. Kan, sebab bila kita guna lembek ni, contoh kita dah sedia ada masalah sakit belakang atau slip disk, kita tak boleh sebarangan pilih lembek. Contohnya kalau kita guna lembek yang empuk, yang lembut, tapi kita ada slip disk, mungkin tak sesuai. Okay, kita kena cari lembek yang sedikit rata supaya dia boleh tampung berat, supaya dia boleh tolak bahagian belakang, boleh bantu untuk sokongan bahagian tulang belakang kita. Ya, supaya dia tak tenggelam. Sebab kalau kita guna lembek yang lembut, dah ada sakit belakang, sakit pinggang, ada slip disk, guna lembek pula hak lembut lagi bertambah sakit tu. Okey, jadi dekat sini kita akan ikut kesesuaian pelanggan sebab kita ada banyak jenis pilihan. Contohnya kita ada lembek daripada compress foam. Compress foam pun dia ada 2-3 grade. Ada 3 grade untuk compress foam. Di bawah compress foam ni, kita ada lembek premium manja, kita ada lembek suria, kita ada lembek anisa. Okey, dan seterusnya kita ada lembek daripada sabuk kelapa. Sabuk kelapa kita berbeza, bukan sabuk hak kerah tu. Kita ada lembek sabuk yang disadur dengan getah, kita panggil rubberized coir fiber. Dia separa empuk, dia tak kerah sangat, dia tak berat sangat macam lembek sabuk yang betul-betul padat tu kan. Biasa kalau orang kata lembek sabuk ni, kita tahu mesti kerah ni kan. Yang ni tak, yang ni dia separa padat. Okey, tapi kalau nak betul-betul kerah pun boleh minta ya, sebab kita buat sendiri kan, kita boleh minta lah nak lagu mana. Okey, dan soal lagi untuk lembek daripada jenis getah asli, ahad tu pun ada, kita ada lembek spring pun ada. Ada macam-macam jenis. Okey, tapi hari ini kita nak start dengan lembek daripada Anisa dulu sebelum kita berhenti berehat sekejap. Okey, untuk lembek Anisa ni, untuk kempen Merdeka, dia mari sekali setahun hanya sekali atau dua kali saja dia mari promosi ni. Okey, sebab apa? Sebab hak mana duk kira kata ada peruntukan, ada bajet lebih kurang bawah 1,000 lah untuk lembek. Okey, jadi boleh cuba lembek Anissa. Yang ni 8 inci, tak ada spring. Ya, dia penuh dengan daripada high density rebon, separa empuk, tak keras sangat, tak lembut sangat. Tapi dia duduklah bahagian kiri, kanan, depan, belakang pun kita rasa penuh, tak ada ruang kosong. Ya, tebal lembek 8 inci saja kita buat untuk spek ni. Harga pasaran kita jual RM999. Tapi kalau abang kakak hari ni yang mana nak nepah, boleh tepah dengan potongan tilam lama, boleh trade-in tilam lama, lembek lama kalau ada. Tak kira lah saya bujar kan, saya apakah boleh trade-in belakang. Satu pembelian, satu je lembek lama kita kira potongan. Jadi lepas trade-in tu, trade-in kita bagi RM300 discount. Jadi tinggallah RM999. Abang kakak, RM999 ni kita guna setiap malam. Bukan kata hari ni guna, esok tak guna, tak. Setiap malam memang kita nak pakai dia. Ya, bila nak tidur je, nak baring je, memang cari lembek. Okay? Jadi yang ni kita akan bagi dengan dua batang lah. Siapa hak cepat. Walaupun kempen Merdeka habis 31, tapi kalau sehari dua ni kata orang order banyak, stok habis cepat, kita akan tamatkan serta-merta. Okey, jadi siapa nak, telefon kita selalu, jangan tunggu lagi, WhatsApp kita terus. Kata link saya nak hak 99, hak kelami 8 inci queen size tu, Anissa nama dia. Yeah, jadi hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Kalau abang kakak kata, Le, ada nak jual katil sekali, nak beli sekali jalan kan? Okey, kalau set katil sekali, lembek, katil dengan batang, boleh dapat RM1,199. RM1,199 set lengkap dah. Ada lembek, ada katil, ada batang, tak gaduh nak cari katil di luar. Ya, ada semua belakang. Jadi hubungi 013-584-0288. Jadi kita bertisak, jangan ke mana-mana dulu. Satgi Li nak cerita mengenai lembek manja organik ni. Siapa hak duk rasa belakang tu, ya, bila bangun pagi tu rasa tak selesa belakang, pinggang. Jadi tunggu sekejap, kita kembali selepas ini.
0: Okey, baik. Itu dia. Terima kasih, Kak Lin. Sebelum tu kita nak layan dulu lagu Saya Kakku, Cinta Kakku. Terus layan Gugale, Ado Somo.

0: Itu dia, saya kaku, cinta kaku. Tapi kalau habis betul-betul saya, kena dapat ke dulu tilam organik, organik mattress ini. Baik, silakan Kak Lin.
1: Okey, baik. Jadi kepada anda ya, yang mana rasa nantilah dulu kan. Cuba tengok balik lembek di rumah tu kan. Ada kalau ada bahagian hak lekuk-lekuk. Ya, bila baring badan macam tenggelam satu tempat. Bila bangun tu badan tak selesa kan. Jadi kadang-kadang kita tahu lembek tu dah minta tukar baru. Tapi kita ni kadang bertangguh. Biarlah dulu kan. Tukar hak lain dulu. Tukar sofa baru dulu. Sofa baru tu kita duduk sebentar je. Lembek ni yang kita nak guna 8 jam setiap malam, abang kakak. Jadi walaupun orang tak nampak, tapi dia penting untuk kegunaan badan kita bagi dapatkan rehat yang sempurna setelah seharian bekerja. Ya, bila balik badan letih, ya, kat badan kan, bagilah rehat dekat tempat yang betul. Untuk kita, apa, orang kata, dapat rehat yang sempurna, dapat kurangkan rasa letih penat kerja tu, bila bangun pagi tu, kita ada tenaga baru, boleh buat kerja baru, boleh buat kerja di hari baru tu seperti biasa, okey? Jadi, yang mana nak dapatkan rehat yang lebih baik, bila balik kerja tu, rasa letih benarlah badan ni kan. Jadi boleh dapatkan lembek manja organik. Sebab apa? Sebab manja organik ni dah 32 tahun. Yang mana pakai manja ni tahulah. Ya, kebanyakan pelanggan-pelanggan baru yang pakai manja pun hari ni kita hantar, esok link tanya dulu. Macam mana guna hari pertama guna lembek manja. Alhamdulillah, terima kasih perkenalkan lembek manja ni. Sebab lembek manja hari pertama kita guna pun kita dah tahu dah feedback dia. Okey, sebab dia buat daripada high density rebound, jenis yang quality grade pertama. Kita guna kain-kain yang ada teknologi modern, teknologi pembebasan haba dua kali kanda lebih pantas. Kita waranti 10 tahun. Lama 10 tahun tu kita boleh pakai. Nah? Ada waranti. Kalau melengkung ke melenduk ke, boleh telefon kita semula. Okey. Jadi lembek ni dia cover secara menyeluruh lah daripada letih kerja balik. Malam tu dia dapat sokong belakang, pinggang, lengok, bantu. Okey, dia dapat rehatkan mental dan juga fizikal kita. Penat hari ni, settle hari ni. Dia tak bawa ke hari besok dan sebagainya ya. Okey, jadi harga pasaran kita jual untuk lembek manja RM1,700 abang kakak untuk sekarang. Tapi sebab ada penukaran untuk lembek lama, kita bagi potongan RM300 ya untuk potongan lembek lama. Jadi lepas tolak lembek lama tu ada tinggal RM1,400. Tapi daripada RM1,400 tu saya nak belanja abang kakak dengan harga RM1,130 ya. RM1,130 ya untuk lembek 8 inci dapat dengan 2 butir bantal yang ada 3 herba dalam bantal tu. Dapat 2 butir bantal saya bagi. Ya, bantal untuk sokongan bahagian tekuk dan kepala, biar satu set lengkap. Okey, RM1,130 ya sahaja. Jadi yang mana nak boleh telefon terus. Harga biasa RM1,700 ya. Untuk 10 inci RM1,330 tambah RM200 sajalah. Okey, dia ada 8 inci dengan 10 inci untuk saiz queen. Kalau kata pakai saiz lain, saiz bujang ke saiz king ke, nak harga boleh telefon terus. Telefon ke link 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Jangan tunggu badan kita start protes kan. Bila bangun pagi tu sakit benar, badan ni tak boleh tahan dah ni. Baru masa tu kita nak cari lembek. Kadang mungkin waktu tu kita pun peruntukan kita pada lembek tu agak kurang. Jadi kena nak tunggu 2-3 bulan lagi. Badan sakit dah ni kan. Jadi beli sekarang. Jangan tunggu lagi, sebab ini bukan pelaburan. Kita tak nampak pelaburan untuk dari segi kewangan, tapi pelaburan dari segi kesihatan kita, tidur kita, badan pun nak kena jaga baru boleh cari PT kan. Jadi hubungi 013-584-0288. Kalau abang kakak mau cepat-cepat nak start hak kelamin 488 ya pun ada, hak 5 inci. Okey, hak bujang pun ada, start 488, 588. Okay? Jadi kita ulang balik hak tadi, 999 promo Anissa yang tu sekejap saja habis-habis akan ditutup. 999 untuk 8 inci. Kalau hak set 1199 ya. Ada katil sekali di situ. Lembek 8 inci, katil 2 batang. Kalau hak lemak manja, 1130. 1130 kalau bahagi 10 tahun sehari, berapa sen kita keluar, berapa kupang je kita keluar kan, berapa sen je kita keluar untuk dapatkan tidur dan kesihatan kita lah. Okay, jadi 013-584-0288. 013-584-0288. Harta percuma, bayar waktu barang siapa dan jaminan kami sediakan. Jadi sampai sini dulu Nuha untuk pertemuan kita hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu dia. Terima kasih kepada Kak Lin kita dari Organic Mattress. Yang mana sakit-sakit pinggir, sakit-sakit burak kau. Okay, tak tahu dah nak buat gano deh. Beli dah mesin guruk tapi tak cari juga. Kukunya kalau kita ikhtiar dapatkan Organic Tilam Mattress dari Kak Lin ni, mana tahu okey kau, hilir kau dan dah bangun pagi tu lebih cergas katanya. Baik, sebelum tu kita nak berhibur dulu. Persembahan dari Girls Generation G. Terus layan dulu gurali. Aduh. Summer.

Hai, kuat bunyi WhatsApp masuk tu. Ada kalanya kita terima hok nombor kita kenal. Ada juga dari nombor hok kita tak kenal. Jadi kena pakat beringat. Kalau ada orang atas link, jangan cepat tekan. Takut kena kau scammer. Nanti tak pasal-pasal data peribadi kita orang boleh tahu. Duit dari bank kita pun tinggal sikit. Jadi, hamba, Imi Sukmasari nak ingat kau adik kakak. Jangan mudah cari.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Ada orang dengar radio untuk dapatkan info. Ada juga sebab nak dengar lagu.
9: Boleh pakat dengar.
8: Tak kurang juga yang jadikan radio sebagai penemik. Tak kira siapa pun adik kakak, terima kasih kerana memilih kami untuk memenuhi cita rasa anda.
10: Kata FM, kemas yang itu. Dengar tu.
11: Tahukah anda?
12: Surat Pekeliling Iktisas bertarikh 12 Januari 1971 ini dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran kepada seluruh pegawai pelajaran di seluruh negara. Pekeliling ini mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Pelajaran berhubung dengan perkara menjadikan pengajaran rukun negara lebih berkesan. Antara cadangan yang digariskan ialah menyemak semula pelajaran civics dengan memasukkan elemen rukun negara, menjadikan aspek-aspek rukun negara sebagai tema ataupun tajuk perbincangan dalam perjumpaan kelab dan persatuan sekolah, mengubah lagu rukun negara untuk nyanyian para pelajar sekolah.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantaran FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.
2: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
3: Yep, Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Dan dalam sedar tak sedar, kita dah pun nak melangkah masuk untuk jam yang ketiga bersama Nuha, temankan anda sehingga pukul 2 petang nanti. Dan sekejap lagi, pukul 12 tengah hari, sama-sama kita dengarkan berita ringkas tengah hari dari Wisma Angkasa Puri dan juga pelbagai lagi info-info menarik dan juga lagu-lagu terbaik menanti anda. Dan terima kasih juga kepada yang tengok, yang menonton menerusi live di TikTok Kelantan FM. Ada Kak Mah kita tu, ada buah-buah dengan Kak Mah. Kak Mah kata dia ada 10 orang anak dan 13 orang cucu. Oh, meriahlah ni kalau musim-musim cuti sekolah kau deh, musim-musim raya kah, berkumpul bersama-sama tu, memang kata gegek-gegok. Tapi kalau dia beransur gi sore-sore tu, semacam rindu pula deh. Kecek pasal cuti ni kak, gitulah deh. Dan juga terima kasih yang mana dengarkan Kelantan FM menerusi radio dalam kereta ke, ataupun yang mana dengar kot radio tapi radio dia macam nak rosak, Dr. Buah pun nak jelas, tiba-tiba tukar stesen deh. Jangan pusing, download sahaja aplikasi RTM Klik, boleh dengarkan di mana-mana sahaja anda berada, boleh dengar daripada pagi sehingga ke malam. Okey, kami akan sentiasa menceriakan hari-hari anda. Terus layan gurai ada semua.
4: Merdeka bukan sekadar kibaran jarum gemilang atau longan pada 31 Ogos. Tapi merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Dan.

0: Kena peka dengan waktu sebab kali ni waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantar FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.
2: Semuanya hanya di Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Yep. Ya, jadi yang mana nak dapatkan hadiah yang sangat bernilai ni, kenalah jawab kuis Cinta Malaysia. Dia mula dengan main dulu lagi 21 hari bulan dan akan disiarkan dalam segmen Gu Pagi setiap pukul 9.31 minit pagi dan juga akan disiarkan dalam segmen Akok pukul 2.31 minit petang. Ha, jadi siapa dia lah nak ui hadiah cuma gini deh. Ha, senih soalan dia, paling senih. Ha, sebab kita nak pendengar Kelantan FM kita ni betul-betul mewujudkan semangat patriotisme. Ha, kena tahu dan juga kena peka dengan keadaan semasa. Lagi-lagi beberapa hari saja lagi kita nak menyambut Hari Merdeka. Dan untuk hadiah kuis Merdeka 2026 ini ditaja oleh Pink and Bell. Jadi Sat Husin, Sat Bimbel, soalan dia tidaklah super macam admit ke, biologi ke tidak, ya. Soalan-soalan lazim, soalan yang paling senih. Okey? Ha, jadi yang mana nak mencuba nasib ke, ataupun yang mana rasa macam nak grab hadiah istimewa tu, kenalah join, ya. Ha, Nuha ulang kembali, kalau macam tak jelas mana yang Nuha royak tadi, kena dengar setiap kali segmen Gu Pagi pukul 9.31 minit pagi dan satu lagi di segmen Akok 2.31 minit petang. Mana tahu antalah antara orang yang bertuah. Baik, sebelum tu kita nak berhibur dulu dengan persembahan dari Rosie Kemang Berduri. Tapi yang ni lagu yang paling terbaru dari beliau. Biasanya kalau hasil nukilan daripada beliau ni menjadi kesukaan rakyat-rakyat Kelantan dan juga rakyat luar negeri Kelantan lah. Ha, dia penuh dengan pengajaran dan juga nilai-nilai kehidupan. Jadi marilah sama-sama kita dengar hanya di Gu Galik, Galik, Galik. Ada semua.

0: Gajeng kau terlitah di hati nak menghadiah kebadah haji buat insan tersaya atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badah haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan air dan CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana, konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loni 011-3791-1041. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
1: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
2: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
1: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
2: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
1: Ingat, cegah sebelum terkena.
2: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Yep, dari 15 sehingga 24 Ogos, Sukma beraksi. Jadinya ini Inuha nak kongsikan antara kedudukan pingat kontijen Kelantan. Setakat 21 Ogos 2026, kontijen negeri Kelantan berada di kedudukan ke-13 dengan kutipan 8 pingat emas, 5 pingat perak dan 12 pingat gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 25 pingat. Dan tahniah dan syabas kepada seluruh atlet, jurulatih serta pengurusan kontijen Kelantan atas usaha dan komitmen yang diberikan. Semoga terus melakar kejayaan dan mengharumkan nama negeri Kelantan. Okey, walaupun kita dapat 8 pingat emas, tapi untuk dapat setara tu jenuhlah, bermandi keringat peluh usaha, okay? Bukan senang untuk kita nak dapat ke 8 pingat emas tu. Apapun, tahniah dan syabas sekali lagi diucapkan. Dan untuk kita nak melahirkan lagi rasa cinta kita mewakili warga Kelantan ini, marilah kita sama-sama kita dengarkan persembahan dari Amy Sukmasari, Cinta di Kota Baru, hanya di Gurali Ado Sokmo.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
7: Hei, jangan terucah yo kalbi hati eh. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat kalbi hati.
6: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
7: Mung lagu tu lah. Yo ni sebab rakyat Malaysia ni dok, kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buatlah hijau lagu tu. Eh, tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni kalbi hati. Perak.
6: Betul juga gapo ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok semua sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
1: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.
8: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Okey, baik. Itu dia. Berbaki lebih kurang 3 hari sahaja lagi untuk kita menyambut Maulidur Rasul. Sebenarnya Maulidur Rasul ni bukan sekadar sambutan tetapi peluang untuk kita mengingati dan mencontohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Dan akhlak ni sebenarnya dia bermula dengan perkara kecil, cara macam mana kita kecek dengan pasangan, cara kita layan ibu bapa kita dan juga cara untuk kita mendidik anak untuk menghormati orang di tempat kerja ataupun di mana sahaja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita tentang kasih sayang dan ihsan. Jadi kalau nampak orang sedang dalam kesusahan, janganlah cepat-cepat kita menghukumnya. Kadang-kadang mereka perlukan cuma sedikit perhatian. Dan dalam dunia yang serba pantas hari ini, kita mudah sangat layan sifat amarah kita, terutamanya di jalan raya. Dan kita juga mudah menghukum di media sosial dan mudah berkata-kata tanpa fikir perasaan orang. Di sinilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh menjadi panduan. Antaranya, sayang kepada Rasulullah ni bukan hanya dengan berselawat saja, tetapi cuba membawa sunnah dan akhlak baginda ke dalam cara kita menjalani kehidupan seharian. Dan sebagai ibu bapa pula, antara warisan terbaik yang boleh diberikan kepada anak bukan sekadar harta tetapi contoh ataupun akhlak-akhlak yang baik. Dan sebagai masyarakat ataupun sebagai orang sekeliling ni, Maulidur Rasul ni boleh menjadi titik untuk kita kembali kepada nilai menghormati dan juga memaafkan. Jadi sama-samalah kita mengimarahkan lagi lah dan berbaki 3 hari sahaja lagi deh. Dan Duha rasa mungkin antara tempat yang kita duduk lor ni dah ada dah planning. Dan tadi buang merusi live di TikTok Kelantan FM dah ada dah di mana masjid-masjid yang dah anjurkan program sempena Maulidur Rasul ini. Okey, jadi sama-samalah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mencontohi akhlak-akhlak pribadi yang mulia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jauh ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
3: Terus dengar Kelantan FM.
1: Ya, yeah, masih lagi bersama Nuha dan kita dah pun nak masuk ke jam yang terakhir. Sekejap lagi akan melangkah masuk ke pukul 1 minit tengah hari. Sama-sama kita dengarkan berita utama dari Wisma Angkasa Puri dan juga Nuha nak kongsikanlah untuk yang bertugas sekejap lagi di segmen Akok bersama dengan Abedi dari pukul 2 sehingga pukul 6 petang dan disambung dalam segmen Selekta oleh DJ Roslam kita dari pukul 6 petang sehingga pukul 9 malam. Dan untuk malam ni dalam segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelate, anda akan ditemani bersama dengan DJ Key dari pukul 9 sehingga 12 malam nanti. Dan terima kasih kepada yang masih lagi dengarkan Kelantan FM sejak daripada pagi sampai ke malam, rotik puluh esok dan hari-hari gitu. Terima kasih tak terhingga kita nak ucapkan. Dan juga ini kita ada baca komen lah dari Muhammad Syahrul Rizal. Dia kata adik Umairah ni anak saudara dia. Lama dah lah duduk dengan dia. Dan adik Umairah ni hari-hari dengar Kelantan FM. Wajib buka. Kalau tak buka tak boleh, tak sedap duduk. Terima kasih. Dan untuk pengetahuan anda semua, adik Umairah kita ni istimewa. Semoga beliau dipermudahkan segala urusan dan juga semoga ada hikmahnya lah di setiap ujian yang diberikan lo ni. Okay, okay, sekejap lagi ada macam-macam lagi lagu menarik dan juga sekejap sahaja lagi kita akan ikuti berita. Lepas daripada berita adanya azan dan juga akan disambung oleh Abedi. Dah, tapi sebelum tu kita nak dengar dulu persembahan dari Salim yang ni lagu jiwang deh, lagu rancak-rancak semua mungkin. Ya, kena menjiwang lah juga waktunya. Okey, benci tapi rindu hanya digurali. Aduh semua.

0: duk cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payah lah kok.
0: Oloh mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayak kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak sedut kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuh ke.
2: Elok ke budaya mengatur belakang. Jadilah saling tempat hijau, hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.

Malaysia Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih 90 bilion ringgit miliki potensi berkembang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: dalam di negara ini. Perdana Menteri dalam parit itu turut menghubungi rakan sejawatannya dari Pakistan, Shehbaz Sharif, bagi menegaskan sebarang ketegangan di peringkat serantau dan antarabangsa perlu ditangani secara berhati-hati menerusi dialog serta diplomasi. Jelas beliau, ia bagi memastikan keamanan dan kestabilan terus terpelihara. Datuk Seri Anwar turut bertanyakan perkembangan kesihatan Shehbaz, membincangkan perkembangan semasa di rantau berkenaan dan mengenai hubungan dua hala Malaysia-Pakistan. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Pakistan telah memeterai Treaty Perpindahan Antarabangsa Banduan sekaligus membuka laluan kepada pesalah warga negara kedua-dua negara menjalani baki hukuman di negara asal masing-masing. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jelas beliau, treaty itu ditandatangani bersama Menteri Dalam Negeri dan Kawalan Narkotik Pakistan Syed Mohsin Razan Naqvi. Ini pula mengenai usaha negara untuk memperluaskan akses pasaran produk agro makanan premium di China dengan fokus kini diberi kepada perluasan saluran import dan memperkukuh kehadiran jenama Malaysia di pasaran negara berkenaan. Pejabat Penasihat Pertanian di Beijing dalam satu kenyataan memaklumkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu telah membincangkan inisiatif berkenaan semasa lawatan ke Pasar Borong Hasil Pertanian Zinfandi di Beijing. Meliputi kawasan seluas 112 hektar, Zinfandi merupakan hub borong pertanian komprehensif terbesar di Asia. Permohonan penggajian pekerja asing kini tidak lagi dilaksanakan secara manual atau hadir secara terus. Sebaliknya dilakukan sepenuhnya secara dalam talian melalui Foreign Worker Centralized Management System. Kementerian Sumber Manusia memaklumkan penetapan tarikh janji temu juga dibuat melalui sistem bagi sesi temu duga majikan bersama agensi Kawaselia. Pendekatan itu sekaligus mengurangkan keperluan majikan untuk hadir berulang kali ke pejabat kerajaan, mengurangkan tempoh menunggu dan menjadikan keseluruhan proses lebih tersusun. Sebarang usaha mengambil kawasan hijau di Kuala Lumpur bagi tujuan pembangunan komersial tidak seharusnya berlaku dan perlu dielakkan pada masa hadapan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yoh berkata, khasanah hijau wajar dilindungi dan dipelihara kerana jumlahnya terhad selain perlu dikekalkan untuk generasi akan datang.
1: Keutamaan hala tuju Jabatan Wilayah Persekutuan sekarang iaitu kita nak melindungi kawasan hijau. Dan bila kita nak melindungi kawasan hijau, saya kira ini adalah seed money, seed grant untuk kita tanam pokok yang sesuai di Taman Tugu. Saya tidak mahu pada masa hadapan ada apa-apa usaha untuk mengambil kawasan-kawasan hijau di Kuala Lumpur yang tidak akan bertambah kalau kita tak jaga. Okay, I think we have enough commercial stuff happening in Kuala Lumpur. Jadi saya nak hijaukan.
0: Jelas beliau, pembangunan komersial di Kuala Lumpur ketika ini sudah mencukupi. Susulan itu tumpuan seharusnya diberi kepada usaha menghijaukan ibu negara. Festival Ambang Merdeka 2026 akan berlangsung selama 3 hari di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Ia bermula 29 hingga 31 Ogos ini dan dijangka menarik 100,000 pengunjung. Pengarah Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan dan Sukan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Faizal Mahmud berkata, 6 segmen utama ditampilkan dengan gabungan seni, budaya, hiburan dan teknologi diketengahkan pada festival berkenaan sekaligus memberikan pengalaman lebih menyeluruh dan bermakna kepada masyarakat.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, industri kreatif digital negara terus berkembang pesat. Perkara tersebut dibuktikan menerusi hasil yang dijana kini mencecah RM92.5 bilion dengan nilai ekspor RM12.1 bilion. Ia turut pelaburan RM85.7 bilion dan mewujudkan lebih 11,000 pekerjaan bernilai tinggi. Menteri Digital Gobin Singh Deo berkata, pertumbuhan industri itu menunjukkan potensi ekonomi yang semakin meningkat terutama dalam bidang animasi, permainan dan kandungan digital melangkaui nilai kreatif. This has been over.

0: 100,000 high-value jobs and is attracting 85.7 billion ringgit in Malaysia in investment. Malaysian animation games and digital content are reaching audiences around the world. We have Malaysian talents working on some of the world's biggest games in production. At the same time, international companies are choosing Malaysia as a base for their operations.
1: Jelas beliau lagi, pencapaian tersebut menunjukkan industri kreatif digital mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan menyumbang kepada ekonomi negara. ASEAN perlu memperkukuh perdagangan sesama negara anggota bagi meningkatkan integrasi ekonomi serantau di samping mengurangkan kebergantungan terhadap pasaran utama di luar blok berkenaan. Pengarah Institut Kajian Antarabangsa dan ASEAN, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Pa Kim Beng berkata, walaupun hampir 99% produk yang diperdagangkan dalam ASEAN menikmati kadar tarif antara sifar hingga 5%, perdagangan intra-rantau masih sekitar 23%. Sebagian besar negara anggota masih memberi tumpuan kepada perdagangan dengan ekonomi utama seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan China. Keperkembangan luar negara, serangan udara rejim Zionis Israel ke atas pangkalan udara Abu Al-Duhur di barat laut Syria disifatkan sebagai peningkatan ketegangan yang serius. Kementerian Luar dari 12 negara termasuk Malaysia, Indonesia dan Turki mengutuk sekeras-kerasnya serangan tersebut. Dalam satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan ia sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan, integriti wilayah dan kesatuan politik Syria. Konflik Iran-Amerika Syarikat, Presiden Donald Trump mendakwa Tehran masih belum bersedia mencapai persetujuan rundingan. Beliau berkata demikian selepas beberapa hari Washington berikrar mengenakan sekatan kewangan paling keras terhadap Iran bertujuan meningkatkan tekanan ke atas kepimpinan negara berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengugut mana-mana negara yang menyediakan bantuan kepada Tehran bakal berdepan tekanan sama. Sukan, Ketua Jurulatih JDT Cisco Munoz menyifatkan pencapaian luar biasa 109 perlawanan tanpa kalah adalah hasil pembangunan, pelaburan dan keyakinan yang berterusan terhadap projek kelab selama 12 tahun. Munoz yang masuki musim kedua bersama Harimau Selatan berkata, pencapaian itu bukan sesuatu yang boleh diraih sekelip mata. Sebaliknya, transformasi kelab sepanjang 12 tahun lepas telah meletakkan asas bagi kejayaan ketika ini. Akhir sekali, Liverpool dan Manchester City bakal memasuki musim baharu Liga Perdana Inggeris dengan persoalan besar selepas kehilangan dua figura masing-masing, Mohamed Salah dan Pep Guardiola. Buat kali pertama sejak 2016, Liverpool memulakan kempen tanpa Salah sebagai tonggak utama, manakala City tidak lagi dibimbing Guardiola selepas pengurus berusia 5 tahun itu meninggalkan kelab berkenaan pada penghujung musim lalu. Terdahulu, Arsenal membuka kempen baharu EPL dengan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Coventry City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih 90 bilion ringgit miliki potensi berkembang.

Baik, terima kasih kepada anda yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Dan seketika untuk panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar lagi tepat pukul 1.17 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya solat fardu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur bagi kaum muslimin dan muslimat. Allah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Alamak, kau dah kenapa? Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
2: Tapi kan?
1: Tapi apa?
2: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
3: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan yang Maha Kuasa menyeru kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senang nak telah, renget teko.

0: Kelantan FM.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
2: Molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
1: Selami ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.
3: Penuhi cita rasa anda.

0: Hidupan kita terlalu sukar untuk drama, tapi kita boleh mengangkut cerita gembira meskipun sedih. Semua itu akan menjadi potret kehidupan kita. Kerana hidup ibarat lukisan, kita adalah pelukisnya yang mencorakkan dan mewarnakan ikut kesukaan kita. Lukislah sebaiknya hidup kita. Namun kita ingat, hidup tidak selalunya indah. Umpama sebuah lukisan yang indah disebabkan warna-warnanya yang pelbagai. Pesan yang ikhlas daripada saya, Baina Amin, pelukis potret yang sentiasa mendengar radio. Pastinya radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Dengar, oleh ngajar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'ah wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ihdina bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Tuan Imam dan seluruh ahli jawatankuasa Masjid Wakaf Wakasta dan sidang Jumaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Tak lupa kepada semua AJK. Bila sebut kata AJK ni ke, maksudnya semua hak mana adalah. Kerana pada ambo maksud AJK ni ialah ahli jemaah kebiasaan. Tu hak sungguh AJK nya. AJK di sisi Allah Ta'ala. Kalau pergi AJK nak kau mari sebulan sekali. Tak gini. AJK macam mana macam tu. Kerana masjid-masjid ni adalah perlu kepada ahli-ahli untuk pengimarahan dia. Pengimarahan yang terbesar, yang pertama-tama, yang nombor satu atas masjid ni ialah semaya berjemaah dah. Itulah pengimarahan yang pertama, hak terpenting. Pengimarahan dalam bentuk lain itu rentetan. Tumbuh daripada situ je. Sebab itulah kita bila nak mengimarahkan sesuatu masjid, yang pertama-tama kita kena menekan ke, we galak ke, ajak ramai-ramai bakal mari semaya jemaah. Hak tu dulu, sempurnakan hak tu dulu. Maka bila ramai mari, beripo molek, bersatu molek, kemah molek, maka boleh tahan macam-macam lah nak buat. Cadangan, pendapat, semua tu tubik daripada jemaah tu dulu. Tu dia. Jadi kerana ni lah kita AJK ni, kita kena fikir macam mana nak suruh ramai masjid ni. Dan keinginan ni biar dibiko dan letak atas bahu semua masyarakat kita, bukan AJK seorang aja, semua ahli Korea. Tuan-tuan yang mulia, di kulli syai'in qalbun, tiap-tiap sesuatu itu ada hati. Ada hati. Dunia ada hati. Hati dia mana? Mekah. Seluruh bina'i atas muka bumi ada hati. Hati dia gapoh? Kaabah. Kaabah tu sendiri ada hati. Hati dia tergapoh? Hajarul Aswad. Hajarul Aswad tu hati ke apa? Quran itu ada hati. Hati dia ke apa? Yasin. Dan Yasin tu sendiri pun ada hati. Hati dia tu apa? Salamun qawlan min Rabbin Rahim. Hati Yasin. Maka kita sendiri pun ada jantung, hati.
1: Bila baik kita, baiklah seluruh anggota. Tapi kalau buruk, jahat anggota tersebut, maka jahatlah seluruh anggota. Itulah qalbu. Idza inna fil ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhan jasadu kudduh wa idza fasadat fasadal jasadu kudduh. Jaga-jaga dalam jasad manusia tu ada seketul daging. Bila moleklah daging tu, maka moleklah sekalian anggota semua. Mata pandangnya pun jadi molek. Telinganya mendengar pun nak dengar hak molek. Lidah hak nak berkecek pun akan jadi berkecek hak molek. Otak yang nak berfikir pun akan jadi mikir hak molek. Nafsu hak ada dalam diri dia pun yang ketubik perasaan yang molek. Tangan-tangan, kaki-kaki yang bergerak pun dia akan pergi ke jalan yang molek, akan buat kepada benda yang molek. Bapa dia tu pasal hati tu molek dah. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tetapi ingat baik, kalau andainya rusak seketul daging tadi tu, maka rusak habis semua. Pandangan pun jadi rusak, pendengaran pun jadi rusak, seluruh anggota tu jadi rusak punuh. Bila benda punuh, dia nak buat ke benda-benda tak comel, benda dosa, benda memudaratkan agama. Tengok gapo seketul daging hak Nabi kita kata tu, ala wahyan qalbu, itulah hati. Begitulah pengaruh hati atas seluruh anggota. Maka seperti mana benda-benda lain pun ada hati, maka kapung ada hati. Aku cari hati kapung duk mana. Kapung ni ada hati. Hati kapung tu lah masjid. Hati kapung. Itu dia. Jadi sebab itulah kalau bila masjid hidup, ilmu hidup, agama hidup, jemaah hidup, masyarakat bersatu, berjemaah, masyarakat bergotong royong, pakak mari, sama-sama berjemaah. Oh, comel selalu kapung. Masjid hidup, agama pun hidup, takwa pun hidup, iman pun hidup. Masjid ramai, maka ramailah melekat. Ramailah kebaikan dalam kampung. Banyaklah keberkatan dalam kampung. Dan kalau misalnya seluruh ahli jemaah di dalam masjid dapat disatukan, dapat diluruskan safnya, dapat dirapatkan bahu-bahunya, maka dengan sendiri seluruh penduduk kampung dapat diluruskan pemikirannya, dapat diluruskan perasaannya, dapat dierakkan perhubungannya. Kait gitu, kait situ. Sebab tu kita bila kita nak mayat sebab saya lama dapat kasah betul kasah dapat jadikan sunat bagi makmum nak sebut. Istawu ni daripada perkataan istawalah tu. Tapi istawa ni yang ada 15 makna. Salah satu daripada makna istawa, istawu sama. Sufufakum, sah-sah kamu. Fa inna taswiyata sufuf, kerana sama kesah tu. Min iqamati salah, setengah daripada menyempurnakan sembahyang. Betul kasah, rapat kasah. Bukan betul sah hakikatnya, bukan rapat sah hakikatnya, tapi yang betul adalah kesatuan seluruh masyarakat kampung. Yang kita perapat bukan perapat sah, yang kita perapat ialah seluruh hati penduduk kampung. Itu maksud rapat kasah, betul kasah. Sebab tu kita kena jaga sangat sah kita tu. Kalau belok sah, habis belok orang dalam kampung. Kalau renggai sah, kau gigi rongok, habis renggai hati-hati daripada seluruh penduduk kampung. Ke situ terkesan dia. terkesan dia. Sebab tu kita jangan buat main-main. Kerana masjid tu adalah hati kampung tu. Jadi pakak-pakak pahal benda ni, dan pakak-pakak ambil tanggungjawab lah, berusaha meningkatkan pengimarahan masjid kita ni dalam bentuk meramalkan semuanya jemaah. Hari ni Ramadhan, ngorek dengan jemaah, ngorek dengan syak, kita nak kalau boleh biar ramah tiap-tiap waktu, terutamanya semuanya fardu subuh biar ramah. Kena usaha macam tu, dan kita pun kena jadikan rumah kita ni, masjid ni, sebahagian daripada rumah kita lah. Seperti mana Nabi kita sebut, al-masjidu baitul mu'minin, masjid ni rumah orang mukmin. Maka Nabi meletakkan masjid itu rumah kedua kita. Biar hati luruh kat sini. Sehinggakan kita ni bukan main nak suruh ramah masjid. Buhekong lagi. Bukapak lagi baru. Deh. Kalau maya di rumah, bila nak jumpa ngekong? Tak kan ni? Oh, gitu mana nak suruh selesai. Kapek baru lagi. Makan lagi. Ha. Untuk apa tu? Nak suruh kita ni we selesai dalam melaksanakan tanggungjawab kita sebagai ahli Korea untuk menghidupkan hati kampung kita. Itulah sedikit pesanan untuk sedang jemaah masjid wakaf stay yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang hamba nak bincangkan pada malam ini ialah satu perkara yang sangat penting, iaitu tentang cinta Nabi. Cinta Nabi ni tuan-tuan salah satu perkara yang tersangat penting, terlalu penting. Kenapa tu? Kerana cinta Nabi dia bukanlah satu perasaan seperti kita cinta kepada benda-benda lain. Tidak. Dia adalah iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sepenuh iman seseorang kamu. Benda kalau siapa iman ni terjejah. Benda besar lah. Terjejahlah bila Nabi kata-kata la yu'minu. Tidak beriman seseorang kamu. Hatta aku na ahabba ilaih. Sehingga dia menjadikan aku ni orang yang ahabba ilaih. Orang yang paling dia cintai. Di sisi kita. Min walidihi. Kena cinta kepada aku tu. Biar lebih segala-gala, lebih daripada mak pak dia, orang nombor satu dia tu hidup kita. Wa waladihi, dan lebih daripada anak dia, orang nombor dua dalam hidup kita. Wa nasi ajma'in, dan lebih daripada anak bini dia, manusia-manusia ramai. Tengok bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kita semua kena usaha membina cinta Nabi teratas. Jika tidak, iman kita tak sepenuh. Tahukah tak tuan-tuan, kesan daripada iman tak sepenuh ni, ia jadi gapo? Dia jadi nganu. Bila iman tak sepenuh, amal ibadat kita pun tak sepenuh. Puasa, sedekah, seluruh amal ibadat kita tak sepenuh. Dan pahala kita dapat pun tak sepenuh. Kerana dia dibuat dengan iman yang tak sempurna. Ke situ. Terkesan dia. Sebab tu Nabi suruh tekan benar bab cinta dia ni. Kerana cinta ini, tuan-tuan yang mulia, dia tak kena letak. dia boleh memudaratkan kita, dia boleh merosakkan kita. Cinta ini anugerah Allah, tapi kalau tak kena letak, dia boleh memudaratkan kita, jadi celaka kita. Buat apa gitu? Salah letak. Sebagai contoh, kalau kita tak pada harta, jadi renung. Ya, jadi hubbul mal, kasih ke harta. Kalau kita tak kepada dunia, dia jadi ganu. Dia jadi hubbud dunia, kasih ke dunia. Kalau dia jatuh atas jawat teh, atas kepala, atas pakak-pakak, dia akan jadi hubbur riasah, kasih ke kepada jawat teh. Ketua-ketua. Kalau cinta tu jatuh kepada pakak-pakak, gelare-gelare, torah-torah, dia panggil hubbul jah, kasih ke kemegahan. Tidakkah kasih ke harta, kasih ke dunia, kasih ke pakak, kasih ke kemegahan sifat dikeji? Kalau kita buka kitab penawar dalam hati, 10 kita sifat yang dikeji, semua dah berlaku tu. Nak royak kepada kita perasaan cinta kita ni, kalau tak kena uruh, jatuh atas benda-benda tak di, sudah dia membawa mudarat, bukan mendatangkan keburukan, kekejian kepada kita kerana kasih ke dunia, kasih ke harta, kasih ke pakak, kasih ke kemegahan adalah sifat-sifat yang madmumah, sifat-sifat yang dikeji. Itu dia. Kita kena jaga cinta. Ya anugerah Allah, tapi kena jaga mul. Kena uruh mul. Dan yang paling kita takuti, cinta-cinta ke benda takdi, bukan sekadar menjadikan kita berpakaian dengan sifat yang dikeji, silap-silap mudarat kita, rusak kita, punah kita. Sebab apa? Tuan-tuan yang mulia, kalau kita buka satu risalah kecil, nama dia 7 cara taktik syaitan menipu, berusaha nak menipu anak Adam ketika nak mati. Dia mari 7 cara. Dia akan mari 7 cara. Nak suruh kita mati dalam su'ul khatimah. 7 cara. Itu dia. Nak suruh kita mati dalam su'ul khatimah. Kesudahan yang sangat jahat. Su'ul khatimah ni tuan-tuan yang mulia, kalau kita buka dalam kitab Munabbihul Ghafilin, su'ul khatimah dia dibahagi kepada 2 kategori. 1, kategori berat. Su'ul khatimah kelas berat. Su'ul khatimah ni dia masuk dalam neraka kekal selama-lamanya. Wal'iyadu billah. Ini dia panggil kelas su'ul khatimah yang berat. Lagu mana tu? Maksudnya mati saat tu imej tercabut. Imej kita tu tercabut. Ini membawa kepada kita diazab dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Wal'iyadu billah. Yang kedua, su'ul khatimah kategori B. Yang ni. Su'ul khatimah kategori B ni, dia tak kekal dalam neraka, tapi kena azab. Kena azab. Su'ul khatimah kategori takdi, kekal serta dalam azab. Kekal. Pasal imej dan cabut. Kerana syaitan pergi goda, pergi tani, pergi wak mari, wasuah dalam hati kita, mendatangkan syok dalam hati kita, mendatangkan ragu-ragu buat ketuhani pada ketika nak mati, yang menjadikan mati dah lah tak mengucap, yang jadi waswah balik, dengan ketuhanan-ketuhanan, akidah-akidah yang kita berpegas selama ni atas muka dunia, tiba-tiba yang jadi longgar pada masa tu. Bokat balik, bokat tercabut. Ni dia panggil su'ul khatimah kategori A. Azab kekal dalam neraka. Yang kedua, su'ul khatimah kategori B tadi. Dia tak kekal dalam neraka tapi kena azab. Lagu mana orang ingin pada tadi? Orang ingin pada tadi. Su'ul khatimah jenis lagu mana? Iman tak cabut. Tapi mati dalam keadaan tadi ngucap. Mati dalam keadaan lalai. Mati dalam keadaan membelakangkan Allah. Mati dalam keadaan membelakangkan akhirat. Hati dia masih berhadap kepada dunia. Kemah-keming dengan dunia. Akhirnya mati dalam keadaan lalai. Ini juga dikatakan su'ul khatimah. Tapi kategori B. Kategori B. Maka syaitan ni, dia akan cuba berusaha nak menjadikan anak adik tu mati dalam su'ul khatimah kategori A. Tetapi kalau tak leh, dia akan guna keedah supaya anak adik tu mati dalam su'ul khatimah kategori B. Caranya lagu mana? Dia akan tengok. Orang yang nak mati tu angin gapo. Haha, ni bahaya. Berahi kau gapo. Gila kau gapo. Kasih kau gapo. Minat kau gapo. Dia akan tengok situ. Jaga weh. Kalau misalnya tuan ni berahi kau buat titik. Ha sudah. Dia buat mari buat titik. Kau kelamolek masa tu. Kelamolek masa tu. Kalau berahi kau ayah seramu. Dia mari ayah seramu. Kau kelas comel. Masa tu. Ha, dia mengangguh lah tuan yuk. Engkau tuan ni gila pelak, berahi pelak nak buat titik. Tuan tak mandi. Bangun pagi mandi buat titik dulu. Kau ada agak. Ho, ho, ho. Ho, ada agak. Tuan tak mandi. Haa, tengok. Maka masa tu dia tak mari buat titik lah. Hak sorok jalan tujuh. Jalan tujuh. Jalan tujuh ni kelak sorok hak molek. Haa. Tak nak mandi. Kalau berahi ke ayah utai, ha sudah. Yak mari ayah utai, hak berahi kokok. Ha, tengok pandainya iblis. Kalau kita berahi ke bagai mah, sudah. Lambat bunyi mah turun. Bang, mah turun trip ni. Nak kau mah sama. Kalau bagai mah, berahi dulu. Kalau berahi ke bagai mah, iblis akan gicuh atas dadu. Sedulah rum. Atas dadu dekat tu yang nak mati tu. Ha. Maka situai hak ni, dia tengok mah sungguh, gelas sungguh, rata sungguh. Maka sukalah dia. Oh, gembiralah dia. Bukan khayal ni. Adik kita yang kita kata. Kau nampak duk pakar ni? Nampak duk pakar ni? Orang ni pakar tekuk. Orang ni pakar dia teringuk. Kita orang adik tengok. Pak polah. Maru dah lah. Sedap kita kata maru. Siapa bukan maru? Dia tu nampak sengoti. Kita duk alam ni yang kita kata yang maru, maru, maru. Dah. Nyata bagi diri dia. Tengok pandai iblis. Supaya apa tu? Supaya kawan tu bila ralik dengan benda tu, seronok dengan benda tu, suka dengan benda tu, cuh, ruh cabut, mati dalam keadaan lalai. Ni su'ul khatimah kategori B. Nak royak kata kasih kita kepada benda ni, tak kan ni? Kalau kita tak kena letak, benda tu menjadi fitnah kepada kita. Salah satunya, atas dunia pitenuh dan dekat nak mati tu lebih-lebih lagi lah jadi pitenuh. Tu dia. Kerana ni lah kita tuan-tuan. Bila kita pahal gini, nampaklah kepada kita bapak yang Rasulullah tekan benar suruh letak cinta kepada dia tu. Tu dia. kena uruh. Cinta Nabi molek tu. Kenapa cinta Nabi itu bukan sekadar iman? Kalau kuat cinta Nabi, kuat iman. Kalau banyak cinta Nabi, yang banyak iman. Kalau sikit cinta Nabi, sikit itu adalah iman. Kalau tak ada cinta Nabi, bermana tak ada iman. Kerana cinta Nabi bukan sekadar perasaan. Dia tak seperti cinta-cinta kepada benda-benda tadi. Dan hak paling penting, cinta Nabi ini membawa ke syurga. Ini paling mahal sekali.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan para sahabat. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah Taala jua pada petang ni makonya abadik bersama dengan adik aku sampai insyaAllah 5.30 petang, sebab 5.30 petang tu kita ada rancangan lain iaitu Diary Baskin Terbetai Pada Haji. Kita bersama semula dia kok tidak bertemu mata tetapi bersama dengan suara dengan suara abadik untuk sama. Jadi keizinnya daripada dia kok jugalah. Bila kata suara ni masuk ke radio, dia ketubik ke rumah-rumah adik akak, ke dalam kereta ke kok mana-mana sekalipun dengan izin adik akak juga. Nah. Jadi terima kasih lah yang setia bersama dengan Kelantan FM ada sokmo. Set kita Sat Lala Kelantan FM ada sokmo. Hari ini jatuh ke hari Sabtu. Hari Sabtu 22 Ogos 2020 Masihi. Bersama dengan 9 Rabiul Awal. 9 Rabiul Awal 1448 Hijri. Jadi ke mana-mana pun adik aku, sesibuk mana pun kita, jagalah kesihatan dan juga keselamatan kita. Duk duano sekalipun, mudah-mudahan segala kerja buat kita, tanggungjawab kita diberkati dan juga dinaungi, dilindungi oleh Allah Ta'ala, mempermudahkan segala kerja buat kita hari inilah sehingga kengelah ngesuk kita. Bila tu dipanggil lah, dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita alah beromor ni ada tanggungjawab kita. Muda-muda ada tanggungjawab kita. Masing-masing ada tanggungjawab. Hok muda kita sayang, hok tua kita hormat dia kok. Letak situ dulu. Supaya kita ni tidak kata PA perangai comel lah. PA perangai comel. Tu dia. Baiklah, sebagai hiburan kita bersama hari ini, kita dengar lagu daripada Halim Yazid,

Begitulah lagu daripada lagu Halim Yazdik dengan lagu dia Malican Kebangsaan. Malican Kebangsaan, tajuk lagu dia lah. Begitulah semangat kebangsaan kita, semangat cinta ke negara, tak pernah tak pernah kurang sikit pun. Tapi lebih kepada bertambah-tambah lah. Saya ke negara kita ni, ada kok siapa lagi nak saya kalau tidak kita dah ni. Agak kau agak dia cari-cari makan, cari peti, dia wakili tempat dia. Hilal lah saya dia ke Malaysia tu. Cuma nak cari makan je lah. Begitu. Kita ni dok ada kok cari rezeki, cari makan, cari kehidupan bahagia semuanya di bumi bertuah Malaysia ni. Alhamdulillah. Cuma nak habis dinok berkongsi dengan adik kok lah ni. Kita ada peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di negara kita ni, yang terdekat ni lah. Jadi peristiwa agung yang bermakna bagi umat Islam, iaitu hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun dikenali dengan Maulidur Rasul, disambut pada 12 Rabiul Awal genap-genap tahun dalam takwim Hijrah, bersamaan dengan 25 Ogos 2020 hari Selasa. Kita dah ingat hari cuti umum ya. Tidak, itu hok belakang kira, dia kebetulan ada juga kena dengan hari yang merayak tadilah peristiwa agung, yang menjadi idola dan juga ikutan kita sepanjang zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, peristiwa agung yang bermakna bagi umat Islam kita. Di negara kita, peristiwa bersejarah negara kita yang ada kot sambutan hari kebangsaan 2020 kali ke 69. Ke-69 tahun kita ni merdeka. Jadi diadakan pada 31 Ogos 2020 jatuh ke hari Senin. Start mulanya pukul 7 pagi di Dataran Putrajaya. Tema sambutan tahun ni, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, yang menjadi simbol perpaduan dan rasa bangga rakyat Malaysia. Dua. Yang ketiga pula ada ekor. Sambutan Hari Malaysia 2020 ni peringkat kebangsaan akan diadakan di Borneo Convention Center Kuching, BCCK. Bukan nombor pelik kereta ni, BCCK Sarawak, pada 16 September 2020 ni. Pengumuman ini telah diumumkan oleh Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi deh, bagi memperingati tarikh bersejarah penubuhan Persekutuan Malaysia. Tu ketiga yang kepatnya habis diingat ni, dia hok ingat lah. Mungkin adik aku ada ingat sejarah-sejarah penting negara kita. Ya, kepat ni dia mau ramai duk tunggu juga adik aku nak dengar belah mana keistimewaan belah kita, keistimewaan apa yang akan dinikmati di kalangan masyarakat kita, rakyat Malaysia, yang mana bulan Jawel 2027 dijadual akan dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober. 9/10 tahun ni lah. Untuk bajet ataupun bulan Jawel tahun depan. Jatuh ke hari Jumaat dengan tema dia Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Mengakar di bumi. Yang membawa naratif reformasi ekonomi, kesejahteraan rakyat serta garis panduan peruntukan dan 10 bidang tumpuan utama negara. Termasuklah kos sara hidup, gaji dan juga perlindungan. Banyak lagi lah. Sebut rekah-rekah lah. Kalau kita cerita sosok habis sini ya, dek kok. Berbalik kita dengar lagu hiburan sebagai hiburan kita bersama dalam Apa Khabar Orang Kelantan Akok. Ya, klih botol jeliga sengati.

Ya, terima kasih banyak-banyak kepada adik aku Ambo dan juga demo-demo yang bersama dengan kita tak kira duduk duano sekalipun dengan melalui tengok klip melalui langsung FB Kelantan FM ataupun radio ataupun RTM klip mana-mana lah yang boleh bersama-sama dengan kita berkongsi dan juga berhibur bersama dengan lagu-lagu Hak Bedik Sedia. Banyak kalah lagu ni antara 50 ataupun 60 lagu untuk siapa 5.5. Kalau tidak kerak lah. Sepenuhnya banyak ni melipuh ni kok melipuh. Jadi terima kasih kepada Naruzi Uzi, Cik Uji Mi Celuk pohon apa ni, pohonnya ke pohon pauh ke pohon deria ke apa, tak apa Cik Uji, terima kasih kerana bersama-sama dengan kita. Pohon pauh dia ya, dia baru ya, tak apa pohon pauh ya, habis dik pohon tak ingat eh. Ada main banyak kita. Noraifa Ngoh di Weng Thailand. Terima kasih di Thailand. Naruzi kata pakak mari tengok bola berlaku petang ni Liga Dun Pasir Pekan di Padah Bola Paliban. Tu selamat bertanding lah. Eh. Jangan duk sepak bola, jangan duk sepak orang lah. Eh. Kita banyak kita tengok demo kat dia. Boleh kaluh ko ataupun selain sikit ha, sepak orang selalu tak bola tak tahu pasal mana dah. kadang-kadang tu pengadil punya sepak. Muhammad Anwar Muhammad. Salam abadi, waalaikumsalam. Tak ada gu ko. Ambo dari Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Line clear sini, cuaca cerah. Cerah jilah. Lani. Alhamdulillah. Hari Sabtu, hari Jumaat tak ada gu eh. Adik aku lah gu abadik ya. Itulah duk baca belah-belah ni. Umi Tasha, assalamualaikum abadik tu. Buat ucapan hari lahir saya hari ni tu 22 Ogos. Terima kasih. Selamat menyambut ulang tahun. Eh? Selamat menyambut hari lahir, bukan ulang tahun ni. Hari lahir. Tu dia ni, 22 Ogos. Baik. Aniza Zulkifli pun ada bersama dengan kita. Azhar Abdul Rahman, Ampan Selangor hadir. Terima kasih Azhar, peminat setia Kelantan FM kita. Pak Suming, dengar Kelantan FM Sokmo. Terima kasih. Tu dia Siti Mazna. Mak ada mana, mak ada duk tengah masuk puya-puya ni kak. Puya masuk ataupun kalau tidak masuk, makan puya ni. Masuk-masuk begini. Tak apalah. Habis di sore. So, memang dia hari Jumaat mada, hari Sabtu habis di. Dia setakat ni tidak kata ada pertukaran lagi lah setakat ni. Begitulah. Umi Tasha. Baik. Ialah dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Maimunah Mak pun ada. Arisa Amir. Nusi-Nusi Ming. Mi pun ada, Siti Kamariah. Selamat hari. Assalamualaikum abadi. Waalaikumsalam. Selamat menyambut hari kemerdekaan buat semua pahlawan-pahlawan di darat dan di laut. Tak lupa juga. Atas ni tak royak. Atas ni. Terbang ke atas ni. Bukan dia terbang. Kapal terbang ke kapal dia. Ada jet-jet. Angkatan Tentera Udara. Tu. Pahlawan kita juga tu. Darat ada, laut ada. Angkasa ada. Begitu deh. Tak lupa buat semua rakyat Malaysia dari Ipah Tanjung Kala. Terima kasih Pak. Tu dia lah Farida Ismail. Salam ceria Kelantan FM, teman setia anda. Terima kasih. Tu dia. Abeme puluk lepo kuih gedik. Gapunya pat tu ni. Puluk lepo kuih gedik di Cabai 3 Pengkalai Datu. Apa khabar abedi? Mak ada mu deme ke tu? Hanya we got tu. Mak ada tak deme sehat. Mak ada sehat. Sebagaimana Abang Dik tengoklah. Kau sehat dia. Dia Alhamdulillah. Cuma Abang Dik, oh ya gitulah. Kalau hari Jumaat, mak ada sore. Hari Sabtu, Abang Dik sore. Begitu dalam apa khabar orang Kelantan. Kita dengar sebagai hiburan kita bersama. Lagu daripada Eda Ezrin dan juga Syami Rubin. Lagu dia Kasihmu Bagi Dua.

Baiklah, kita learn ni pukul 2.25 hari Agus. Sebentar-sebentar lagi pukul 2.30 kita ada quiz Cinta Malaysia Merdeka 2020 ni. Dalam akut pun ada soalan dia. Tunggulah 2.30. Siapa-siapa nak menih hadiah, InsyaAllah ada rezeki. Boleh jawab kat yolah lah. Habis diterima tidak kata kira orang manggil tu betul jawab, betul seling. Gapo kita nak jawapan dia, kira demo lah pemenangnya. Mei cikgu tiga, rasa cikgu tiga ni dia. Cikgu tiga, dia bui patut dia puluk lepo kuih gedik. Di cabai tiga, pengkala datu apa khabar abis dik, makdamu demai kata. Ni patung abis dik jawab ni. Igak ayah lekat pagar. Tak ada igak lari berdesuh. Abis dik sihat segar. Makdamu pulak pergi kursus. Jawab tu dia. Baik, terima kasih kepada Kak Ayah Habib Awal, Faridah Ismail, dan juga Malaysia negara ku tercinta. Ya Allah Faridah, gitulah kita agaknya. Mustafa Sepia, bedik guana hari ni sore ke panah molek keren ni. Itu dia. Baik, terima kasih. Terima kasih Warna Hati, Anida Ibrahim. Begitu juga dengan Naruzi. Tu dia Bunga Melati pun ada. Itulah antara demo-demo yang klih. Blek-blek pada tu adik aku. Abadik nak baca satu bukan sajok ni, lebih kurang begitulah adik-beradik kali. Ni nak kata pok sepupu dok. Lebih kurang adik-beradik. Sementara lagi lagu apa? Kita nak we lagu Laila lagu Hindustan. Dia bunyi gini adik aku, dia bunyi gini. Kalau kita diibaratkan benih-benih hok bezo kala. Ada merah keberanian. Ada putih kesucian. Ada biru perpaduan. Ada kuning kedaulatan. Ditenung kemah comel oleh masa dan sejarah. Jangan biar duk lok kenak kok si kok dan kain ni. Sebab di sinilah kita berasa syukur tidak nyesah. Berkongsi suka hila, bahagia dengan anak bini dalam sebuah rumah besar bernama Malaysia. Jaga molek tenunan ni dengan rasa sayang supaya tidak luntur dipukul zaman yang berubah. Biar anak cucu pakak boleh tengok klih ke dia. Warisan merdeka. Biar sokmo-sokmo gemilang. Boleh kira.

0: Ais Cinta Malaysia ini dibawakan oleh Pink and Bell.
1: Jadi memandangkan banyak karo kita nak beroyak petani ni kok, dan juga termasuk sebentar lagi kita bersama dengan Cik Wer dan juga Cik Bak, Pusat Rawatan Humairah. Dia mau pergi selalu lah kepada soalan kuis kita untuk petani ni dalam akok 2.5. 2.3 baik, adik akok boleh bersedia dengan talian kita 0974888030 ataupun 0974338358. Hak mana betul kira yolo lah. Mudah kalau jawapan ni mudah-mudah pun kalau kita tak tahu payah nak beroyak ni. Di manakah soalan dia, di manakah laungnya merdeka dilaungkan pada 31 Ogos 1957? Adakah di Tok Bali, adakah di Kota Labu? Royak mari. Di manakah laungan merdeka dilaungkan pada 31 Ogos 1957? Kalau dia mau pakai ayat abedik tak ni, ni. Gelecoh jauh. Baik, kita bersama dengan pendengar kita untuk petang ni. Cik Wei, Cik Bak tidak termasuk dalam ni lah. Pasal kalau dia jawab, tak boleh lah kena wih hadiah lain lah. Baik, kita bersama dengan pendengar. Halo.
2: Halo.
1: Ya, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kelantan FM?
2: Ya.
1: Kelantan FM? Ada?
2: Ada semua.
1: Iya. Kunci dia. Jadi bui jawapan dia, nama apa ni?
2: No dari Tunjung.
1: No dari Tunjung no, eh? Jadi
2: Boleh
1: soalan dia begini. Kalau lihat soalan dua ya. Di manakah laung merdeka dilaungkan pada 31 Ogos 1957?
2: Dataran Pahlawan.
1: Dataran Pahlawan deh. No deh. Salah no deh. Kita tak apalah. Tak ada rezeki. Ada peluang lain lagi deh. Terima kasih. Baik, terima kasih no di Tunjung deh. Jadi kalau nak betul gak ataupun kalau nak itu gak, gilah pusat rawatan Humairah Tunjung. Di manakah laungan merdeka dilaungkan pada 31 Ogos 1957? Payah kalah bedi oyak dah. Bukan seni juga.
3: Hello.
1: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Kelantan FM.
3: Ada semua.
1: Oh, yolo sengoti pandai. Ni peminat kita ni, peminat Tegal. Nama apa ni?
3: Nama Nani.
1: Nani.
3: Dari Tumpat.
1: Nani anak Rusia. Ni Nani. Jawapan Nani.
3: Stadium Merdeka Kuala Lumpur.
1: Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Tanya betul lah tu Nani. Nani, ya, Nani jangan letak telefon pasal Abedik nak ambil maklumat ni.
3: Ya. Okey, terima kasih Abedik.
1: Ya, jangan letak telefon eh.
3: Okey.
1: Baik Nani. Takut nak boleh bedok lecu kau berapa ni. Jadi tahniah Nani. Di manakah laungan merdeka dilaungkan pada 31 Ogos 1957? Jawapannya Stadium Merdeka. Tahniah. Jadi secara itulah. Esok pula ada akok, ada pagi. Gu pagi ada. Akok pun ada. Gu pagi 9.30, akok 2.30 petang. Hadiah boleh dituntut di pejabat Kelantan FM ni di Wakil Cik Ye pada hari bekerja Ahad hingga Khamis. Waktunya, waktu pejabat lah 9 pagi hingga 4 petang. Jadi begitulah. Hadiah Kuis Merdeka 2020 ni ditaja oleh Pink and Bell. Begitu. Baik, kita nak bersama dalam rancangan tajuk yang lepas ni.

0: Baiklah, kita lah ni pukul 2.39 minit petang, yang mana bersama-sama dengan kita sebagaimana hari ini kita bersama semula dengan Cik Bak dan juga Cik Wen berkaitan dengan Pusat Rawatan Humairah. Jadi hari ini dia nak kecek mari berkongsi dengan kita berkaitan dengan perkhidmatan yang ada di Pusat Rawatan Humairah, iaitu rawatan saraf. Jadi kita bersama dengan Cik Bak dulu. Assalamualaikum Cik Bak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, baru boleh dengar suara Cik Bak. Alhamdulillah boleh sapa mari deh.
1: Alhamdulillah
0: Abdi. Baik Cik Bak, kita nak berkongsi lagi petang ni. Silakan Cik Bak.
1: Okey, baik. Terima kasih Abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pendengar kita petang ni. Alhamdulillah Abdi, kita jumpa lagi petang ni. Jadi hari ni macam biasalah kita nak cakap berkaitan dengan salah satu perkhidmatan yang ada di pusat rawatan kita Abdi. Urutan saraf lah. Kadang-kadang orang tanya saya Abdi, perlu ke dok benar mari nguruk ni? Sebenarnya jawapan itu bergantung pada diri kita sendiri Abdi. Urutan ni ada masa dia jadi perlu, ada masa dok Abdi. Tapi urutan ni semua golongan boleh buat Abdi, tak ada masalah. Tak nanti kesakit lah orang kata. Kalau kita yang sihat ni Abdi, pergi nguruk tujuan kita nak bertorak, nak wisedak tubuh badan kita Abdi. Kalau ibu ayah kita yang mana dah sakit, ada masalah tu, pergi nguruk tujuan dia untuk merawat masalah Abdi. Untuk buat penyakit orang kata. Jadi sebagai contoh Abdi, ibu ayah kita yang dah ada masalah Abdi berkaitan kesihatan, yang ada masalah angin dalam badan, masalah serbe kaki, serbe tangan, ada masalah nyocok, duk main sakit tubuh, ataupun ada masalah pergerakan yang terbatas Abdi. Pergerakan terbatas ni kebiasaannya dia berkaitan dengan stroke lah Abdi. Stroke yang tak boleh nak gerak, tak boleh nak jalan. Ataupun ada masalah saraf yang menyebabkan kita susah nak gerak Abdi. Ataupun tak berasa apa satu Abdi. Nak akak tangan tak boleh, nak jalan sakit, nak jakoh tak boleh orang kata deh. Dan insya-Allah dia boleh selesai dengan cara kita nguruk Abdi. Dengan dapat kerawatan urutan lah. Tapi dengan syarat Abdi. Syarat dia kena pergi tempat yang betul Abdi. Sebab hari ni pusat rawatan urutan ni Abdi macam cendawai tumbuh Abdi. Merata. Kalau kita tekan di Google tu Abdi, rawatan saraf berpuluh-puluh pusat rawatan. Jadi kita kena cari tempat yang betul-betul boleh buat, kena hati-hatilah. Sebab urutan ni Abdi dia main dengan urat, dia main dengan sendi kita Abdi. Kalau kita silap serah tubuh gak pergi tempat nguruk, jadi balik sakit Abdi. Bukan ialah sakit, jadi kau sakit pula. Jadi nyetok dan sebagainya. Ramai ibu ayah kita yang mari di pusat rawatan kita ni Abdi, ngadu kadang-kadang. Ya pergi nguruk, ya pergi nguruk dah. Balik badan sakit, jadi demam dan sebagainya. Jadi perik ini awak urutan Abdi. Jadi kena hati-hatilah. Kalau di tempat kita ni Abdi, di pusat rawatan Humairah ni, yang kita sediakan ni perawat-perawat yang terlatih. Perawat yang terlatih, yang ada pengalaman bidang urutan saraf ni Abdi. Dan kalau ibu ayah kita mari nak nguruk untuk masalah saraf boleh, untuk masalah biasa pun boleh juga Abdi. Nak nguruk untuk masalah biasa pun boleh, tak ada masalah. Cuma kena maklum di perawat kita lah. Sebab urutan saraf ni dia berbeza sikit dengan urutan tradisional Abdi. Kalau kita tak royak sakit mana, masalah mana, jadi perawat kita tak tahulah nak cari jumpa di mana. Kena royak sakit mana, berapa lama sakit dah, insya-Allah boleh diselesaikan lah. Cuma Abdi, bila mari tu orang kata kena beroyak lah, kena royak di perawat kita ni. Masalah kita tu gapo. Dan untuk rawatan ni Abdi, orang yang ada masalah kecil manis kau, tak ada kecil manis kau, boleh berlaku Abdi. Sebab ada juga ibu ayah kita ni yang ada masalah kecil manis, dia takut nak buat urutan Abdi. Dia kata tak boleh nak nguruk kecil manis, bahaya dia kata. Tak ada bahaya Abdi. Sebenarnya orang yang ada kecil manis ni lagi molek nguruk. Sebab orang yang ada kecil manis ni kadang-kadang dia ada masalah dengan saraf, masalah perjalanan darah, dia tersumbat, yang tak comel dan sebagainya. Jadi bila buat rawatan ni Abdi, sekurang-kurangnya dia melancarkan balik perjalanan darah kita, dia melancarkan balik oksigen dalam tubuh badan kita Abdi. Jadi akhir kata Abdi, untuk ibu ayah kita yang mencari tempat untuk nguruk ataupun ada masalah kesihatan berkaitan dengan saraf, yang berkaitan dengan sendi, boleh marilah di pusat rawatan kita, Pusat Rawatan Humairah. Kita ni Abdi dah 3 tahun dah masuk tahun ni Alhamdulillah. Setakat ni kita buat Abdi bukan kata 2-3 orang, beratus beribu dah Abdi. Dan Alhamdulillah lah, kita tak ada kata mari 100-100 tu sembuh, tidak. Kalau mari 100 tu orang kata 10 lah, orang kata tak jadinya. Sebab dia urutan Abdi atas-atas orang juga Abdi. Kadang-kadang ibu ayah kita ni telefon, dia kata memang jadi kau, boleh jadi kau, kita tak boleh nak jawab Abdi. Sebab kita ikhtiar sahaja, yang selebihnya tu kuasa Tuhan orang kata re. Cuma insya-Allah kita ikhtiar dengan cara betul ni, hasil dia tu ada Abdi. Kadang-kadang kita sakit ni puluh-puluh tahun dah, mari nguruk sekali nak sembuh selalu payah sikit lah. Ia makin masa. Cuma yang mana nak datang buat rawatan tu Abdi, kena buat temu janji. Temu janji ni mudah je, boleh call kita, tanya tarikh. Kalau tarikh tu kosong, kebetulan masa pun kosong, boleh mari ikut tarikh dan masa tu lah. Kalau mari walk in, kita tak boleh nak buat, Abdi terpaksa kita tolak dan ambil temu janji balik deh. Jadi kalau nak dapatkan temu janji ataupun nak tanya sebarang berkaitan dengan rawatan Abdi, boleh hubungi kita lah di talian 013-999-5900. Kalau hubungi kita tak dapat, WhatsApp kita tak apa. Royak nak buat rawatan, nak buat temu janji deh. Talian yang sama juga 013-999-5900 abadi.
0: Ya, ambo peha daripada cik bak cerita tadi dia kok dia bahagia buat. Jadi ada akok lah yang akan merasanya. Jadi kalau kita berasa berat, berasa hingga tu. Hakik kita, ha, ya lah tu. Ada perubahan yang berlaku, perubahan positif, perubahan yang kita nak ada akok dia. Baik, insyaAllah kita akan berkongsi selanjutnya bersama dengan Cik Wan selepas pada ni berkenaan dengan perkhidmatan yang disediakan di Pusat Rawatan Humairah belakang Giant Tunjung Kota Baru.

0: Belah tadi kita dengar daripada Cik Bak, kita beralih pula nak dengar berkongsi dengan Cik Wah. Cik Wah.
1: Okay, ya, Abdi. Assalamualaikum, Abdi.
0: Waalaikumsalam.
1: Selaku DJ kita untuk petani, jadi tak lupa juga, Abdi, kepada pendengar-pendengar Radio Kelantan FM dan hak paling utama sekali pelanggan kita, Abdi.
0: Ya, ya.
1: Minggu depan kita nak cuti sekolah dah, Abdi. Jadi untuk cuti sekolah ni, kebiasa area, Abdi. Memang rawatan kita ke padak. Rawatan kita ke padak, mana-mana perantau balik. Kadang-kadang untuk diri sendiri. Kadang-kadang untuk bawa mak ayah, Abdi. Jadi kata jadual kita tu agak padak. Maknanya kalau katalah mak ayah ko, anak-anak nak booking untuk mak ayah dia ko, kena telefon lalu kita hari ni. Booking untuk tarikh untuk minggu depan lah. Untuk cuti sekolah. Jadi untuk kata apa, untuk pakej urutan kita, Abdi. Jadi untuk pakej dia, untuk sekali rawatan RM150, Abdi. Untuk sekali lah. Jadi kalau ambil pakej untuk tiga kali urutan ni, kena mari tiga kali di pusat rawatan kita, Abdi. Hak ni dengan harga RM250 saja. Jadi kita akan bagi tiga kali percuma bekai angin, sekali percuma bekai darah, dan juga sebotol minyak ngurut, Abdi. Hak ni hak dalam pakej dia, Abdi. Maknanya harga tu tetap dah RM250. Tak ada lebih, tak ada kurang, Abdi. Jadi tadi kita dengar belakang dah, jelas belakang dah Cik Bak kita, Big Boss kita, Cik Bak Royak, siapa hak kena mari di pusat rawatan. Jadi apa dia tanda-tanda dia ada masalah saraf. Jadi orang kata orang ada masalah kecil manis, boleh juga mari di ngurut, Abdi. Jadi tanda-tanda dia, kalau orang ada kecil manis ni, dia akan pergi ke saraf, Abdi. Sebabnya apa, perjalanan darah dia tu tak lancar molek. Jadi orang kata dengan ngurut ni, Abdi, boleh melancarkan balik peredaran darah dia. Jadi boleh merasa orang kata orang terik tu kendor urat, Abdi. Jadi orang kata hok berasa sakit atau berasa serba-serba kebah-kebah tu, dia akan hilang lah kalau kita ngurut. Sebabnya urat-urat ataupun saraf daripada kita ni, Abdi, dia berhubung kait. Dia orang kata dia sekali, Abdi. Maknanya kalau kata sombak situ, dia akan rasa. Situ rasa sakit sini, dia akan rasa lalu sini, Abdi. Sebab itulah kadang-kadang kalau kata, kalau kita tidur malam tu, hok krem kaki tak, Abdi, ataupun bahasa Kelantan kita kata nyetok karung lah, Abdi. Sebabnya kita urat kita terik, Abdi.
0: Nyetok karung tapi kita sakit, eh?
1: Kita sakit. Karung nyetok, Abdi, kita sakit. Itu jadi pelik, Abdi.
0: Ya, jom.
1: Lain apa, nyetok kita sakit, Abdi. Jadi memanglah gitulah dia kata. Kalau dia mari nyetok tiba-tiba, tak, Abdi. Dia kebanyakan memang ada lah gitu. Memang akan kena, ada adalah orang hok kena nyetok karung ni, Abdi. Jadi kadang-kadang setengah-setengah orang ni rasa pelik juga. Tiba-tiba tidur tu mari keren kaki, mari nyetok, Abdi, dok. Jadi orang ada masalah saraf ni, Abdi, dia kadang-kadang dia pelik, Abdi. Orang ada masalah saraf ni. Duduk dah sejuk, dia pun tak boleh, Abdi. Orang ada masalah saraf ni lah orang yang paling kata, dia tak tahu dia ni lagu mana nak royak kau orang. Dia ni nyakit dia. Sebab dia ni orang ada saraf ni, kalau musim sejuk dia tak boleh jogok. Kalau musim panas dia tak boleh jogok, Abdi. Jadi dia orang kata banyaklah masalah kalau orang ada masalah saraf ni, Abdi. Kadang-kadang kalau orang ada masalah saraf ni, kalau dia pergi hospital kau, dia pergi klinik ke apa, Abdi, dia akan kata gastrik, angin tu, Abdi. Sedangkan dia berasa sakit, berasa tak nak cerita kat orang ni, berasa lengah situ, berasa lengah sini, Abdi. Jadi orang yang ada masalah saraf ni, memang molek lah, Abdi, mari ngurut ataupun mari di pusat rawatan kita buat urutan, Abdi. Sebabnya ada seorang pelanggan kita ni, Abdi, ayah ni, dia ada cerita, dia mari di pusat rawatan kita itu, dia ada royak dia ni krem kaki semua, Abdi, alik malam, berasa berat di labu betih, tidur malam pun dia kata nyetok semua. Jadi dia mari ambil 3 sesi di pusat rawatan kita, Abdi, lepas pada ngurut. Untuk sesi kedua dia mari tu, dia royak, Abdi, labu betih dia ni tak berasa sakit dah. Berasa tak berasa sakit, tak berasa terik, berasa orang kata sedap molek dah, dia kata. Lepas tu dia kata serbes-serbes duk berasa, sebelum ni tak rasa apa satu dah, Abdi. Jadi orang kata walaupun dia mari di pusat rawatan kita tu kali pertama tu, dia dah rasa dah perubahan dia. Itulah kata dia, orang kata kesel daripada urutan lah. Walaupun kadang-kadang ngurut ni orang rasa benda simple. Ngurut, ya, Abdi. Cuma orang tak tahu kesel ataupun perubahan dia ni lepas ngurut ni besar sebenarnya, Abdi. Jadi orang kata ngurut ni dia bagus untuk aliran darah kita. Setengah-setengah orang kuat tidur dekur tu, Abdi. Molek agak ngurut, Abdi. Molek ngurut sebab dia akan melancarkan balik sistem pernafasan kita lah. Jadi orang kata orang mana terik urat, dia akan pelembut balik. Orang mana duk main sakit atau batal tekok, terik batal tekok tu, dia akan melegakan balik apa dik. Jadi untuk orang kata ada orang kata berat berat bahu apa dik dak? Berat bahu ke rasa sakit di bahagian bahu ataupun rasa pinggang jalan apa ke kaki tu, dia tu molek lenguh apa dik. Sebab dia tu tanda-tanda awal untuk kita pergi tanda-tanda awal kita sarah dan kita takut benda ni apa dik, dia akan pergi ke stroke. Sebab kalau dia stroke ni apa dik, dia jadi payah tu. Sebab tu cik bak kita wek tadi, kalau 100 orang mari, 10 orang tu ada tak jadi apa dik dah. Tak jadi tu sebab dia memang dia mari tu dengan keadaan teruk sangat apa dik. Kalau buat dia pun dia akan ambil masa dia, masa yang lama lah. Jadi orang kata dia main masa lama, duit pun banyak habis apa dik. Jadi orang kata sekali lagi cik Wei nak oyak lah untuk kata promosi hari ni. Kalau untuk sekali ngurut harga RM150. Kalau mari tiga kali atau ambil package apa dik, ni dengan harga RM250 saja. Di mana kita akan bagi tiga kali percuma bekai angin, sekali percuma bekai darah dan juga sebotol minyak ngurut apa dik. Jadi kalau di pusat rawatan kita ni apa dik, kita ada perawat lelaki dan juga perawat wanita lah. Lokasi kita apa dik? Lokasi kita di Tunjung. Ni kena dengan molek apa dik dah. Sebabnya kita takut tukar. Tukar pergi tempat lain, klaim tempat kita. Jadi lokasi kita di Tunjung, di belakang Pasaraya Giant apa dik. Belakang Giant tu, dia bukan dalai-dalai tu, dia belakang tu dia ada lok kedai apa dik. Jadi kita ni duduk di lok kedai tu. Kita sebelah dengan kedai kita, sebelah butik Amani dan juga Abaya. Director Mr. Esobo apa dik. Jadi ada signboard kita, pusat rawatan Humairah besar kita tulis. Tapi comel lagi signboard tu. Jadi jangan tukar lah. Kalau nak mari, jangan tukar di pusat urutan lain lah. Jadi mari di pusat kita, pusat rawatan Humairah. Kita bawa sekali abdik. Tak perlu nak naik tangga kau, tak perlu nak naik lift apa, tak perlu abdik. Kita memang bawa sekali je. Jadi untuk orang kata nak dapatkan rawatan ni, pas kalau abdik kena booking dulu. Ni hak wajib abdik kena booking dulu. Tu sebab tu cikgu kata minggu depan mesti cuti sekolah ni ramai orang booking. Maknanya kalau nak booking untuk minggu depan, minggu ni, hari ni boleh call dah kita abdik. Jadi untuk telefon kita, nombor kita 013-999-5900 abdik dah. Waktu operasi kita daripada pukul 10 pagi hingga 5 petang hari Jumaat sehari kita cuti abdik. Jadi sekali lagi cik Wewi nombor telefon 013-999-5900.
0: Itulah nombor yang boleh dihubungi. Dan juga kita telah pun berkongsi berkenaan dengan rawatan yang ada di pusat rawatan Humairah berkenaan dengan rawatan saraf. Jadi adik aku masa dengar tu, bolehlah sapa-sapa kepada waruh-waruh kita mana tidak berkesempatan tahu lagi. Kita kadang-kadang pergi cari Kuala Lumpur, cari Pulau Pinang, cari di Brunei, mana-mana. Padahal ada depan mata kita, maksudnya ada di negeri kita. Jadi itulah pusat rawatan Humairah belakang Pasaraya Giant, dengan nombor yang dibui oleh Cik Bak dan juga Cik Wei. Dia berjelah kepada kita, bolehlah berhubung ataupun atas WhatsApp untuk booking lebih awal. Sekadar ni untuk kita bersama Cik Bak dan juga Cik Wei, insyaAllah ada kesempatan kita akan bersama semula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

kadar sama terhadap barangan Amerika. Akhir sekali sukan, kejayaan menjuarai acara Kirin pada Sukan Commonwealth Glasgow mengukuhkan keyakinan jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, khususnya dalam berdepan pelumba Jepun dan China. Pelumba berusia 38 tahun itu berkata, peluang untuk kembali memburu kejayaan di pentas Sukan Asia tetap terbuka jika dapat menjalani persiapan rapi tanpa berdepan sebarang masalah atau kecederaan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Melissa Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantaran FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.
2: Nampak ada lagi sahabat-sahabat kita yang masih setia bersama untuk dengar klih langsung FB Kelantan FM dan juga yang dengar melalui Kelantan FM, frekuensi Kelantan FM kita lah di mana dengar telah. Terima kasih banyak. Kita masih ada Anida Ibrahim, lepas tu Bunga Melati pun ada, Moknik Lawel pun ada, lagi Hafizah Mak, Hafizah Mamak. Dari kampung Kok Pasir Tupak. Hamzah Muhammad, lama tak follow Kelantan FM, masuk konti dengan Cik Su dan Sidi, dengan Azidi ke Sidi ni, dulu-dulu Azidi deh, betul lah tu. Anissa Cik Sing, lepas tu Cik Zah. Sedap lagu-lagu yang Bedik putarkan. Terima kasih banyak. Kebetulan lah tu. Ne, Bedik pun tak pandai juga milih ni. Tu dia. Baik, Cik Seng. Nikmah ada Ruslan Muhammad. Gapur ni, Mak bertugas dan semua pendengar Kelantan FM. Pemburu situ me sapuk dari tanah merah. Ada sokmo. Okey. Baik. Yo, Mak. Pasal lagu Tupai di Bucu Dunia. Abang Rozi. Tak apalah dengar siapa buku ni. Dekat buku ni, 5.30 kau hanya ada tu. Mana-mana dia kalau berdik telitah ingat memula. Farida Ismail. Minta putarkan lagu Ahmad Jaiha. Tengok macam-macam ni. Ha. Dalam ni puluh tak ada lagi lagu dia mau minta tu. Tak apalah, kita tengok lagu mana dia. Dan Zaitun Zakaria, Muhammad Yusof, Ari Hazalimi, Wes Salwani Ismail pun ada, Muhammad Sabri Yi. Semoga sihat selalu berada di dalam rahmat Allah. Kak Ayah ada. Itulah. Baik. Terima kasih semualah. Nikmah dan juga Alia di Yunus. Nah, Abedik ni, besok jugalah kadang-kadang kita ni adik-adik di PA perangai di kalangan sengoh lah, tidak ramah tengah di kalangan kita. Di restoran ataupun di kedai-kedai canggur, apa ni, di kedai-kedai makan, setengah daripada kita dia tak reti, dia ikut tabiat dia. Jadi betulnya masa tu nya abadiknya makan lah telur, masuk suku, bukan separuh suku ni, dia cair sikit daripada separuh telur masuk separuh. Bila kita duk seru, okay? Dia pergi basuh mulut, basuh tangan di sink. Bunyi hok dia, adik aku. Habis adik nak royak pun tak tergamuk. Nak royak ku adik aku. Jadi tolonglah di kalangan kita yang makan di restoran ke apa. Fikirlah kepada orang yang tengah makan ni adik aku. Fikir. Kalau kita belah mana orang bunyi macam-macam. Orang dalam tekok, dalam perut ada belakang bunyi. Nak royaknya. Jadi kalau kita nak bunyi adik akak, biar kita masuk kereta dulu. Deh, masuk kereta duk dia tutup cermin belakang. Allah lah. Dia mau nak bunyi belah mana pun. Ha. Jadi olah jatuh ke loyo lah kitanya. Duk seru apa, duk seru telur suku ni, masuk suku ni. Ha, deh bunyi hok demo tegak. Tak berapa lah kitanya. Jadi kita harapnya adik aku, biar kita faham. Bila orang tengok ke dia, dia berasa semai, berasa malu. Tu. Jadi kita ni kalau dialah tidak, kalau boleh gitulah. Jangan duk buat ke benda-benda kosidan ni yang boleh menangguhkan tu. Jadi beradu semata selera kita ni. Tak berapa nak selera dah masa tu. Adik aku pun pernah berlaku gini deh. Moga sing tu kan. Sing basuh tangan, basuh mulut tu dia tidak duduk belakang restoran tu. Dah legok ke berapa. Dia duduk dari restoran tu. Sing basuh tangan makan tu. Basuh tangan, basuh mulut. Komo berapa. Kadang-kadang komo gitu juga. Bunyi macam-macam komo. Jadi itulah kita ambil peran. Habis dik wayak ni bukan marah. Nasihat. Lepas tu kita dengar... Woyah sama saya lepas ni.

0: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Dah. Amun raya benar Nabi ya?
2: Amun raya berapa dia ni?
1: Amun raya soal denggi ni bahaya apa ya? Orang kesehatan akan kecek pada bila-bila masuk apa ya?
2: Kalau kena lah ke mana ni?
1: Oh, kalau kena apa ya? Kepang 500 ya? Kalau jumpa ugak-ugak apa ya? Atau denda mahkamah 10,000 atau penjara 2 tahun apa ya? Pastikan apa ya? Tak ada tempat nyamuk nak telur. Jangan tubik awal pagi dan juga lewat petang. Nyamuk etih ketik orang tikut tu. Nak tubik boleh apa ya? Pakai tak boleh. Kena pakai baju labu atau yang berwarna cerah. Ada paham?
2: Lepas tu he.
1: Habis setelah lagi mana ayak? Kena pakai minyak atau repelang baya. Untuk elok daripada diketik nyamuk. Boleh beli di farmasi. Ada paham?
2: Boleh lah sayang. Aku nak beli tempat farmasi sayang. Aku nak beli bagai molek belakang untuk kesihatan.
1: Haa, tu yang duduk ngepek tu. Reso rumah dalam dan luar rumah baya. Kurang-kurangnya baya kena seminggu sekali ya baya. Dia nak reso tempat nyamuk telur tapi ya. Bekas si pengen air tapi ya. Kena tutup jangan duduk pakai lahar gitu. Di dapur pula abang mak. Alah sebab pingin. Kena cuci dapur juga abang mak. Koyak kau mongoh tu. Koyak kau bini abang mak. Apa boleh kan ni? Ya sekurang-kurangnya seminggu sekali abang mak. Aku nak koyak orang tenang aku gitu lah. Ubat pembunuh ugak-ugak tu ada. Mana lagi? Di klinik. Boleh ambil saya percuma tak ada kena bayar lah. Boleh juga di pejabat kesihatan. Kurang ke pagi so. Tayar-tayar tu tak ada bunuh tak apa mak? Tak ada tau. Mana wakili buat gapa buat ya? So mana ayak pelapik pas bunga apa mak tu kena cuci juga tak apa mak? Seminggu sekali juga apa mak? Jangan buat cuci ni besar kau degak.
2: Yalah saya kalau ada demen saya.
1: Kalau ada demen cepat-cepat pergi klinik atau hospital apa mak?
2: Apa gitu ke saya? Aku ingat berlaku saya.
1: Pakat-pakat suruh keturuyung. Cari dia benar. Tepat-tepat nyamuk telur. Sekurang-kurangnya 10 minit tak nanti kau 5 minit abang mak. Ingat belakang orang-orang kita nyamuk yang paling bahaya.
0: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

0: Adalah lagu arwah Megat Nordin dengan lagu Begapo. Kadang-kadang begitulah kita ni, saya kok re kasih, kok re rindu, kok re kita tanya dia kok nak begapo lagi. Betul lah, ho ado ke, betul lah ho ado. Lebih pada sama seria dia mau ado ke. Jadi tanya nak begapo lagi. Nak tiga ya berat ke, dua ya setengah berat ke, lagu mana? khabar-khabar kah? Oh lah. Buat klik tayar lori yang berat. Baik, kita terima kasih kita raih pendengar ataupun penonton kita live FB Kelantan FM dan juga di tidak ketinggalan lah demo-demo yang mendengar Kelantan FM walaupun tak tengok live FB. Terima kasih banyak setia bersama Kelantan FM. Ada Aini Hasniza. Assalamualaikum. Jadi, waalaikumsalam. Lepas tu Faridah Ibrahim. Tu Mensu dia panggil. Mensu tu. Ya Allah, kita nak start kecek dengan Mensu ni. Mosumo, pengasah dan juga pemilik perniagaan Mosumo. Berkaitan dengan kapsul herba Mosumo dan juga kopi JK Love. Tu dua kara tu lah. Jadi kalau telefon dia, hanya kara lagi. Ni. Ada ho, boleh wakah bukit ada. Tak payah guna terbu lah. Dia boleh wakah bukit. Baik, kita bersama dengan Mosu. Assalamualaikum Mosu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sihat deh.
1: Alhamdulillah.
0: Nampak gaduh nah dia lorak gaduh gimari tapi alhamdulillah ada rahsia di sebalik tu.
1: Rahsia di sebalik gaduh.
0: Di sebalik gaduh. Baik Mosu. Kita okay. Bersama dengan pendengar kita ya.
1: Okey, terima kasih untuk Abdi DJ hebat kita petang ni. Alhamdulillah. Sekali lagi, tiap-tiap minggu ada maksudlah ni rezekilah untuk bersama pengguna kita dan juga pendengar Radio Kelantan FM. Alhamdulillah, semoga sihat belaka sampai bila-bila insya-Allah. Yeah. Jadi sebab Abdi saat ni lah lorak gaduh dia. Lorak gaduh sungguh sebab maksud ni dari pejabat maksud lah. Ditunjung baru lepas jumpa dengan pengguna-pengguna kita. Deh, pesakit-pesakit kita. Alhamdulillah. Hok gi ke pejabat Mok Sumo saat ni. Jadi Mok Su boleh teguh bercerita dalam radio hari ni. Saat ni nyo, Mok Su lorak gaduh duduk di pejabat. Alhamdulillah. Marilah pelanggan kita dari Kampung Pek Macik, Abdi. Memang mari jauh tu niat dia nak jumpa Mok Su. Rezeki tu heletok temung hari ni.
0: Yalah.
1: Jadi, Mami lah. Bahasa Mami. Mami kata, Mami lama dah nak mari jumpa Mok Su. Rezeki hari ni boleh jumpa sungguh. Jadi, Mami ni cerita dia ni pengguna produk Mok Su lah. Jadi hari ni memang pergi pejabat Mok Su sebab nak beli kapsul herba dan juga JK Love. Okay. Jadinya kenapa Mami ni menggunakan produk Mok Su? Jadi Mok Su cerita lebih kurang satu persatu supaya pendengar kita boleh tahu, dengar dan juga ikhtiar. Sebab semua orang nak sihat ke. Jadi kita ni kalau duit banyak pun, kalau kurang sihat pun tak sedap juga. Kita yalah, nak sihat dia.
0: Betul.
1: Jadi Mami di Kampung Pek Macik ni, dia kata Mami sebelum ni ada masalah gastrik hot teruk. Masalah gastrik teruk ni kadang-kadang dia mari serai waktu pagi berusung pergi spita. Balik abadik, mari pulak sakit gastrik. Busung pas spita. Hot tu so, masalah gastrik teruk. Yang kedua, Mami ni ada masalah saraf. Serbe tangan, serbe kaki dan juga sembak kaki. Nak jalan pun payah lah. Yang ketiga, Mami ni sakit perut sokmo sebab ada masalah batu dalam hempedu. Jadi Mami ni masalah saraf pun yo, serbuk tangan, serbuk kaki, sembak kaki, gastrik teruk dan juga ada batu dalam hempedu. Tiga butir batu dalam hempedu.
0: Banyak karo juga.
1: Banyak karo. Umur 65. Jadi kat duk ulih alik spital, belum jadi rezeki Mami lagi lah. Nak sia ataupun nak tidak sakit tu. Jadi Mami ni duduk dengan sakit seumur. Adalah seorang hamba Allah tu, dia cerita ke Mami, dia kata, acu Mami terah agak obat mak sumo. Dari situlah Mami terah kapsul herba. Asal silah sebotol je Mami beli. Terah kapsul herba, makan sebotol Mami kata, Alhamdulillah Mami berasa sedap je dia royak. Lepas tu Mami pun terah pulak beli JK Love pulak. Minum JK Love. Alhamdulillah Mami kata rengi tubuh, serbe tangan hilir, serbe kaki hilir, sakit perut hilir, sakit gastrik pun tak berona. Jadi habis dua botol. Mami cerita ke Mok Su tadi, habis dua botol kapsul herba, habis dua kotak JK Love, alhamdulillah maksu. Mami berasa segar, mami berasa sihat. Siapalah hari ni mami tak kena serangan gastrik dengan izin Allah Taala. Bukan hebat produk kita tidak. Mungkin doa-doa makbul Allah angkat dan rezeki diberi keserasian dengan produk mak semua setelah lama dah mami ni ikhtiar deh. Dengan macam-macam ikhtiar lah, klinik lah, hospital lah, macam-macam ubat, macam-macam suplemen, temulah dengan produk mak semua nak jadi sekurasi. Jadi loan ni mami ni bebas daripada semua ubat hospital, mami kata. Ubat saraf, ubat gastrik, ubat teh sakit, alhamdulillah tak makan belako. Jadi mami ni memang segar-segar sungguh lah. Tapi mami ni memang membuat saringe ujian saringan kesihatan secara berkala lah. Memang mami ni pergi jumpa doktor sokmo untuk cek kesihatan dia. Jadi mami juga royak cerita ke doktor obat-obat hok mami make. Jadi doktor kata tak apa sebab mami tak sakit dok, okay? Terus ke make. Kak ubat mak semua pun ada KKM, lulus KKM. Jadi selamatlah insya-Allah. Jadi siapa-siapalah pengguna kita hok dengar mak suruh ayat cerita deh. Kita kata apa salahnya kita ikhtiarlah dengan produk mak semua. Produk murah, alhamdulillah 9 tahun di pasaran dan pengakuan pengguna kita pun selarih tawih. Abdi. Dan cerita mami saat ni ada ni dalam Facebook mak su ni. Mak su bubuh dah cerita. Video video mami duk kecek dengan mak su ni. Aduh, saat ni baru bubuh. Jadi boleh tengoklah dalam Facebook mak su mall deh perkongsian mami sendiri. Jadi kita nak beli mana abadik obat mak semua ni deh. Set percubaannya RM100 sahaja. Kalau supaya mami kata tu dua botol kapsul, dua kotak JK Love tu habis dalam RM200. Sekung dia. Gastrik, saraf, sakit perut, batu dalam pedu. Deh, alhamdulillah lah sembak kaki hilang dan abadik cerita gembira mami. Selepas dia segar, hilang sakit, hilang sembak, hilang gastrik, sakit perut, gi umroh dengan anak natu. Alhamdulillah. Deh, buat kita, hak tu hak kita nak tapi
0: rasa syukur dia.
1: Syukur alhamdulillah. Hak tulah hak kita nak berlaku-laku lah ni deh. Jadi produk mak semua ni kita boleh dapatkan di melalui ejen-ejen mak semua dalam live Kelate FM tu ada senarai nama ataupun kita boleh tengok dalam Facebook ejen-ejen mak semua, stokis-stokis mak semua. Dekat ruangan komen tu ada nombor puak-puak dia. Atau boleh juga hubungi pejabat mak semua sendiri di Tunjung nombor 011-37-43-1358. Sekali lagi 011-37-43-1358 ataupun sekiranya berdekatan dengan pejabat mak semua di Tunjung boleh jugalah pakat mari hari Ahad sampai hari Sabtu Jumaat cuti. Jadi gitulah bedik. Cerita bahagia mami di kampung Pek Macet.
0: Ya, alhamdulillah lah.
1: Alhamdulillah.
0: Kita nak belatulah. Ke mana-mana pun ada aku. Ingat tu hai tu sak lupa. Dan kita usaha pun sak lupa ada aku. Ikhtialah ke mana-mana. Ada sekurasi dia. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala. Kita boleh pulih-pulih klik dia. Kalau kau guana pada. Pada.
1: Posu. Posu.
0: Isin nak pada. Pada. Pada lekat-lekat boleh tu.
1: Semangat lain macam.
0: Semangat lain macam dia. Posu dia. Eh, moga tak tengok rupa dia. Tak nampak rupa.
1: Lindu.
0: Lindu. Baik, kita dengar lagu dulu. Posu. Okay. Lepas ni kita klik mari semula untuk berkongsi lagi dengan Mosu di kalangan kita yang apa ni ada perubahan yang positif atas diri dia.

0: Begitulah.
1: Terima kasih Mok Sudio. Kerana membantu di kalangan kita. Biar pulih-pulih klik sedia kala dengan izin Allah Ta'ala. Usaha ikhtialik kita. Maksudnya?
2: Ya. Yeah.
1: Mm-hmm. Kita dengar lagi Mok Sudio.
2: Okey, kita sambung cerita. Yeah. Sambung cerita betul lah kata Bedik. Ikhtialik kita wajib atas kita ikhtiar deh. Kita tak boleh nak kata mana-mana produk tak jadi obat, tak jadi obat hospital. Sekali mana pun kita tak boleh nak kata tak jadi. Sebab ada setengah hari ya sembuh dengan hospital. Yeah. Alhamdulillah. Jadi kita hok lama masa dah dengan hospital ni mencari juga solusi lain deh. Jalan penyelesaian hok lain untuk sihat. Jadi supaya mami tadi tu tak tinggal doktor. Supaya meriksa secara berkala tu dengan doktor. Jadi kita ikhtiar lah dengan cara-cara mana pun deh. Mungkin temulah keserasian dengan kita insya-Allah. Okey, sambungan cerita mami tak habis lagi ya Bedik. Abah pula. Suami kepada mami ni umur 78. Tak silap maksud saat ni lah. Dia abah ni dia ada masalah diabetes lah. Kecil manis yang tinggi. 20 lebih. 20 lebih baca dia sangat tinggi lah. Kadang-kadang dia mari pening, huyung, reboh, letih. Tak boleh nak digambar ke. Mami kata. Jadi sama juga dengan mami juga. Abah pun makan kapsul herba. Abah juga minum Jekyll Love. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala. Mami kata tadi. Mami kaya aku maksud. Loni baca kecil manis habah 7 ataupun 7.5 tupung selepas kenyai doh mami ayah. Lepas kenyai makan doh bila cek 7 ataupun 7.5. Bukan sebelum makan, selepas makan. Jadi alhamdulillah sangat membantulah. Abah ni pun sama. Abah ni memang 3 bulan sekali dia kena jumpa doktor pakar. Di hospital. Jadi alhamdulillah sangat membantulah dia kata kapsul herba dan Jekyll Love. Dalam video mami tadi pun dia berterima kasih kepada produk Maksumo dan juga apa ni? Iklan-iklan lah yang disiarkan dalam radio dan juga sekungasi hok tentunya mari daripada Allah Taala. Jadi kita pakat teralah mana tahu nak jadi kau sekung kita deh. Tak belah mana dengan hanya RM100 saja set percuba eh. Supaya mami saat ni dia mari beli untuk sebulan lah. Kalau untuk sebulan Bedik Jekyll Love 3 kotak. RM180. Situ kita dapat diskaun RM15. Mami beli tadi tu. Kalau kapsul herba untuk 36 hari sebulan lebih lah. RM135. Jadi dua kara tu untuk 30 hari tu RM315. Tu untuk package sebulan lah dapat diskaun. Diskaun banyak situ. Diskaun RM55. Boleh juga beli dengan mana-mana ejen Mok Sumo dengan stokis Mok Sumo dalam Live Kelantan FM tu. Ataupun boleh hubungi nombor pejabat Mok Sumo 011-37-43-1358. Kalau kita tengok dekat Kelantan FM ni ramalah pasukan Mok Sumol lah. Yang meme demo ni lah Abedik. Ejen-ejen Mok Sumol, stokis-stokis Mok Sumol lah yang banyak menyantuni pelanggan. Di Tanah Merah, Kojeli, Kotupak, kalau Mok Sumol nak sebut semua daerah lah.
1: Lebih jadi, dekat dengan
2: lebih dekat dengan pelanggan. Demo ni pula akhir mari pejabat Mok Sumol cerita Mok Sumol pelanggan kita hok hok ni okey dah. Hok tak boleh bangun. Kak ayah dia setahun Bedik. Kak ayah dibacok. Dia setahun tak boleh bangun. Duduk terlantar. Alhamdulillah. Setelah pengambilan 5 botol tu ada kesan baik lah. Bolehlah bangun mula-mula duduk congok. Loh ni Bedik tahu lagu mana. Kak adik kak ayah. Boleh gatih basika. Boleh gatih basika turun exercise. Alhamdulillah. Jadi penyampai-penyampai cerita. Ada penghantar-penghantar ubat. Adalah pasukan Mok Sumol lah. Jadi Mok Sumol nak berterima kasih banyak-banyak kepada ejen dan stokis Mok Sumol. Hok duk melayan pelanggan-pelanggan kita selama kening. Gi tengok kadang-kadang. Ejen Mok Sumol, stokis Mok Sumol ni demo lah. Hok gi supaya misi klinik kesihatan tu. Dia gi seminggu, dua minggu sekali tengok mek lagu mana. Kaki hok luka baru ni. Ayuh lagu mana. No, hok geboh baru ni. Alhamdulillah lah. Jadi terbaik lah.
1: Bawa lah jabi-jabi Apple kau.
2: Bawa hok tu soha Bedik. Hok tak tahannya pelanggan Mok Sumo ni. Baik lagi. Dia pula hok bui. Ada buah dokong, bui buah dokong. Ada pisai, bui pisai. Ada baru ni hok di kolokre, bui pelanggan, bui kostoki kita. Wahnya.
1: No tu.
2: Ada wahnya, wui wahnya. Alhamdulillah, baik kita ni dikelilingi orang yang baik-baik. Jadi kita pakat doa kepada semua pengguna kita. Hak tak guna lagi pun kita doa. Biar rasa nak cuba produk mak semua ni. Teralah, walaupun set percuba RM100 sahaja. Kalau tu hebui keserasi eh. Ui, nilai dia tidak terhingga. Dia kita sihat deh.
1: Jadi JK Love dengan kapsul herbal mak semua ni, laki bini boleh pakai?
2: Boleh, Habedi. Hak tu pun sangat bagus lah suami isteri yang ada yang kata kurang keserasi dah halah ke beromo ko dia boleh menggamit memori semula.
1: Bolehlah gitu. Jadi tak payah jumpa Tok Kodi lah, maksudnya tidak ada
2: tak payah tambah cawang tak payah. Tak payah guna hak sedia ada. Kita tambah dengan ubat-ubat teh sahaja gitu.
1: Begitulah deh. Cari cara kaedah yang terbaik.
2: Kaedah ada, cara ada, cari biar temu.
1: Gitu. Jadi sekadar ni untuk kita bersama maksud deh.
2: Insya-Allah
1: ada kesempatan, ada peluang kita akan bersama lagi kok mana-mana pada aku yang berat kita renge deh. Mudah-mudah ia sakit hinggalah kita harapnya sembuh kejayaan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan boleh-boleh klik sedia kalau
2: sehat ceria kaya pasti bahagia dengan mak semua.

Baiklah, kita lah ni pukul 3.47. Betul, terima kasih ya bersama-sama dengan Ambo waktu ini. Kita ada ramai lagi di kalangan kita ya setia bersama dalam langsung FB Kelantan FM, Facebook Kelantan FM ataupun Moko-Moko, dan juga pendengar-pendengar kita di Selatan Thai, di mana kata itulah. Di kalangan kita bukan sekadar di Kelantan, sebab kata siaran kita ni boleh diikuti di mana-mana saja. Mursi FB, Facebook ataupun Moko-Moko ni ataupun RTM Click. Boleh dengar dan juga boleh menonton, tengok klik. Baiklah, adik-adik, selain daripada tu, bila-bila nak kata kita nak pergi kutip Wadriye pun tak berapa ada dah. Tak berapa ada dah. Tak berapa nampak manalah orang-orang jualnya. Ada setepak dua tepak begitulah. Motel pun jarang-jarang kadang-kadang. Begitulah. Peta pun, peta boleh kira lagi. Tetapi kita, kalau tak ada benda-benda belah ni, buah-buah begini, ataupun kandok kita, yang pentingnya boleh kita kutip ilmu, adik aku, untuk hari ni dan juga seksok lebih-lebih lagi. Itulah, Amuduk Royak Bui ini berkenaan dengan Forum Ehwal Islam, sempena Maulidur Rasul dan Kemerdekaan, anjuran Masjid Mukim Pangkal Petai. Tu. Kampung dia, adik aku, peta ada ke dok tak tahu. Tapi mungkin pangkal petai macam. Dengan kerjasama Kelantan FM, pada esok hari, adik aku, pada pukul 8 malam, 23 Ogos. Hari ini 22, esok 23. Hari Ahad, malam sena, 8 malam, tajuk Negara Merdeka Islam Terpelihara. Jadi kita posisi dengar lah kutip ilmu ni. Itu ayatnya. Dan ahli panel yang akan mengupah tajuk ni adalah Ustaz Haji Nikmat Niklik, pakar motivasi yang sohor di Kelantan kita ni. Ustaz Haji Muhammad Amirul Aiman Adi. Dan yang bahagia menanyonya ada ekor. Yang bahagia menanyonya moderator lah dia panggil forum ni. Ustaz Haji Muhammad Adnan Muhammad Kasim. Jadi anak-anak mungkin adik kakak hok tahu ni ada luar masuk ketikanya boleh pakak-pakak gi ramai-ramai kita mengimarah masjid, iaitu Masjid Mukim Pangkal Petai. Macam tak jumpa tanya orang, ataupun boleh Google Map kalau ke mana ne, untuk memudahkan kita ke Masjid Mukim Pangkal Petai, pakak petai. Dia macam ni. Itu nak rakyat bui Forum Ehwal Islam sempena Maulidur Rasul dan Kemerdekaan anjuran Masjid Mukim Pakar Petah. Esok malam esok, 8 malam, tajuk Negara Merdeka Islam Terpelihara. Baik. Kita dengar lagu sebagai hiburan kita bersama. Lagu ni sedap kalau hari aku daripada kumpulan UKIS.

Baiklah, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu berasar inilah. Azai waktu semai pandu asar. Pada pukul zon 1, pada pukul 4.28, zon 2, 4.28, seluruh negeri Kelantan lah. Melibatkan zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan serta kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada pukul 4.28 minit petang. Bagi bagi besuk dan setiu pada pukul 4.27, maksudnya waktu semai pandu asar. Kita sebenarnya ada kok diserang. Jadi jangan terkejut, jangan semua alik kita salah-lah. Diserang oleh nyamuk Aedes. Yang membawa penyebabnya, kesannya berbahaya kepada mengancam nyawa kita adalah denggi. Kerana nyamuk Aedes. Jadi sebanyak 58,079 kes demam denggi dilaporkan di seluruh negara. Sehingga minggu epidemiologi ke-32 tahun 2020 ni meningkat 50.2% berbanding tempoh sama tahun lepas. Jadi Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan sebanyak 55 kematian akibat komplikasi demam denggi turut direkodkan dalam tempoh yang sama. Tempoh ni lah. Peningkatan kes pada peringkat awal banyak tertumpu di Lembah Kelang. Peringkat kita lah kat mana. Khususnya Selangor dan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Susulan itu, KKM melaksanakan tindakan pencegahan dan kawalan secara intensif dan berfokus. Tumpuan dia lah. Kita duduk Kelantan tak kena, bukan begitu adik aku. Dia jaga-jaga, kadang-kadang hok Kuala Lumpur kelip mari ke, dia boh-boh bit, dia boh-boh nyamuk sekali. Yang boh-boh nyamuk, nyamuk duduk dalam tu. Jadi siapa rumah kita adik aku ni? Kita duduk sorok anak kelip, yalah lah, sengerti anak jari-jari kelip ni. Sorok lah kita, alhamdulillah anak siapa, rupa siapa dengan nyamuk. Kena kita. Jadi tak boleh kira nyamuk ni deh. Nyamuk ni dia akan sapa juga dia kok. Begitu juga kita lah pergi tempat-tempat yang ada wabak ni, kena beringat lah. Peningkatan turus di Royak Mari, KKM menyatakan bahawa peningkatan turut direkodkan di Labuan sebanyak 80%, Terengganu, negeri jiran kita, Terengganu 70%, Perak 43%, Negeri Sembilan 42%, ada peningkatan ni. Sabah 34%, Sarawak 33%, Pahang 11%, dan Kelantan 10%. Ada juga Kelantan peningkatan yang berlaku yang direkodkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi dia kata, selain pada tu ada rekod kewujudan adanya banyak bekah menakung air yang tidak diselenggara di kawasan kediaman dan persekitaran juga menyumbang kepada peningkatan risiko pembiakan nyamuk Aedes dan penularan demam denggi. Ni habis dibaca ilir lah tu. Kalau tak payah lagi tak tahulah. Orang ramai diseru memperuntukkan sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk memeriksa dan memusnahkan tepat pembiakan Aedes di dalam dan sekitar kediaman. Selain mengambil langkah perlindungan daripada gigitan nyamuk, ketik nyamuk. Satu royak lah, dong ketik anak aku, dia tak kira. Nyamuk dia tak kira, dia tak kenal, dia mau buat manja kau, buat jenuk kau lagu mana, dia tak kira adik aku. Dan ke dia, ketik boleh. KKM juga dia kata menasihatkan orang ramai mendapatkan pemeriksaan dan rawatan segera sekiranya mengalami demam atau tanda-tanda amarah demam denggi. Tu dia, ne? Pada tu deh. Kalau pernah kita dengar lagu pulak.

0: Ibu, apa kita kena pasal bendera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda sayang kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang

0: kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
1: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
2: Okey. Meh, jom kita bersiap.
3: Amanah Raya.

Adakah kau ambo yang dihormati muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala? Sementar lagi pukul 4.28 minit petang, ambo akan siar azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu asar bagi zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Mendengar setia Kelantan FM, Kelantan FM ada semua. Bila dengar azan itu menandakan telah pun masuknya waktu sembahyang fardu asar bagi zon 1 dan zon 2 serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya negeri Kelantan. Hari ini pada pukul 4.28 minit petang, manakala Besut dan Setiu pada pukul 4.27 minit petang telah masuknya waktu sembahyang fardu asar. Ambo di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu asar kepada muslimin dan muslimat. Waktu ini sama-sama kita ikuti Nida ul Islam.
1: Nida ul Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat walafiat. Kita kembali bersama dengan rancangan Nidaul Islam dan saya Ustaz Rozi Rejab akan membicarakan tajuk Jodohku entah di mana. Ini khas kepada yang masih bujang. Yang dah kahwin tu, syukurlah banyak-banyak. Anda dah ada jodoh, walau satu, walau dua, walau tiga, walau empat. Ni yang seorang pun tak ada ni. Nah, tuan-tuan, kesian kepada sahabat-sahabat kita yang masih menanti jodohnya. Lalu mereka akan berkata, beratkah jodoh kami Ustaz? Lambatkah jodoh kami Ustaz? Telekatkah jodoh kami Ustaz? Kenapa lalaukah kami Ustaz? Macam-macam lah. Hadirin rahimakumullah. Jangan, jangan begitu. Kerana apa? Allah Ta'ala maha berkuasa daripada segala-galanya. Kalaulah kita beriktiqat bahawa ada lebih yang kuat daripada Allah SWT, maka iktiqat kita salah tu. Ya? Tak mau macam tu. Lagi-lagi bimbang ia boleh mengganggu-gugat keutuhan akidah kita. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, sesungguh-sungguhnya setiap dari kalian akan dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian jadi sekumpal darah dalam tempoh yang sama, kemudian menjadi sekumpal daging dalam tempoh yang sama. Kemudian Allah mengutuskan malaikat dan diperintahkan malaikat tersebut dengan empat kalimat. Apa dia? Dikatakan kepadanya, iaitu malaikat, tuliskan amalannya, tuliskan rezekinya, tuliskan ajalnya, adakah dia bahagia ataupun derita. Nah, ya, jadi dekat situ dah ada ya, amalan, rezeki, ajal, bahagia atau derita. Hadirin rahimakumullah, yang pasti Allah tidak pernah zalim kepada kita. Yang itu. Maka bagi orang yang kata jodohku ni beratlah, tak sampai lagi dah, di mana dah, tak sampai seru lah, anda mencari atau tidak? Kerana redha Allah mesti dicari. Ya lah Ustaz. Ya. Ilahi, Tuhanku, anta maqsudi. Engkaulah yang menjadi maksud utama aku. Ya, yeah, my intention is you, oh Allah. Wa ridhaka matlubi, dan redha engkau yang aku tuntut. Matlub ni apa? Yang aku cari. Talibul ilm, artinya penuntut dan pencari ilmu. Jadi kalau dah jodoh tu masih lagi nampak di awang-awangan, kena cari. Tuan-tuan, yang pipih takkan datang melayang, yang budak takkan datang bergolek. Orang tua kita semuanya pintar semua, penuh dengan hikmah. Kenapa kita tak belajar ilmu ini? Karena itu, hendaklah kita mencari dan ciri-cirinya ada. Apa kata Nabi? Tungkihul mar'ah. Kamu dengar betul-betul ya. Dinikahi wanita itu, tungkahul mar'ah li arba' limaliha wali hasabiha wa jamaliha wa dinha fadhfar bi dhati ad-din taribat yadaka. Rawahu al-Bukhari wa Muslim atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dinikahi wanita itu karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua keturunannya, ketiga kecantikannya, dan keempat agamanya. Maka peganglah dengan yang mempunyai agama, engkau akan bahagia. Jadi bila kita kata kat mana jodoh aku, ada kat situ tu, ada kat situ. Cari yang mana hartanya cukup, ya, yang keturunannya baik, yang cantiknya di mata kita lah, jangan mata orang kalau kita nak kahwin dengan dia, ya. Dan agama dia itu tepat dan betul, jangan cari orang yang tidak beragama, ya. Karena pegang yang mempunyai agama, dari bati ada, engkau akan bahagia. Ada kat sini lah jodoh kita, kat mana lagi, dekat empat benda ni, ya. Lalu banyakkan bersolawat kepada Nabi dan berdoa, ya Allah, jodohkanlah aku dengan pasangan yang salih-salihah, mukmin-mukminah, yang engkau redha dan baik untuk dunia dan akhiratku. Mudah-mudahan dengan tips demikian kita tahu di mana jodoh kita. Carilah, di situ anda akan temuinya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. #penyaranjakim. Nidaul Islam.

Baiklah, kita lah ni pukul 4.41 minit petang. Terima kasih kepada Safi'i Haji Awal. Banggo terlipuk. Dia kata panah cecek sobat weh. Jadi alhamdulillah dia wakar cek ye ni. Abedik napuk pun serupa tolong ya. Pakai spek, buah spek pun serupa ya. Napuk jokong sikit dia wakar cek ye. Mungkin ada tempat-tempat lain hujan, beritik, kau baca-baca lah. Gelak gugup pun ada. Norefa Ngoh ni dia kata panah. Petang ni panah lagi di weng. Tu dia. Sahabat kita di Selat Tetah juga dia kata tak pakai sebutan. Kau apa di? Ya, tak ada hari ni. Tak ada nak belik eh. Pakai piuh je lah. Norefa Ngoh bersama dengan kita tu lah. Antara yang masih lagi setia bersama dengan kita. Ialah itu mungkin ada. Yalah. Dia duk sejik dah kau. Ataupun menunaikan solat fardu asar kita petang ni. Tak apalah ke mana-mana pun. Kita utamakan yang utama. Di samping-samping tu sampingnya kita. Ke mana-mana pun ada ekok. Elok ke ada kawasan-kawasan kita air petakor lah. 500 ya. 500 ya compound. Sekiranya dah didapati pihak pegawai-pegawai. Apa ni? Kesihatan. Kesihatan gi ke rumah kita. Jadi kalau kita malah cek, we dia cek lah kawasan rumah kita. 500 ya compound. Jadi sebelum pegawai-pegawai kesihatan ni sapa kepada rumah kita, baik kita buat dululah. Buat-buat behung tak apa dah. Kalau lah setidak-tidaknya behung ataupun nak lebih lagi buat kami bakar kau bergapa ni, makan nasi sedap juga tu. Lepas 500 tu. Gitulah. Gotoroyong. Makan-makan juga gotoroyong tu kena ada. Kalau tak boleh buat sekapung, buat jirai-jirai tetangga kita. 40 buah rumah di sekitar rumah kita tu, jirai tetangga kita lah tu. Kiri, kanan, belakang, depan. Alah naik, alah jatuh. Begitulah. Ataupun kita boleh juga dia kok bersama dengan keluarga. Hak tu paling kecil lah. Kita ajak ahli keluarga kita, anak-anak kita lah. Untuk bergotong royong adik aku. Jadi sebelum untuk kita elok air bertakung. Sebelum terjadinya air mata bertakung. Tu hok kita. Lah. Orang kata sesah dulu pendapatan, sesah kemudian tak ada guna dah adik aku. Jadi sebelum berlaku gapo-gapo, kita pakai ambil peranan masing-masing, tindakan kita adik aku untuk membasmi nyamuk Aedes ni lah. Jangan siapa bertelur, membiak di kawasan rumah kita. Dengan lagu sebagai hiburan kita bersama.

Baiklah, kita tunggu pukul 5 petang dia kau untuk ikuti perkembangan semasa dalam utama 5 petang. Lepas tu, hamba perangak dan juga peringat lah di kalangan kita yang ada kesempatan, ada ruang masa untuk sama-sama ikuti Forum Ehwal Islam sempena Maulidur Rasul dan Kemerdekaan Anjuran Masjid Mukim Pakar Petang Aceh dengan kerjasama Kelantan FM pada 23 Ogos 2020 ni, hari Ahad pukul 8 malam. Ahad Malesna 8 malam lepas semayang gharib, tajuknya Negara Merdeka Islam Terpelihara. Ahli panel yang akan mengupah tajuk ni iaitu Ustaz Haji Nik Muhammad Nilek, Ustaz Haji Muhammad Amirul Aiman Adi dan moderator dia Ustaz Haji Muhammad Adnan Muhammad Kasim. Hak mana ada ruang masa, bolehlah kita pakat-pakat dengar pada hari berkenaan lah. Esok Ahad Malesna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali macam biasa J5 Suku Niga bersama dengan Syira lah di Based on Air. Kita selit mentah di program akok ni untuk rancangan ataupun segmen kita yang ada setiap hari, yang mana kita mengetengahkan usahawan-usahawan di negeri Kelate. Tak kira lah dalam apa bidang sekalipun. Jadi Based on Air ni adalah untuk kita tunjuk betapa hebatnya anak-anak Kelate kita ni, orang-orang Kelate kita ni dalam bidang perniagaan. Dan untuk kali ni, hari ni episod pertama, kita akan bersama dengan pengusaha minyak masak terpakai. Janganlah Loni ni, minyak masak ni kita boleh recycle balik. Dan bersama dengan Syira hari ini adalah Muhammad Azhan Syamsu Anwar, yang merupakan pengusaha minyak masak terpakai di bawah syarikat Arjuna Dharma Global, ataupun dalam minyak masak ni orang kenal dia sebagai Encik Mak Yuko. Assalamualaikum Encik Mak Yuko.
1: Waalaikumsalam Kak Syira. Apa khabar, sihat kau?
0: Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Boleh saya panggil Cik Mak ya kau?
1: Boleh, tak ada masalah.
0: Orang kata nampak mesra sikit ni.
1: Iya, nama glamour tu Cik Mak.
0: Nama glamour. Gitu. Jadi Cik Mak, lama dah kau dalam bidang minyak terpakai ni.
1: Okey, untuk pengetahuan semua, mak bahasa ke mak lah. Okey, untuk memudahkan belaka. Jadinya mak dalam bidang minyak masak terpakai ni boleh dikatakan hampir 5 tahun lah. Cumanya mengusahakan sendiri tu lebih kurang dalam tahun yang kedua tahun ni. Alhamdulillah. Jadi mak bermula pada tahun 2022 lagi.
0: Okey.
1: Masa tu mak berkhidmat lah dengan sebuah syarikat yang bertempat di Perak masa tu. Tahun lepas barulah mak kembali semula ke tanah Cik Siti Welcome Bay ni untuk berbakti kepada negeri Kelantan pula.
0: Kira buat sendiri lah.
1: Buat sendiri, dan kita nak bantu juga orang-orang Kelantan yang masih belum tahu berkaitan dengan minyak masak terpakai.
0: Dan sebenarnya gitu. Cik Mak sendiri ni memang ngaji kot dalam bidang-bidang gini dah. Kau ataupun orang kata lari bidang ni?
1: Dia kata nak lari, tidak lari. Nak kata dekat pun tidak dekat. Pasalnya kalau ikut pengajian sebelum ni, masa di universiti, mak ni ambil jurusan kapal terbang. Jurusan kapal terbang berkaitan dengan mechanical engineering. Kemudian kebetulan mungkin rezeki Allah Ta'ala dah takdirkan dah. Selepas pada mak grad tu COVID. Jadi bila COVID, airline punya industri crash masa tu. Jadi terpaksalah beralih kepada bidang yang lain. Kebetulan masa tu ada member lah approach, dia mana mak punya partner sekarang ni lah. Dia kata minyak masak terpakai sekarang ni, dia buat baju DC, dan depan hari akan ada sebagai minyak kapal terbang. Ya betul. Sebila sebut kapal terbang ni, Ia jadi rah sikit lah.
0: Ia jadi naik angin.
1: Dia tak boleh. Pasal jiwa kita kau tu. Jadi mak pun masuk lah pada tahun 2022 nak belajar apa sebenarnya yang dia orang duduk kece pasal minyak kapal terbang daripada minyak masak.
0: Jadi kak, sebelum bermula je pengusaha minyak masak terpakai ni, banyak kau mana saluran yang mak belajar untuk memulakan apa usaha ni lah.
1: Okey, sebelum ni macam mak beritahu, mak terlibat pada tahun 2022, di mana masa tu mak bertindak sebagai pengurus untuk negeri Perak masa tu. So mak jaga kira cawangan lah, cawangan syarikat tersebut. Masa tu kita tidak ada lagi berkaitan dengan minyak kapal terbang ni, dia biodiesel sahaja. Jadi daripada situlah mak belajar macam mana kita nak dapatkan bahan mentah, iaitu minyak masak terpakai, dan macam mana kita nak berkomunikasi dengan komuniti, dengan bisnes makanan, orang nego makanan, kile-kile, dan macam mana kita nak menguruskan. Yang paling besar sekali adalah logistik. Kita nak pergi ambil sini dulu ke sana dulu ke, macam mana berjalannya kita tu. Dan termasuklah juga dari sudut reporting dan juga filing, sebab benda ni adalah benda kawalan yang memerlukan sertifikasi dan juga lesen yang membenarkan kita untuk beroperasi.
0: Jadi lesen tu, lesen jenis gapo sebenarnya mak, untuk kita usahakan minyak masak terpakai?
1: Okey, baik. Berkaitan dengan lesen ni adalah perkara yang mak rasa lah ramai yang masih tidak tahu. Dan antara sebab mak kelik di Kelantan pun sebab ni. Untuk perniagaan minyak masak terpakai ni, yang mungkin yang dalam bidang ni akan tahu, yang mana setiap pengusaha perlu ada lesen MPOB. Yang mana lesen tersebut membenarkan kita untuk membeli, menjual dan juga mengalih. Ada menyimpan lah juga. Jadi lesen tu adalah sekadar membenarkan kita membeli daripada komuniti, kedai makan, kilang, dan disimpan di kilang kita. Simpan sahaja. Tetapi benda tu tidak lagi beralih ke biodiesel ataupun minyak kapal terbang lagi. Nak pergi ke tahap tu pula, dia ada satu lagi sertifikat.
0: Sertifikat gapo pula tu? Banyak juga.
1: Okey, sertifikat ni sangat penting sebab ia adalah penentu kepada bagaimana minyak ni nak jadi. Okay. Kalau pengusaha tu tak ada sertifikat ni, dia boleh jadi banyak kebarangkalian produk yang akan jadi. Cuma kalau ada sertifikat ni, so confirm akan jadi biodiesel ataupun minyak kaptabel, iaitu dipanggil ISCC.
0: Jadi kalau pengumpulan minyak masak di bawah Encik Mak Yuko ni, dah ditentukan dah ke untuk gapo kita guna?
1: Okey, untuk syarikat yang Mak tengah usahakan sekarang ni, minyak yang Mak kutip daripada rakyat-rakyat jelata ni di Kelantan, memang dah dikhususkan untuk dijadikan sebagai sustainable aviation fuel. Sebabnya Mak dah mendapat satu sertifikat yang dipanggil ISCC Corsia. ISCC ni lah akhir audit syarikat kita ni, minyak ni ambil daripada mana, pergi ke mana.
0: Kalau bunyi aviation ni Mak, maksudnya kapal terbang lah.
1: Kapal terbang lah tu aviation.
0: Oh, hebat.
1: Oh, helikopter kau, kapal terbang kau, jet kau.
0: Daripada minyak masuk ni nak payahnya.
1: Minyak masuk ni, betul.
0: Menariknya untuk topik kita hari ni. Dan nak juga kita tahu, dan pendengar pun pasti tertanya-tanya jugalah, minyak masuk ni Mak ambil daripada siapa sebenarnya? Individu kau ataupun kedai-kedai market kau ataupun lagu mana?
1: Okey, biasanya minyak masak terpakai ni dihasilkan daripada dapur. Itu paling utama sekali. Jadinya bila di dapur ni, enggak, rumah pun ada dapur, kedai market pun ada dapur, kilang pun ada dapur. So ini adalah kategori-kategori pengeluar minyak masak terpakai. Dan pengeluar yang paling besar sebenarnya adalah komuniti, iaitu rakyat sendiri.
0: Okay.
1: Yang menggunakan untuk kegunaan rumah. Bayangkan kalau kat rakyat Kelantan kita ada 3 juta. Mana kata 3 juta kalilah 5 kilo sebulan. Berapa kilo? Berapa juta kilo tu big? Itu tidak termasuk lagi dengan daripada industri-industri pemakanan, penghilangan makanan dan sebagainya itulah. Jadi daripada sinilah minyak-minyak masak tu terpakai tu terhasil.
0: Okey. Jadi rupanya banyak deh benda-benda maklumat hok menarik berkenaan dengan minyak masak terpakai ni, dan kita pun baru tahulah ni. Katanya minyak masak terpakai ni boleh jadi bahan sumber untuk menghasilkan minyak kapal terbang dan sebagainya. Jadi kepada pendengar kita, jangan rusing sebab ni baru episod pertama. Banyak lagi yang akan Syirah korek, yang akan Syirah tanya kepada Cik Mak Yuko kita ni untuk episod-episod seterusnya. Cuma untuk hari ni Cik Mak, setakat ni dulu.
1: Setakat ni dulu.
0: Tapi esok jangan lupa mari pula deh.
1: Boleh.
0: Okey, kita jumpa lagi untuk episod kedua esok. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
3: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
4: Skoda ni untuk ambo bersama di rakok dalam apa khabar orang Kelantan, Kelantan FM ada semua. Kalau ada bekok seluruh terasa di hati, ambo minta maaf banyak. Ke mana-mana pun, harap benar sepanjang bersiaran bermula pukul 2 sampai ke waktu ni ada sesuatu yang boleh kita kongsikan bersama. Dan sambil tu juga ada rakok, jangan lupa lepas pada ni kita akan bersama ataupun ikuti berhibur dalam Diary Baskin terbitan Pak Haji pukul ni berita Kelantan FM. Dan dalam selekta pula ada rekod akan bersama ditemani oleh sahabat ambo Roslam Cik Suh Abillah akan bersama dengan adik rekod. InsyaAllah ada di lain siaran, ada temu kita akan bersama semula dalam apa khabar Kelantan. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Diary Basking. Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, kembali kita dalam rancangan Diary Basking. Pada hari ini ataupun minggu ini, kita menjemput satu lagi kumpulan basking yang cukup popular, yang cukup terkenal di negeri Kelantan, iaitu kumpulan Arjuna yang akan membuat persembahan sekejap lagi. Jadi kita berkenalan dulu dengan anggota-anggota kumpulan Arjuna. Okey, sila perkenalkan diri masing-masing.
1: Okey, assalamualaikum. Saya Fazli ataupun dipanggil Cik Lee.
0: Cik Lee, selaku saya... pemain apa Cik Lee?
1: Saya pemain bass.
0: Bass, kumpulan Arjuna pemain bass. Dan
2: saya Miro.
0: Miro pemain
2: bermain drum.
0: Pemain drum. Okey, ini dia anggota. Dua orang je kita jemput untuk Arjuna dalam temu buah kita pada hari ini, sebab mereka sedang buat praktis sekarang ini untuk persembahan basking pada malam nanti. Baik, jadi kita nak kenal kumpulan Arjuna. Sejak bila Arjuna ni ditubuhkan?
1: Okey, bermula pada tahun 2015
0: lagi.
1: Ataupun lebih tepat saya rasa bulan Mei 2015.
0: Berapa anggota masa tu? Anggota asal ke ataupun dah bertukar masuk berganti-ganti anggota?
1: Dia bertukar masuk bertukar ganti tu biasa. Tapi kita memang Arjuna ni dikenali dengan four piece band ataupun band empat orang.
0: Okay. Daripada dulu lagi memang menggunakan nama Arjuna lah. Tak ada nama lain sebelum Arjuna.
1: Ditubuhkan tu memang start dengan nama Arjuna dah.
0: Okey, siapa ketua kumpulan dalam grup ni? Siapa? Miro ke Cik Lee?
3: Fazli.
0: Okey, Fazli ketua kumpulan. Jadi 2015, Arjuna ni siapa penyanyi sebenarnya?
1: Okey, cerita dia begini.
0: Ya. Yeah.
1: Arjuna ni sebenarnya sebuah band yang ditubuhkan untuk jadi pemuzik undangan untuk penyanyi Siso.
0: Asalnya
1: Siso Kopratasa.
0: Siso Kopratasa.
1: Okey, jadi kita buat satu band. And then Siso yang bagi nama Arjuna.
0: Oh, kira Siso Kopratasa yang bagi nama Arjuna.
1: Ya, kita nak backup Siso je sebenarnya.
0: 2015 lah cerita ni. 2015 Siso yang bagi nama Arjuna. Betul. Kenapa Arjuna? Apa dia Arjuna ni? Kita kena tanya Siso.
1: Ya, saya rasa Siso sendirilah yang ada
0: jawapan
1: dia. Kenapa Arjuna?
0: Kenapa Arjuna?
3: Nampak semua kita lelaki.
1: Mungkin begitu.
0: Arjuna, semua lelaki macam itulah. Itu kata Birul, tapi jawapan sebenar kena tanya Siso.
1: Kena tanya Siso sebenarnya.
0: Baik, kita berehat seketika. Sama-sama kita ikuti persembahan daripada Arjuna dalam Diary Basket. Diary Basking.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kelantan FM. Kami Arjuna Band. Lagi yang pertama, terimalah.

0: Diary Basking.
1: Okey, kita masih lagi dalam Diary Basking ketika ini kumpulan Arjuna. Baik, kita bersama dengan Miro, pemain drum. Okey, Miro sebenarnya sebelum ni pernah tak menggotai kumpulan-kumpulan lain sebelum menyertai kumpulan Arjuna ni?
2: Sebelum ni memang tak pernah menyertai lah.
1: Okey, Arjuna ni band
2: pertama
1: dan terakhir lah.
2: Sebelum ni Basking saja.
1: Baskers
2: di Tambatan Diraja bawah KB Baskers. Jadi Arjuna ni salah satu side group.
1: Okay.
2: Dalam konsep muzik moden. Dia ada satu grup lagi akustik muzik akustika kan.
1: Okay.
2: Dengan kajun drum kajun mengganti drum dan gitar bass. Tapi kita konsep Arjuna Band ni konsep mengetengahkan muzik moden yang di bawah KB Baskers. Sebab itulah tertubuhnya Arjuna Band.
1: Okay, selain daripada mengiringi Siso, penyanyi yang cukup terkenal di Malaysia kita lah, Mulan Kepratasa, penyanyi-penyanyi lain yang pernah Arjuna iringi, mungkin kita boleh kongsi?
2: Okay. Pencapaian tertinggi kami pernah mengiringi Awi.
1: Awi?
2: Wow. Masa konsep Bikers Week.
1: Okay.
2: Di stadium.
1: Mainnya lagu apa masa tu, Awi?
2: Masa tu lagu yang baru, album terbaru ni. Tajuk apa ni?
1: Termasuk lagu-lagu lama Wings lah.
2: Pas sekali semua.
1: Okay.
2: Terima kasih. Kan kebetulan hari tu lagu raya ada kan?
3: Kebetulan masa tu kita dalam bulan Syawal.
2: Bulan Syawal.
1: Okay, jadi macam mana perasaan masa tu? Bila mengiringi orang kata otai ni, rock ni. Macam mana perasaan masa tu?
2: Setakat ni... pengalaman itulah yang paling gedebar lah. Tak boleh challenge
1: tahu
2: lagi.
1: Tahu takut.
2: Selepas tahun kedua tu bersama Musme, kurang sikit gedebar
1: Musme.
2: Dia.
1: Musme. Hebat Arjuna ni kiranya. Semua penyanyi-penyanyi otai-otai hebat semua kau iringi ni. Okey, lagi ada lagi tak?
4: Datuk Ramli Sarip.
1: Ramli Sarip. Oh Allah ma. Memang Arjuna.
4: Ada lagi, Datuk Hatan.
1: Oi, Datuk Hatan. Itu semua main dekat mana?
2: Di venue berasingan lah, majlis-majlis
1: di Kelantan ke ataupun di sebelah luar?
2: Di Kelantan, mengiringi artis-artis yang datang ke Kelantan.
1: Okay.
2: Di sebelah luar, di sebelah Kuala Lumpur, KL. Pengalaman buat persembahan di red carpet AJL.
1: Bukan jalan-jalan nak masuk tu
2: AJL
1: kan?
2: AJL berapa ni?
3: AJL 37 itu salah satu yang terbesar. Dan satu lagi yang paling membuatkan kita gemuruh adalah Jom Heboh.
2: Sembahan di Jom Heboh.
1: Sembahan
2: pembukaan.
1: Okey, diberi kepercayaan lah .
2: Kepercayaan untuk sembahkan dua lagu.
1: Dua lagu. Tak kisahlah berapa lagu pun, tapi yang pentingnya pengalaman tu kan.
2: Yeah.
1: Baik, kita berhenti seketika untuk kita sama-sama ikuti persembahan daripada kumpulan Arjuna seterusnya. Tak lain tak bukan dalam Diary Basking. Diary Basking.
5: Alright, lagu seterusnya daripada kami. Semua lagu yang didatangkan khas dari seberang. Terimalah, jujur.

0: Diary Basking.
1: Baik, kita masih lagi bersama dengan Diary Basking pada hari ini. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Kelantan FM yang masih setia dalam rancangan ini, rancangan baru ini, musim yang kedua bersama dengan program ini. Baik, kita masih lagi bersama dengan anggota kumpulan Arjuna. Jadi, salah seorang daripada anggota Arjuna ini pernah merakamkan album bersama dengan kumpulan yang popular juga di Kelantan. Mungkin boleh ceritakan siapa pemain utama, gitar utama ya? Ceritakan.
2: Okey.
1: Dia sekarang dekat luar dekat praktis, dengan praktis sekarang ni. Dia tak dapat masuk. Okey, tak apa.
2: Cari lagu.
1: Okey.
3: Okey. Kita sebenarnya dalam Arjuna ni line up yang selalu tetap adalah pemain drum dan pemain bass.
1: Tetapi awak dengan Biro lah.
3: Selalu bertukar ganti pemain gitar.
1: Okey.
3: Okey, salah satunya kita telah mendapatkan khidmat daripada seorang artis yang pernah merakamkan album iaitu Keyu Kapila.
1: Okay.
3: Bersama dengan kami. Dia daripada, saya rasa daripada tahun 2019 sampailah sekarang masih lagi dengan Arjuna, walaupun dia agak sibuk sikit dengan beberapa aktiviti recording dalam negeri Kelantan.
1: Kerja-kerja studio dia.
3: Jadi ada jugalah kadang-kadang kita terpaksa menggunakan gitaris lain. Dan yang terbaru kita gunakan khidmat pemain gitar muda negeri Kelantan.
1: Okay.
3: Iaitu Ise yang juga salah seorang penyanyi yang memiliki kualiti vokal yang high pitch.
1: Okay. Sebelum ni, pernah tak kumpulan Arjuna mendapat tawaran buat album ke daripada komposer ataupun daripada syarikat rakaman mana-mana?
3: Ada tawaran untuk membuat single.
1: Okay.
3: Tapi setelah kita bincang-bincangkan balik, kita sebenarnya Arjuna ni bukan sebuah band yang nak buat rakaman lagu.
1: Okay.
3: Kita tak lebih kepada sebuah band yang bermain music, perform music,
2: backup
3: artis. Begitu je. Matlamat kita macam tu.
1: Oi, lain sangat matlamatnya tu. Biasanya orang itu. Lain sangat tu matlamat. Biasanya orang main muzik ni dia punya climax dia akan buat album ataupun single sekurang-kurangnya, maknanya ingin dikenali secara lebih global. Tapi Arjuna tersasar nampaknya apa ni,
3: sebab kita kena ingat asas penubuhan Arjuna adalah untuk backup siswa korporatasa.
1: Itu je.
3: Jadi bila kita nampak benda tu, wow, kita boleh main dengan artis-artis besar. Kita rasa dah tak payah kot untuk buat rakaman lagu.
1: Tu dia. Okey, maknanya fokus utama adalah untuk backup artis dan juga sekadar main-main lah. Tetapi untuk serius dalam menjadi artis, orang kata bukanlah.
3: Kita serius, bukan, tapi bidang serius kita adalah untuk function-function.
1: Okay.
3: Event-event ya, untuk rakaman, untuk dikenali tu rasanya
1: Daud.
3: Orang kata dulu lah. Tengoklah lagu mana kadang.
1: Tapi lain daripada yang lain. Memang lain daripada yang lain. Seolah-olah macam tidak mengejar populariti.
3: Oh betul. Yang tu paling tepat sekali. Kita tak kejar sangat. Tapi saya rasanya selepas kita lebih kurang 10 tahun lah kita bermain ni, populariti tu datang sendiri.
1: Datang sendiri.
3: Ya betul.
1: Okey. Jadi kita dengar dulu lagu persembahan seterusnya Arjuna Band dalam Diary Basking. Diary Basking.
4: Okay, lagu ni daripada kumpulan Lemon Tea, lagu yang berjudul Kerana Janji, untuk anda semua. Terimalah.

0: Diary Basking. Okey, masih lagi bersama dengan Diary Basking, bersama dengan kumpulan Arjuna pada petang ini. Okey, sebelum kita berpisah lah, sebelum kita berpisah, mungkin ada sesuatu yang disampaikan. Mungkin pendengar-pendengar, peminat-peminat awak sedang mengikuti rancangan kita ni, peminat-peminat Arjuna. Cik Lee, mungkin ada sesuatu nak sampaikan?
1: Saya sangat berterima kasih lah kepada semua sekali yang selalu support perjuangan kita, rakyat-rakyat negeri Kelantan yang mudah menerima kita. Dan saya harap benda ni berterusan dengan perjalanan yang lebih baik lagi.
0: Ya, yeah. Okey, itu harapan kita. Jadi kita teruskan bersama dengan persembahan kumpulan Arjuna, tak lain bersama dengan rancangan Diary Basket. Diary Basking.
2: Okey, untuk lagu yang terakhir lah, dah untuk daripada band Arjuna pada malam ni. Okey, lagu ni daripada kumpulan UK, lagu yang berjudul Rhythm Sejantung Hati.

0: Dairi Baskin.
1: Manusia sempurna, tolong ajarkan aku jadi sempurna. Hai, saya Ayah Ilusi. Dengarkan Kelantan FM. Budi bahasa adalah budaya kita. Budaya kita adalah budi bahasa kita. Jangan abaikan budaya kita. Kerana budaya kita adalah kita. Milik kita. You're my friend.
2: Memang susah.

Waktu sekarang pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani bersama saya Rosalam Cik Soh menerusi berita Kelantan FM. Pendatang asing tanpa diizin parti yang ingin memasuki Malaysia secara haram melalui perairan dan negeri ini perlu membayar sehingga RM8,000 kepada sindiket sama ada secara ansuran ataupun potongan gaji selepas mendapat pekerjaan. Komander Brigad Tenggara Pasukan Gerakan AM Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Husin berkata kebanyakan parti sanggup membayar wang kepada sindiket semata-mata untuk mendapatkan akses menyeludup masuk ke Malaysia. Beliau berkata permintaan tinggi terhadap tenaga kerja dipercayai menjadi antara faktor yang menarik kemasukan parti ke negara ini. Katanya keadaan itu menunjukkan kegiatan penyeludupan migran bukan sekadar membabitkan kemasukan warga asing secara haram, sebaliknya telah membentuk satu rangkaian yang menghubungkan antara ejen penyeludup dan pihak yang menawarkan pekerjaan kepada parti. Beliau berkata, jumlah bayaran yang dikenakan sindiket adalah tidak sekata dan dianggarkan antara RM4,000 hingga RM8,000 bagi setiap warga asing bergantung kepada kewarganegaraan destinasi serta pakej perjalanan. Sebuah kenderaan pacuan empat roda terbabas dan merempuh sebuah rumah di Jalan Kampung Kerinting di Gua Musang semalam. Kejadian pukul 4.55 petang itu turut menyebabkan seorang lelaki berusia 53 tahun yang menunggang motosikal cedera ringan di kaki kiri dan dirawat di Hospital Gua Musang. Ketua Polis Daerah Gua Musang Superintendent Sik Chok Fu berkata, kenderaan pacuan empat roda itu dipercayai dipandu seorang lelaki berusia 34 tahun dan dalam perjalanan dari arah Kemeran Highland ke Kota Baru. Katanya ketika tiba di lokasi, kenderaan terbabit hilang kawalan dan terlanggar penunggang motosikal yang sedang berhenti di bahu kiri jalan. Akibat pelanggaran itu, pacuan empat roda terbabit, terbabas lalu merempuh sebuah rumah di kiri jalan. Sebanyak 5,320 penduduk orang asli suku Kautumia di Pos Bahau, Pos Belatin, Pos Bihar dan Pos Balar masih belum menikmati bekalan elektrik. Berikutan kawasan berkenaan belum mempunyai infrastruktur bekalan elektrik. Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua Kelantan dan Terengganu, Muhammad Faizal Muhammad berkata pihaknya akan mengemukakan permohonan bekalan elektrik luar bandar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah secara berperingkat mengikut keutamaan. Katanya buat masa ini sumber elektrik penduduk bergantung kepada kemampuan masing-masing, ada yang membeli solar untuk kegunaan di rumah dan ada juga menggunakan generator. Sementara itu penduduk Kampung Galan, Pos Hau Aris Amitamu, 62 tahun berkata penggunaan generator bagi menggerakkan peralatan elektrik di rumah memerlukan kos operasi yang tinggi. Beliau berharap projek itu dapat disegerakan untuk meringankan beban kewangan harian penduduk kampung. Sekian berita radio Kelantan FM. Berita disuntin oleh Mek Kedi, anak perempuan Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Saya Rosalam Tiesuh, Malaysia Medani.

0: Rezeki tambah nak tahu. Tapi ada orang lain dalam tu. Tunggu kapa lagi? Pakat bayarlah zakat kita ke maik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Dan bersua kembali bersama saya Ruslan Tiesu pada petang ini dalam ruangan Selita dari 6 hingga 9 malam. Dan seperti biasa petang ini saudara bersama dalam ruangan Rujuk Ustaz dari pukul 6.15 petang hingga 7 malam. Dan selebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara dan saudari yang memilih Kelantan FM pada petang ini untuk ruangan Rujuk Ustaz bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Osman bin Mazin, iaitu Ketua Seksyen Bahal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'id pada petang ini. Dan di mana Rujuk Ustaz Kelantan FM kerjasama dengan Ma'id, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Dan saudara boleh tonton live Facebook Kelantan FM dan TikTok Kelantan FM untuk ikuti ruangan agama pada petang ini, di mana petang ini kita akan membicarakan tentang kedudukan tertinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada saudara yang ingin mengetahui, anda boleh ikuti dari pukul 6.15 hingga 7 malam, dan di pertengahan ruangan nanti saudara boleh hubungi talian kami 743-3898 dan 748-8630. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Dan baiklah saudara, kita bersama dengan kupasan yang akan diperkatakan oleh Ustaz Haji Usman Mazin, iaitu kedudukan tertinggi Rasulullah, di mana dua hari saja lagi kita akan menyambut Maulidul Rasul yang di mana akan disambut pada hari Selasa ini. Silakan dengan kupasan Ustaz.
2: Okey, terima kasih Abalam.
1: Sama-sama Ustaz.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد الحمد لله segala puji dan syukur kehadra Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya muslimin muslimat, sidang pendengar yang sentiasa dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada petang ini sekali lagi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Dan sebagaimana yang telah diumumkan tadi, tajuk yang kita akan bincang pada petang ini, kedudukan yang tertinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun juga disebut sebagai maqaman mahmuda. Itu maksud dia maqaman mahmuda, kedudukan yang tertinggi.
1: Ya, ya.
2: Biasakah kita baca doa ni? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafat darajat al-aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu al-maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Itu doa bila kita selesai menjawab ataupun mendengar orang azan, dia disunatkan kita baca doa tu. Jadi dalam doa tadi terkandungnya maqaman mahmuda, kedudukan yang tertinggi.
1: Ya, ya.
2: Siapa yang dimaksudkan kedudukan tertinggi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama berpendapat mengenai maksud perkataan maqaman mahmuda yang terdapat dalam ayat di atas, antaranya yang pertama, dia ada lima pandangan sini. Yang pertama, maqaman mahmuda adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Dan pandangan pertama mengatakan yang dimaksudkan dengan maqam mahmudah ni, kedudukan yang tertinggi ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat pada hari kiamat. Syafaat ni pertolonganlah. Boleh bantu daripada baginda dan tolong siapa. Pendapat ini datang daripada Abu Huzaifah Al-Yamani dan Ibnu Umar. Dua-dua ni sahabat Nabi. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua ataupun pendapat kedua mengatakan maqam mahmuda adalah penyerahan panji alhamdu, yakni panji pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Yang dimaksudkan sebagai maqam mahmuda juga adalah penyerahan panji. Kepada siapa ni diberikan panji ni? Iaitu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Ini menandakan isyarat daripada Allah Ta'ala, orang ni hak kedudukan dia tu tinggi. Dan orang ni lah yang layak untuk memberi syafaat. Orang lain tak berani. Dan orang lain tak mampu. Kalau kelah nabi-nabi lain pun tak berani, apatah lagi insan-insan biasa seperti kita. Nah, kita nak bantu kita pun rasa tak lepas. Jadi Nabi ni diberi kedudukan ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Ini kata dia tidak berbeza dengan pendapat pertama, kerana dengan adanya panji itu pada tangan baginda, bermakna baginda yang mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia nak bagi tahu, bila Nabi kita ni layak pakai panji ini, maknanya Nabi ni lah yang layak memberi syafaat. Siapa akan beri kuasa syafaat ini? Allah Subhanahu Wa Taala. Bui kepada siapa? Nabi kita. Dan Nabi kita ni nak tolong siapa? Nak bantu siapa? Itu pandangan yang kedua yang mengatakan adalah merupakan maqam mahmuda ataupun kedudukan yang tertinggi. Diriwayatkan daripada At-Tirmizi, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah orang pertama yang keluar daripada mahsyar. Apabila semua manusia dikumpulkan di sana, akulah jurucakap mereka dan memberi khabar gembira kepada mereka apabila mereka berputus asa daripada pertolongan yang lain. Nabi royak kepada sahabat dia bahawasanya dia ni adalah orang pertama yang keluar di bumi mahsyar nanti. Maknanya orang yang tampil, orang yang orang kata diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini ketika di pada mahsyar, di saat orang lain tak berani. Di saat orang lain rasa dia tak mampu, sebab masing-masing hanya mampu mikir untuk nak selamatkan diri sahaja. Hatta nabi-nabi pun demikian. Nah, walaupun nabi tu hebat dah, tapi yang paling hebat sekali Nabi kita. Nabi kata dialah yang akan maknanya diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, iaitu akulah jurucakap mereka. Maknanya orang yang buat kira cara dengan Allah. Ugi wak kira cara dengan Allah Ta'ala ni bagi mewakili pihak penghuni mahsyar. Serama mana penghuni mahsyar tu, wallahu alam. Cumanya jumlah kasarnya kita boleh tengok orang yang pernah hidup pada zaman Nabi Adam sampai kepada hari kiamat. Selama itulah dibangkitkan semula oleh Allah Ta'ala keluar daripada kubur masing-masing. Selama itu Nabi yang menjadi juru cakap. Sebab manusia ketika berdiri di masyarakat saja, hok diri saja tu 50 ribu tahun dah. Dalam keadaan terpacak situ, tak boleh nak buat apa. Maka tak ada siapa nak berani soro. Maka dalam keadaan saat ia begitu sekali hebat, dalam keadaan saat ia begitu sekali panggil gawat yang bukan biasa-biasa, suasana huru-hara yang cukup menakutkan ini, Nabi kata dia, nah, orang yang keluar daripada masyarakat adalah merupakan membawa, menjadi juru cakap dan memberi khabar gembira kepada mereka apabila mereka berputus asa daripada pertolongan yang lain. Dan panji, kalau kita katakan dera lah mudah-mudah nak faham. Alhamdulillah, berada pada tanganku dan akulah anak cucu Adam yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tidak ada lagi kebanggaan lain selain kebanggaan ini. Maknanya di saat orang lain tak boleh nak buat apa dah belaka. Nabi-nabi lain pun tak sanggup dah belaka. Nabi kata akulah yang boleh. Akulah yang akan mandi kalangan anak cucu Nabi ada ni. Akulah kata Nabi kita yang akan memberi pertolongan kepada kamu. Inilah benda yang paling bangga di hari akhirat kata Nabi. Di saat gapo dia nak dibandingkan dengan kebanggaan-kebanggaan lain. Kita hari ni segapa bela. Boleh tolong orang dari kesempitan tu rasa puas hati dah, rasa suka dah, rasa senang hati dah, apa boleh tolong selamat dia, boleh bantu dia. Hari ni Nabi nak tolong orang ramai di mahsyar. Orang lain tak berani, dia yang sanggup. Dalam riwayat lain dinyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah orang pertama yang keluar daripada mahsyar apabila semua manusia dikumpulkan di sana. Akulah pemimpin dan jurucakap mereka pada masa itu dan aku yang memberi syafaat kepada mereka ketika mereka telah berputus asa daripada pertolongan yang lain. Sebab sebelum daripada ni, demo-demo ni, penghuni-penghuni mahsyar ni pergi cari orang lain dah. Dah, puak-puak dia tu tak boleh dah. Dia pergi cari Nabi Adam. Nabi Adam kata tak boleh. Pergi cari Nabi Nuh. Nabi Nuh kata tak boleh. Pergi cari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun kata tak berani. Pergi cari Nabi Musa. Nabi Musa pun kata tak berani. Pergi cari Nabi Isa. Nabi Isa pun tak berani juga.
1: Last kali
2: Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi kata di saat orang lain tak boleh buat apa. Di saat orang lain tak sanggup. Dan di saat penghuni masyar sendiri pun berputus asa dah lah. Kalau setahu Nabi pun jawab kita tak ada popok, kita tak tahulah lagu mana kata dia. Dan kata Nabi aku yang sanggup. Panji Al-Karam, yang ni Al-Karam ni dia panji kemuliaan ini berada pada tanganku kata Nabi. Dan akulah anak cucu Adam yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana sebanyak 1,000 khadim yang ni pembantu yang bagaikan permata berada di sekitarku. Orang panggil apa ni? Ada kawal Nabi. Duk jaga Nabi ni maknanya ada 1,000 khadim. Dialah, Nabi kata dialah anak cucu Adam yang paling mulia. Ni desa ni, desa orang lain berputar asa tak lewat apa dah. Jadi Nabi kita ni lah. Orang kata apa? Ia menjadi jurucakap mewakili pihak penghuni-penghuni mahsyar itu. Bukan biasa-biasa. Kalau bela, contohlah. Orang mari sini nak minta tolong orang tu, tolong orang ni. Tak boleh nak belakang. Orang lain tak boleh nak belakang. Orang pun kata, kita jumpa bela. Bak bela, dia ada kelayak. Kita jumpa dengan pengaruh. Contoh. Nah, jadi maknanya, abela tu rasa berbangga kerana boleh tolong orang. Tolong sapa ke hasrat orang kepada pengaruh. Orang ni, penghuni masyarakat ni berhajat yang masa sangat. Kenapa mereka dalam keadaan letih yang lama dah. Mereka dalam keadaan lapar. Mereka dalam keadaan dahaga. Mereka dalam keadaan tak makan, tak boleh minum. Walaupun setitik air, walaupun sebutin nasi. Dalam keadaan mereka sekian lama didera oleh Allah Ta'ala sedemikian itu. Maka tak ada siapa berani boleh tolong. Nabi kata aku. Ni orang yang dikatakan maqam mahmudah yang dapat kedudukan yang tinggi yang mulia di sisi Allah Ta'ala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pandangan yang kedua. Pandangan ataupun pendapat ketiga mengatakan maqam mahmudah adalah maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kerusinya di akhirat bersamanya. Ada pendapat ulama mengatakan bahawa ia dimaksudkan sebagai maqam mahmudah ni kedudukan yang tertinggi yang ada pada Rasulullah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi ke satu mercu yang tinggi yang mulia. Nah, maknanya kalau kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala ni adalah milik singgah sana keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tak tahu lagu mana hakikat sebenarnya, Allah Ta'ala letak Nabi ke mercu sampai begitu. Sebab tu kita tengok nama Nabi ni ke digandingkan dengan nama Allah. Allah Muhammad. Nah, dan Allah Ta'ala tak ganding dengan nama Nabi lain. Ganding dengan Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu. Jadi manakala itu kalau syahadah sekalipun, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya rapatnya Nabi itu digandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tinggi tak tinggi kedudukan Nabi ini dalam sembahyang, sembahyang kita sembahyang sehari-hari ni bala, iaitu berselawat kepada Nabi itu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad, itu adalah rukun. Tak baca benda ni, tak baca selawat ni dalam sembahyang, batal. Batal sembahyang kita. Sebab dia rukun. Jadi rukun ni benda tidak boleh ditinggal sewenang-wenangnya. Kalau setakat ada kerja dari sembahyang sunat abad, sunat hayah. Kalau kita tertinggal hak ni, ya sah lagi sembahyang. Tapi kalau tinggal rukun, tak sah dah sembahyang. Super haji. Rukun dia ada enam. Kita tawaf, kita sa'i. Dan sebagai contoh. Itu antara rukun haji. Nah, dan cumanya kita ni tidak apa dia, yakni kita tidak wukuf di Arafah. Kita tidak wukuf di Arafah. Hal lain kita buat belaka. Jadi, walau pohon lain buat belaka, tak cukup satu lagi iaitu tidak wukuf di Arafah, tak ada haji. Bapa saya GPK harga sejuta, 10 juta sekalipun. Sebab sebab rukun tu ditinggal. Umrah pun demikian juga dia ada rukun. Jadi sembahyang ni dia ada rukun. Antara salah satu rukunnya ialah selawat kepada Nabi. Setahu tu Allah Ta'ala angkat Nabi ke mercu yang paling tinggi dan mulia. Maka hari ni di akhirat kelak kata dia Allah Ta'ala angkat Nabi ni digandingkan nama Nabi dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Riwayat daripada Mujahid ini kata dia sekalipun sahih bahawa ditakwilkan dengan makna lain, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kursinya di akhirat bersama para nabi dan para malaikat. Mana kedudukan Nabi itu setanding yang tinggilah. Kalau kita di dunia gini kan, dan dalam satu-satu majlis yang besar, majlis rasmi kan, orang-orang bulat duduk atas tah tu bukan biasa-biasa. Jenis hok kata hok kelas VIP lah. Ada mana tetamu jemputan utama duduk situ.
1: Datuk-datuk Seri.
2: Datuk-datuk Seri, Tan Seri tu duduk sini. Jadi akhirat kelak siapa yang menjadi VIP Allah Taala? Nabi. Ada Nabi kena. Mana kita nesu kita faham ni kedudukan Nabi siapa begitu di hari akhirat. Itulah Nabi kata aku bangga nak tolong kamu di akhirat. Sebab Nabi kalau dia tak secara kita di hari akhirat, kita nak kata apa? Nafsi-nafsi lah. Andai kata Nabi tu jawab gitu, nyaya kita. Nah, sebagaimana Nabi lain itu berasa tak berani, jawab gitu, berlepas diri. Tapi Nabi kita tidak. Itulah Allah Ta'ala bagikan kepada baginda. Di mana pendapat yang ketiga tadi mengatakan demikian. Manakala pendapat yang keempat adalah maqam mahmudani adalah hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan sekumpulan orang dari neraka. Ada juga ulama mengatakan pendapatnya mengatakan bahawa yang dimaksudkan maqam mahmudani juga adalah hak Nabi. Hak apa dia? Iaitu hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk dia nak keluarkan sekumpulan orang daripada neraka. Neraka dah, tapi Nabi kata dia masih ada hak, dia boleh, ada power, ada kuasa dia. Supaya kita katalah, ni sekumpulan orang, mana contohnya, kita nak daftar anak-anak masuk sekolah, kita buka ilan. Nak sekolah, nak 50 orang aja. Nak 50 orang aja. Jadi, hak pergi periksa tu, 500 orang. Maka
1: nak pilih terbaik.
2: Nak pilih yang terbaik. Cukup dah 50 orang tu. Maka guru besar kata, pengetua kata, saya ada kuasa sikit yang diperuntuk pada saya, saya boleh tambah 10 orang lagi. Contoh begitu. Jadi Nabi ni, ahli neraka, tak ahli neraka, tapi Nabi kata dia ada kau, ada puak, ada apa, ada power, ada kuasa, dia boleh dan syafaat ahli neraka ni. Tetapi kita tengoklah, kalau kita tengok logik nak syafaat ahli neraka ni, ahli neraka hok lagu mana? Nah, kalau jenis hok teruk-teruk sangat, tak teruk, tak ada nak kawa, dok juga. Maknanya hok kedudukan tu, kerana menyebabkan orang kata tak lepas yang dia dapat syurga.
1: Nak ngejah pun bayar.
2: Tak boleh nak ngejah. Tak cakap nak ngejah. Tak cukup semua ni. Jadi sebab tu bila adalah hal ini, kalau kita ngaji dalam kitab akidah, bab beriman kepada hari akhirat, Nabi pernah bercerita kepada kita. Nabi kata apa? Nabi kata di akhirat sana, seorang lelaki dipanggil bicara di hadapan Allah. Kemudian cara semua habis dah amalan dia. Segala kebaikan dicek, ditimbang, disiasat semua sekali. Didapati tak cukup satu lagi dah kebaikan dia. Bila tak cukup satu lagi kebaikan, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, mugi ya, minta dengan siapa-siapa penghuni mahsyar ni, hak boleh, hak sudi tolong kamu.
1: Ya, ya.
2: Jadi dia ni moga nak selamat diri dia tak cukup so ya. Tak bukan cukup, banyak pun.
1: Tak cukup skala.
2: Tak cukup skala. Sikit lah tak banyak pun. Dia pergi cari siapa? Mula-mula sekali dia pergi cari mak dia. Sebab dia tahu seorang mak tak pernah mengecewakan anak dia. Mak dia lah yang mengandung ke dia. Yang beranak ke dia. Yang menyusu ke dia. Mak ni dia tak makan, tak apa. Asalkan anak boleh makan. Mak ni dia susah, tak apa. Asalkan anak sendiri. Siapa setara tu pengorbanan. Tapi hari ni Nabi kata bila anak dia pergi minta tolong dengan mak dia tu. Mak dia kata kan. Dia ayat belakang tu. Mak dia lah. Mak dia lah. Dia jaga dia, pelihara dia, menyusu dia, beranak ke dia, mengandung ke dia. Hari ni dia ayat, dia kata dia cara daripada Allah, dia tak cukup satu pahala. Minta mak bantulah, kata dia. Mak dia kata gana. Mak dia kata aku pun takut kepada Allah. Tak berani nak tolong. Seorang ibu akan berkata demikian. Ayah dia pergi tu juga. Ayah ni berkorban dia sungguh-sungguh. Tapi dia seani. Ayah dia kata sepon mak dia juga. Lepas tu dia pergi kepada pasangan dia. Kalau suami kepada isteri, kalau isteri kepada suami, kepada suami. Tak berani juga. Adik-beradik. Semua ni hok rapat belakang ni. Hok ni lah kita gapa-gapa dalam keadaan ada kesusahan, ada kesutu. Okay? Kita kejembor demo ni dulu. Di dunia begitu tu. Lepas tu kita rasa ada aku saya baik. Ada aku kenalan rapat. Ada aku, buah aku biasa. Dia tulis semua. Di saat itu tak ada siapa sanggup. Maka setelah dia cari semua, tak ada siapa bantu, dia pun balik mengadap Allah Ta'ala. Kata mana pahala tak cukup satu lagi, siapa boleh bantu? Dia kata tak ada ya Allah, tak ada siapa pun sanggup nak bantu. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, wahai malaikatku, ambillah, bawalah hamba aku ini, bawa ke dalam syurga dengan syafaat dan pertolongan. Ho aku bagi, kata Allah Ta'ala. Jadi sebab tu kita hari ini apabila bertembung urusan Allah dengan urusan kita, utamakanlah urusan Allah terlebih dahulu daripada urusan kita. Ni dah tahu dah orang bel masuk waktu. Waktu tak dengar ya kita. Waktu tak hirai ya kita. Nak sudah hak kita. Sedekah hak kita duduk-duduk sungguh sangat ni. Tak akan tu boleh tolong kita pun. Bila siapa saat lagu ni. Jadi sebab itu. Siapa kata Al-Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna mengatakan. Kum ila salah mata samitan nidak. Bersegeralah kamu kepada solat apabila kamu mendapat seruan. Tak kira duduk mana pun. Begitu hak maksud ya dia nak. Jadi kenapa ke apa maksud dia? Mana utamakanlah hak Allah sebelum kita utama, sebelum kita selesaikan urusan kita. Sebab apa? Sebab di saat lagu ni kita nak minta tolong siapa? Tak ada siapa boleh tolong. Allah Ta'ala sah yang boleh tolong. Ha, begitu. Jadi nawayaknya maqam mahmuda ni, kedudukan Nabi ni, khaya kepak ni pula kata adalah hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi mengeluarkan sekumpulan orang daripada neraka. Nabi boleh nak keluar, dia ada kuasa-kuasa yang Allah Taala berikan kepada baginda. Dan diriwayatkan oleh Muslim daripada Yazid, dia berkata, aku tertarik dengan salah satu pendapat. Kerana kata dia, suatu kali aku menunaikan haji dengan rakan-rakanku ketika berada di Madinah. Aku lihat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ni sahabat Nabi lah. Orang ni ni, dia ni, Yazid ni, dia tak ada dengan Nabi. Dia dengan sahabat. Dia jumpa dengan Jabir bin Abdullah ni ketika dia pergi buat haji. Jumpa mana? Di Madinah. Lalu kata dia, dia tengok Jabir bin Abdullah ni sedang duduk kecek dengan orang lain. Ada sekumpulan orang gigi likong dia lah. Biasalah sahabat Nabi. Pada kita lah mari tuk guru besar kampung kita. Kita pakat nak pergi jumpa. Nak minta apa? Nak minta ilmu. Nak ngaji dengan dia. Nak minta doa. Kan? Supaya dia doa pada kita. Macam-macam lah. Sebagaimana Ibrahim bin Adham pergi ke kota Basrah di Iraq. Orang Iraq ni bila bunyi Ibrahim bin Adham tu nak datang, mereka tunggu dah. Nah, sebab tok guru besar orang alim besar nak mari ni, kita nak ambil manfaat daripada dia. Jadi gapo yang mereka nak dengan Ibrahim bin Adham ni, iaitu mereka nak tanya, wahai Tuan Imam, Tuan Ibrahim, Tuan Guru, bapa kami doa, semacam Allah Ta'ala tak terima doa kami. Nabi Ibrahim, Ibrahim bin Adham secara spontan jawab. Disebabkan 10 kara. Ha, 10 kara ni orang nak tahu ni. Ha, ni nak rakyatnya, orang nak kepada pertolongan, orang nak kepada mananya, penjelasan orang-orang yang hebat begitu. Samalah juga orang ni, dia pergi jumpa di Madinah ni, rezeki dia lah jumpa dengan sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah. Ketika tu dia tengok orang lain ramah duduk ikut dia, dia tanya-tanya masalah lah. Ha, begitulah Nabi sendiri, ketika baginda, hayat baginda ni masih ada, para sahabat ni turut semua Nabi. Mereka ni kabilah berebut nak duduk dekat dengan Nabi. Bukan main-main. Berebut nak masa rapat dengan Nabi. Nak bukan kata tengok jauh-jauh duduk. Sebab apa? Sebab mereka nak duduk kat dengan Nabi ni banyak untung yang dapat. Dia boleh ilmu, dia boleh bertanya masalah, dia boleh minta amalan-amalan daripada Nabi. Ayah nak minta benda gitu, bukan nak minta duit dengan Nabi. Kita ni jumpa besar-besar, pergi jumpa dia boleh duit atau tidak, bukan begitu. Sahabat dia nak rapat dengan Nabi sebab dia nak ilmu. Jadi Jabir ni tadi ni, dia ada bersahabat Nabi, sedang bercakap di hadapan sekumpulan orang, sedang menceritakan salah satu peperangan yang dilakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita pengalaman lah perang. Dia bersama dengan Nabi pernah perang ni, ada pengalaman ada cerita. Ketika itu dia bercakap mengenai penghuni neraka Jahannam. Dia pun ada kecek juga bab siapa ataupun penghuni neraka Jahannam itu. Aku berkata kepadanya, wahai sahabat Rasulullah, apakah yang kamu katakan itu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman? Dia nak minta penjelasan lah. Tuhan firman apa? Tuhan kata, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Surah gapa dia baca ni? Iaitu surah Ali Imran ayat 192. Kata sahabat ni, kata mananya Yazid ni, dia baca ayat ni kepada sahabat Nabi tadi, iaitu firman Allah Ta'ala tadi, kata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya sesiapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah hinakannya, dan tidak ada bagi yang zalim seorang penolong pun. Maknanya dia nak minta penjelasan tentang ayat ni. Bukankah kata dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni ke? Bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, sesungguhnya sesiapa yang engkau masukkan ke dalam neraka. Nah, kami doa kan, mana siapa-siapa Allah Ta'ala masukkan dia dalam neraka ni gak, maka sesungguhnya engkau telah hinakan dia. Bila orang itu masuk neraka, hina adalah dianya, dan tidak ada lagi bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Tiba-tiba makna tadi mengatakan Nabi ni boleh bagi syafaat kepada orang dalam neraka. Sedangkan ayat ni mengatakan bila Allah Ta'ala masuk dalam neraka, hina dah orang tu, tak ada siapa boleh tolong. Jadi mohon sahabat Rasulullah perjelaskan ayat ini. Begitu maksud dia. Wa ammal ladhina fasaku fa ma'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuku 'adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Ayat yang kedua pula dia baca, dan ada pun orang fasik, yang orang kafir ni, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka nak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Maknanya dia minta dua penjelasan tu. Maknanya ayat ni Allah Ta'ala kata, apabila orang-orang fasik tadi, bila dia masuk dalam neraka, dia cuba nak keluar. Kullama aradu an yakhruju minha tu. Dia cuba nak keluar, cuba nak lari daripada neraka tadi, maka mereka cuba nak keluar. U'idu fiha waqila lahum zukul azab. Mereka cuba nak keluar, mereka dikembalikan lagi. Maknanya tak lepas lah dia. Ahli neraka ni tak lepas nak keluar pada neraka. Dikembalikan ke dalam neraka semula, dan dikatakan. Siapa kata ni? Allah Ta'ala kata. Gambarnya, zuku azaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Dah dulu kamu dusta sangat hari ni, dah kata rasa gilalah nak lari ke mana. Jadi bagaimana kata dia nak keluar tu? Tak ada. Jadi dia bukan nak menafi, tapi dia nak penjelasan apa bagaimana. Jadi bagaimana pendapat kamu hal ini? Dia tanya sahabat Nabi tadi. Jabir bin Abdullah bertanya kembali. Jabir pun tanya dia balik. Adakah kamu membaca Al-Quran? Jabi kata, awak ada baca Quran ke tak? Aku menjawab, iya, baca. Lalu dia berkata, itulah maqaman mahmuda yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala peruntukkan kepada dia dengan maqam tersebut. Allah Subhanahu wa Taala mengeluarkan sebahagian dari ahli neraka. Itulah kata sahabat Nabi tadi, awak baca Quran, dia kata dia baca. Jadi bila awak baca Quran itu maknanya dia Quran tak ada menceritakan bahawa Nabi ni dia ada kuasa yang Allah Taala bagi syafaat kepada dia. Syafaat kepada dia.

0: Maka Nabi SAW ada baca ayat ni. Kata dia, iaitu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam hari, solat tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagi kamu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Mm-hmm. Ini salah satu jalan cara Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ni buat ibadat di waktu malam hari. Sebagai apa? Ibadat tambahan.
1: Yeah,
0: yeah. Kenapa? Karena ibadat tambahan ni, tahajud di waktu malam hari, inilah salah satu caranya ibadat tambahan bagi kamu ni. Mudah-mudahan apa? Iaitu Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Yeah,
0: yeah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan orang ni ke tempat yang terpuji. Ni dia penting kepada ibadat-ibadat tambahan.
1: Syarat kita mohon aja. Ya?
0: Syarat ni kita mohon. Masalah kita hari ni malas nak mohon. Yeah.
1: Nah. Nak bangun tengah malam tu malam.
0: Nak bangun tengah malam tu malam.
1: Tengok bola boleh.
0: Oh. Jadi kita untuk peringatan bersamalah. Yeah. Andai kata kita terjaga di waktu malam tengah tidur.
1: Yeah, yeah.
0: Sebenarnya malaikat tu sedang kejut kita.
1: Mm-hmm.
0: Sebutlah nama Allah. Ngatuk sangat, tak cakap sangat, larat sangat. Sebutlah kalimah Allah.
1: Tak tahu ustaz ya. Kejutnya lagi tandas.
0: Oh, tandas boleh lagi. Susah tandas tu dung masa tidur mula pula dah. Sebutlah Nabi kata apa? Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Walau ngatuk sekalipun. Biasa begitu .
1: Ya, ya.
0: Jadi maknanya ni noyak kita ni malah sangat.
1: Ya, ya.
0: Sedekah ayat ini Allah Ta'ala suruh kita ni, iaitu maknanya adakan ibadat tambahan. Walaupun kata ibadat ni sunat, besar sangat membantu kita ketika di akhirat nanti. Ya, ya. Jadi pendapat tadi tu dia jelas dah sebenarnya. Nah, maknanya dia jelas bahawasanya ia dikatakan ayat Quran bila kamu baca jumpa maqam mahmudah tu, itulah maksud Nabi tu ada syafaat untuk nak tolong hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan satu lagi bila yang terakhir, pendapat kelima, iaitu maqam mahmudah adalah syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan diterangkan dalam perbahasan seterusnya. Maknanya panjanglah tajuk ni. Jadi bahawasanya kita dapat dah pak dapatan ni berkenaan dengan pandangan-pandangan para ulama tentang kedudukan Nabi yang begitu sekali tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat sana. Dan mudah-mudahan kita jugalah antara orang yang layak untuk mendapat syafaat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Setakat itu dulu balik. Wallahu alam.
1: Dan terima kasih Al-Fadhi Ustaz Haji Osman bin Mazin, iaitu Ketua Syekh Syabhal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'id, dan rujuk Ustaz pada petang ini Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'id. Dan terima kasih kepada penonton live Facebook dan TikTok Kelantan FM kerana kesediaan anda menonton dan melihat ataupun mendengar ruangan rujuk Ustaz pada petang ini mengenai kedudukan tertinggi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terima kasih kepada Zaitun Zakaria. Alhamdulillah, Nursi tandanya bagus pada petang ini. Dan syukur Alhamdulillah. Dan Anina Ibrahim, Alhamdulillah terbaik Ustaz pada petang ini. Dan Nur Haslini, Alhamdulillah best katanya mendengar Ustaz memberi ceramah pada petang ini. Dan Nurah Pangah di Wing Thailand katanya stuck di Loni, ribut kuat katanya, angin kuat di Wing Thailand. Dan terima kasih Rasbi dari Bukit Jawa Selisih. Dan saudara boleh hubungi talian kami 743-3858 dan 748-8630. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Ya, siapa ni?
2: Ini Abahir.
1: Abahir. Silakan Abahir. Abahir, temangnya. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
1: Silakan Abahir.
2: Saya ada ucap, contohnya ucapan saya, La ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah, lahu mulku wa lahu alhamdu. La ilaha illallah, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din wa law karihal kafirun. Boleh kau saya ucap begitu ya?
1: Okey, terima kasih Ustaz.
2: Saya dengar dari Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, ni Abah Heng daripada Tumpah. Dia ucap beberapa kalimah tadi. Semuanya adalah kalimah mula dengan La ilaha illallah. Nah, Wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nah, beberapa lagi, banyak lagi sebenarnya boleh sama-sama. Dia tanya boleh ke tidak? Jawapannya adalah boleh. Nah, perbanyaklah kalimah-kalimah mengagungkan Allah, membesarkan Allah, bertakbir dipanggil, membesarkan Allah Ta'ala, bertahmid, memujikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bagi kepada Abih Hin jugalah untuk kita ambil satu tasbih pada petang ini. Untuk kita amalkan bersama, iaitu subhanallah, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Baca ni biar banyak sikit, dan ini diamalkan. Nabi sentiasa baca beberapa kali waktu setiap pagi, kemudian Nabi keluar pergi berdakwah. Pahala dia banyak. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata bila kita berzikir mengingati Allah Ta'ala ni, satu perkataan kita sebut kalimah subhanallah, kalimah subhanallah itu jika diletak di atas neraca timbangan, boleh memberatkan timbangan amal. Satu. Dan jika diletak di atas neraca timbangan, Nabi kata kalimah subhanallah ini boleh, nak tahu banyak sikitnya, boleh memenuhi neraca itu dan memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Nuraiyat tinggi, rendah, banyak sikitnya, setara tu.
1: Betapa besarnya pahala.
0: Betapa besarnya pahala. Kalimah mudah, ganjaran pahalanya banyak. Itulah kelebihan berzikir. Jadi Abah Hei ni, kalimah-kalimah disebut tu, kalimah memuji Allah. Kalimah mengagung Allah. Kalimah berlindung, antaranya ialah tak ada Tuhan lain melainkan Allah. Nah, Allah yang Maha Besar inilah dia tidak bersekutu dengan Tuhan lain. Nah, Allah yang Maha Besar inilah ia tepat dia mengabdikan diri kepada Allah. Jadi pujian-pujian ini kepada Allah Ta'ala itu didengar oleh Allah Ta'ala. Nah, didengar oleh Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala mendengar hamba dia sedang memuji Allah Ta'ala, maka ganjaran apa? Nabi, Allah Ta'ala kata, wahai malaikatku, mu dengar dah hamba aku sedang memujiku. Kata malaikat, dengar ya Allah, apa yang mereka minta, mereka sedang mengagungkanmu ya Allah. Maka kata Allah Ta'ala, perkenankan segala apa yang dikendaki oleh oleh hamba-hambaku itu. Dia sebut gapo, aku bina wayat ni, pemurahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kepada bahing, teruskanlah dengan zikir-zikir. Ni antara contoh zikir, khu abih hidup amal, duk baca ni, terbaik sebenarnya. Terima kasih.
1: Dan saudara masih bersama dengan Haji Osman Mazin, itu masih kita memperkatakan tentang kedudukan tertinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita terima pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Silakan puan dah bersama
3: Ustaz. Ustaz dan Belas Mak Ustaz.
1: Teruskan.
3: Gini Ustaz. Yang tadi semua dah kata umat Nabi Wahid Nabi sedap dia yang Nabi ada hingga ke Rasulullah SAW. Jadi yang Nabi kita ni boleh ajak umat Nabi ada sampai ke umat dia ni. Semua ke Nabi tu akan memberi sepaat dengan makomah mahmudah tu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah Nabi lain dapat membantu ya? Mereka memerlukan syafaat nanti di padang mahsyar.
0: Okay, baik, terima kasih kepada Puan Hamidah
1: dari Tanah Merah.
0: Maknanya maksud maqam mahmuda ni, adakah kata dia Nabi kita seorang yang boleh? Adakah Nabi lain tu tak boleh? Dia sebenarnya Nabi kita ni adalah merupakan Sayyid. Sayyid ni maknanya penghulu, ketua, pemimpin kuat besar kali. Nah, tentu banyak Allah Ta'ala wikir dia untuk memberi syafaat. Nabi lain pun ada juga syafaat, tetapi tidak sehebat Nabi kita. Tidak sehebat Nabi kita. Para sahabat juga ada syafaat mereka, tapi tidak sehebat seperti para Nabi. Dan soalan dia tadi, kita dapat tanya, adakah Nabi kita ni boleh juga bagi syafaat pada umat lain? Jawapannya iya. Nah, ada pandangan mengatakan Nabi ni secara umum dia boleh bagi syafaat secara umum. Bila secara umum ni bukan saja setakat umat dia, bahkan umat lain pun Nabi boleh bantu. Itu terpulanglah kepada Nabi dia nak syafaat lagu mana-mana, sebab kuasa itu Allah Ta'ala bahagikan kepada dia. Jadi maknanya Nabi-Nabi lain ni dia ada juga syafaat untuk umat dia. Setiap Nabi Nabi ni dia ada rahmat masing-masing, maka dia boleh bagi syafaat kepada umat dia. Hmm. Cumanya, kalau kita ngaji-ngaji hadis sebelum pada ni, Nabi-Nabi kata seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan sebagainya, dia tak berani nak syafaat secara hak besar sebagainya hak Nabi kita tu. Untuk syafaat untuk dia, untuk orang-orang apa ni, di kalangan orang jadi umat kepada dia, itu dia boleh. Tidak menjadi, tidak menjadi orang kata, kepayahan bagi mereka tidak. Jadi sebab itulah Nabi ni siang malam pagi petang berdakwah mengajak manusia. Maka orang yang turut Nabi ni, orang ni layak akan dapat syafaat di hari akhirat. Jadi kita hari ni biar kita jadi pengikut yang setia lah kepada kita. Jangan kita ada sedar hati tak apa, kita umat Nabi Muhammad. Bukan Nabi kita kan ketua kan. Kita kan umat dia benar, tak kan dia tak si tolong. Dia nak tolong rana kalau kita tak ikut sunnah dia. Dia nak tolong rana kalau kita tak dengar Quran yang dia bawa. Walaupun kata umat dia apa, kalau dia tak pakar dia tak jadi. Jadi kita kena jadi umat pengikut kepada baginda yang setia. Itu baru layak mendapat syafaat. Dan untuk petang ni juga, siapa yang nak dekat dengan Nabi, nak lebih layak mendapat syafaat Nabi, banyakkan selawat. Nabi suruh selawat banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ni akan perkenalkan kita dengan Nabi. Nabi kata orang itu akan dekat walaupun dia telah apa nama ni, dia hidup setelah aku ni tak ada dah. Sebab tu Nabi kata kan, Nabi kata siapa yang datang ke Madinah, datang ziarahlah Rasulullah. Kenapa? Karena sesiapa yang datang ke Madinah menziarahi aku, sama ada ketika aku masih hidup ataupun setelah aku ni mati, kata Nabi, pahalanya sama di sisi Allah. Jadi kita bila ditakdirkan Allah Ta'ala, orang yang menziarahi Nabi setelah baginda tu wafat, Nabi tahu kita datang, Nabi tahu kita ziarah. Jadi sebab tu
1: kita pergi umrah dan haji,
0: kita pergi umrah pergi haji tu untung. Boleh apa? Boleh pergi ziarah Rasulullah. Selawatlah banyak mana, ke Nabi.
1: Mana kat kubur tu kita boleh masuk ya?
0: Boleh masuk kat kubur. Maknanya istimewanya. Dan dalam ramai-ramai kebanyakan Nabi-Nabi ni ke, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang ni lah makam dia yang paling jelas. Tak ada khilaf. Ni kubur dia di kota Madinah. Dalam Masjid Nabawi. Nabi lain tu masa kalau kita tengok di belah Palestin banyak kan Nabi-Nabi kita. Tapi maknanya masih lagi menjadi tanda tanya sebenarnya. Wallahu'alam.
1: Dan kita terima pemanggil yang terakhir. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello. Hello, assalamualaikum. Terputus. Dan saudara boleh hubungi talian kami. Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, Puan Nik, silakan dengan soalan Puan Nik.
4: Puan Nik, ilmu buku. Masalah ni memang kita tengok semayan tu, Ustaz. Kita tengok semayan tu adalah hati yang mau dengar Allah Maha Besar. Allah Maha Besar nak kata itu takut. Dia kata gitu lah. Boleh kau sudah semayan tu, ibu ngah. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Aduh, dengan cara tu lah.
1: Okey, Puan.
4: Tak ulah, cek lah sikit kita.
1: Okey, terima kasih Puan.
0: Terima kasih Puan. Puan ni raya dia dalam semaya, dia ingat Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Baguslah. Jadi ingat benda lahir Maha Besar. Jadi maknanya, itu antara ikhtiar dia daripada Puan ni, ia mampu maknanya supaya dia jaga semaya dia tu khusyuk. Supaya dia tu sempurna. Hati dia ingat Allah yang Maha Besar. Jadi bila sebut dalam hati ni ada Allah Maha Besar, hak lain tu semua kecil belakang. Hak lain tu tak boleh standing dengan Allah SWT. Jadi baguslah kepada Puan ni tadi. Sebab kita dalam usaha nak ikhtiar, nak khusyuk sembahyang ni, dia banyak kena faham bacaan, kena ingat apa perbuatan kita, kena tahu maksud-maksud apa erti kita baca, kita baca pergerakan rukun, dan paling-paling tak ada ingat kepada mati. Jadi poin ni tadi, ingat pada Allah Maha Besar. Ini dalam membantu mendapat solat yang khusyuk. Teruskanlah kepada poin ni, bagus. Tak ada masalah. Terima kasih.
1: Dan terima kasih kepada penonton live Facebook Cik Su dari Bendan Pulau dan Dewan. Dewan ini soalan ringkas saja Ustaz, kerana masa tak mengizinkan. Macam mana dengan kalimah Ustaz Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim. Dia kata begitu je.
0: Okey, ada satu zikir, iaitu zikirnya Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim. Maknanya Subhanallah wa bihamdihi ini maknanya Maha Suci Allah Ta'ala dengan segala kepujiannya. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala ni yang Maha Agung. Maknanya itu maknanya dua kalimah. Dan hak ni sebenarnya kalimah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim ni, Imam Ghazali amalkan zikir ini setiap pada hari Khamis. Setiap hari Khamis 1000 kali. kan dia ada wirid dia, Imam Ghazali ni dalam sehari, dalam seminggu ni dia ada wirid-wirid dia. Jadi teruskanlah dengan zikir-zikir ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengangkat darjat kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan terima kasih Al-Fadhi Ustaz Haji Osman bin Mazin, iaitu ketua Syasyim Hal Ehwa Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'id, yang telah menguraikan tentang kedudukan tertinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di mana kita hambanya, kita sama-sama memperbanyakkan, dan mudah-mudahan apa yang kita

berdoa dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita akan mendapat pahala untuk dibawa ke akhirat nanti. Dan saudara, sekali lagi bersama dengan Haji Usman Mazim pada hari dan waktu yang sama pada petang Selasa pukul 6 hingga 7 malam, dan sebentar lagi kita terus ke Kota Media Angkasa Puteri Kuala Lumpur untuk ikuti berita ringkas. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton TikTok dan live Facebook Kelantan FM. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Kelantan.

Danda Umat Islam akan menyambut Hari Maulidur Rasul pada 25 Ogos 2026 dan setiap kali menyambut perayaan Maulidur Rasul, saudara, di mana kita bibir kita sering dan tidak pernah kering membaca selawat ke atas Rasul junjungan sallallahu alaihi wasallam sebagai wadah mempamerkan kecintaan terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga saudara, dalam kehidupan seharian kita dan kita sedaya yang termampu cuba menerapkan sunnah ditinggalkan baginda, yang juga satu simbol betapa hati kita ingin menjadikan diri kita umatnya yang sebaik mungkin. Rasul.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: apa kita kena pasal berdera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda sayang kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
1: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

Rajin kau terlitah di hati nak menghadiah ke badal haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loni 011 3791 0141. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertanggung.

Dan saudara bersama sejiwa untuk hiburan kita bersama pada malam ini. Dan kalau kita ingati kisah-kisah lama, terutamanya kepada saudari anda bercinta di waktu dulu, sudah tentu akan mengalami kalau kita imbas kembali, kita rasa sedih dan sebagainya, terutamanya kepada anda yang putus bercinta. Namun apapun, saya tak perlu ulaskan kerana saya tidak lalui masalah cinta. Yang penting, cinta anda itu dapat dengan mendirikan sebuah rumah tangga yang bahagia. Baiklah, saudara, kita dengarkan Mat Bunga, Lecu Merah seketika.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantaran FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 pagi dan 2.31 petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Aduh semua.

lagi manakala tepat pukul 8.31 minit malam akan kedengaran azan menandakan masa menyusulat Fardhu Isyad bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Long-

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat walafiat. Kita kembali bersama dengan rancangan Nidaul Islam dan saya Ustaz Rozi Rejab akan membicarakan tajuk Jodohku entah di mana. Ini khas kepada yang masih bujang. Yang dah kahwin tu, syukurlah banyak-banyak. Anda dah ada jodoh, walau satu, walau dua, walau tiga, walau empat. Ni yang seorang pun tak ada ni. Nah, tuan-tuan, kesian kepada sahabat-sahabat kita yang masih menanti jodohnya. Lalu mereka akan berkata, beratkah jodoh kami Ustaz? Lambatkah jodoh kami Ustaz? Telekatkah jodoh kami Ustaz? Kenapa lalaukah kami Ustaz? Macam-macam lah. Hadirin rahimakumullah. Jangan, jangan begitu. Kerana apa? Allah Ta'ala maha berkuasa daripada segala-galanya. Kalaulah kita beriktiqat bahawa ada lebih yang kuat daripada Allah Subhanahu Ta'ala, maka iktiqat kita salah tu. Ya? Tak mau macam tu. Lagi-lagi bimbang ia boleh mengganggu-gugat keutuhan akidah kita. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, sesungguh-sungguhnya setiap dari kalian akan dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian jadi sekumpal darah dalam tempoh yang sama, kemudian menjadi sekumpal daging dalam tempoh yang sama. Kemudian Allah mengutuskan malaikat dan diperintahkan malaikat tersebut dengan empat kalimat. Apa dia? Dikatakan kepadanya, iaitu malaikat, tuliskan amalannya, tuliskan rezekinya, tuliskan ajalnya, adakah dia bahagia ataupun derita. Nah, ya, jadi dekat situ dah ya, amalan, rezeki, ajal, bahagia atau derita. Hadirin rahimakumullah, yang pasti Allah tidak pernah zalim kepada kita. Yang itu. Maka bagi orang yang kata jodohku ni beratlah, tak sampai lagi dah, di mana dah tak sampai seru lah, anda mencari atau tidak? Kerana redha Allah mesti dicari. Ya lah Ustaz. Ya. Ilahi, Tuhanku, anta maqsudi, engkau lah yang menjadi maqsud utama aku. Ya, yeah, my intention is you, oh Allah. Wa ridhaka matlubi, dan redha engkau yang aku tuntut. Matlubnya apa? Yang aku cari. Talibul ilm artinya penuntut dan pencari ilmu. Jadi kalau dah jodoh tu masih lagi nampak di awang-awang, kan kena cari. Tuan-tuan, yang pipih takkan datang melayang, yang budak takkan datang bergoleh. Orang tua kita semuanya pintar semua, penuh dengan hikmah. Kenapa kita tak belajar ilmu ini? Karena itu, hendaklah kita mencari dan ciri-cirinya ada. Apa kata Nabi? Tungkihul mar'ah. Kamu dengar betul-betul ya. Dinikahi wanita itu, tungkahul mar'ah li arba' limaliha walihasabiha wajamaliha wadidiniha fadfar bidhatid din taribat yadaka. Rawahul Bukhari wa Muslim au kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dinikahi wanita itu karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua keturunannya, ketiga kecantikannya, dan keempat agamanya. Maka peganglah dengan yang mempunyai agama, engkau akan bahagia. Jadi bila kita kata kat mana jodoh aku? Ada kat situ tu. Ada kat situ. Cari yang mana hartanya cukup. Ya, yang keturunannya baik, yang cantiknya di mata kita lah, jangan mata orang kalau kita nak kahwin dengan dia. Ya, dan agama dia itu tepat dan betul. Jangan cari orang yang tidak beragama. Ya, karena pegang yang mempunyai agama, dari batin ada, engkau akan bahagia. Ada kat sini lah jodoh kita. Kat mana lagi? Dekat empat benda ni. Ya, lalu banyakkan bersalawat kepada Nabi dan berdoa, ya Allah, jodohkanlah aku dengan pasangan yang salih-salihah, mukmin-mukminah, yang engkau redha dan baik untuk dunia dan akhiratku. Mudah-mudahan dengan tips sedemikian kita tahu di mana jodoh kita. Carilah, di situ anda akan temuinya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. #penyaranjakim. Nida

Dan Umat Islam akan menyambut Hari Maulidur Rasul pada 25 Ogos 2026. Dan sama-sama kita memperbanyakkan selawat kepada junjungan kita ataupun junjungan Nabi Muhammad SAW. Dan baiklah saudara, kita tinjau seketika kedudukan pungutan pingat emas bersama ataupun di Selangor, Sokuma di Selangor 2026. Dan kedudukan setakat ini, Selangor masih lagi mengungguli tempat pertama dengan memungut 62 pingat emas, 51 perak dan 45 gangsa. Keseluruhan 158 pingat dan Terengganu di tangga kedua, 34 pingat emas, 33 perak dan 27 gangsa. 94 pingat di pungut setakat ini, Sokuma di Selangor. Wilayah Persekutuan 33 pingat emas, 33 perak dan 32 gangsa. Sarawak tangga keempat 28 pingat emas, 27 perak dan 37 gangsa. Johor tangga kelima 25 pingat emas, 36 perak dan 28 gangsa. Dan kalau kita perhatikan Kelantan, dan saudara berada di tangga yang ke-13 dengan memungut 8 pingat emas, 5 perak dan 12 gangsa. Keseluruhan 25 pingat dipungut setakat ini merusi kontijen Kelantan yang sedang berlangsung di Selangor ataupun Sukuma di Selangor. Dan tangga yang ke-14, Negeri Sembilan dan 15 Brunei Darussalam yang belum memungut pingat emas, hanya memungut pingat perak dan 6 gangsa, iaitu diperoleh oleh Brunei Darussalam. Dan Kelantan masih berada di tangga ke-13. Dan apakah Kelantan mampu memiliki beberapa pingat lagi untuk berakhirnya Sukma di Selangor? Dan belah saudara, nampaknya masa yang tak mengizinkan, 9 malam nanti kita akan ikuti utama dari Angkasa Puri Kota Media. Dan 9.15 minit malam, anda akan ditemani oleh penyampai kami Muhammad Amir Akram dalam cerita Kita Orang Kelantan pada malam ini. Teruskanlah pendengaran anda bersama Kelantan FM dan semua penuhi cita rasa anda. Dengan itu, sambutlah salam hormat daripada saya, Ruslan Jesu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kita teringat balik perjuangan-perjuangan dan pengorbanan yang dilalui oleh pejuang-pejuang dulu untuk memerdekakan negara. Seharusnya kita jadikan sejarah untuk kita kenang-kenangkan kepada generasi baru. Sehubungan dengan itu, saya Julie Razak mengajak Sains Soba untuk sama-sama kibarkan jalur gemilang bagi menandakan rasa kecintaan kepada negara Malaysia tercinta.
1: Merdeka!
2: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.

0: Assalamualaikum, saya Azim daripada Kedah. Saya memang nak sungguh kelas FM, terutamanya waktu malam. Oh, kena lagu jiwa belaga pelak malam. Semoga kelas FM terus maju jaya.
1: Lantan FM, penuhi cita rasa.

0: 28 permohonan menurunkan hantaran telah dikemukakan kepada penyedia platform media sosial, meningkat berbanding lebih 102,000 permohonan yang dikemukakan sepanjang tahun lalu.
1: Untuk tahun yang lalu, permohonan yang telah dihantarkan adalah sebanyak 102,113. Jadi dia memang ada sedikit perbezaan kerana bukan walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC, tetapi platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau tidak menurunkan. Jadi dia memang ada perbezaan sikit. Tetapi untuk case-case scam, biasanya compliance rate is
0: perfect. Tio Ni Ching.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: teringat balik perjuangan-perjuangan dan pengorbanan yang dilalui oleh pejuang-pejuang dulu untuk memerdekakan negara, seharusnya kita jadikan sejarah untuk kita kenang-kenangkan kepada generasi baru. Sehubungan dengan itu, saya Julie Razak mengajak Sains Soba untuk sama-sama kibarkan jalur gemilang bagi menandakan rasa kecintaan kepada negara Malaysia tercinta.
1: Merdeka!
2: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan jalur gemilang.
3: Abi, hei. Aku muka dia ke radio tu. Tak apa, masa ada sikit. Tugas nak bayar. Lagu radio, dia bahasa hari. Banyak lagu lah. Untuk kelatak FNK. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pulak selesai lah. Tak boleh dengar bayar. Ada saya. Buka yang kuat radio tu sama weh. Dia sikit. Siapa masa nak tugas weh.

0: Sinar FM, penuhi cita rasa anda.
1: Dengan lafaz bismillah, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat anda semua pendengar setiaku di Kelantan FM.

0: Diri di tanggal 22 Ogos 2026 bersamaan 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Apa khabar belaka adik kakak pendengar setia? Baik hak tua, baik hak muda, baik hak baru, baik hak lama dengan penuh harapan semoga duduk ke adik kakak sihat segabuga belaka. Awak imah cuaca kita tidak menentu. Kalau ikut kira sementara saat ni gak halah duduk ke dalam sejuk dalam sen adik kakak. Setelah mencurahnya dengan lebatnya hujan rahmat yang telah pun dikurniakan oleh Allah Subhanahu taala sementara saat ni. Allah ni duduk ke dalam dalam beradu dalam adik kakak tapi mungkin berbezalah dengan setengah tempat. Mungkin ada lagi tengah duduk main menaduh air hujan. Ada duduk ke dalam ngibah agak-agak halah adik kakak pastikan kita ni sentiasa berhati-hati lah. Apa-apa adik kakak, sebagaimana biasa di hari Sabtu malam Ahad yang merupakan malam terakhir untuk kita menikmati dengan adanya dua hari kita beradak dengan hari Minggu. Malam ini merupakan malam terakhir lah untuk kita bersama dengan keluarga, untuk bersama-sama dengan yang tercinta adik kakak Jadi dengan kehadiran DJ Kit di jam yang pertama sebagaimana biasa, anda akan bersama di ruangan Retro Malam Minggu. Diikuti jam yang kedua, ruangan santai di Sama Cekok Cerita Kita Kelate bersamaku. Diakhiri di jam yang ketiga di ruangan Rentak Kenangan. Apa-apa adik kakak, sebelum kita mulakan, suka juga untuk DJ Kit ingatkan lah dari segi bak kewajipan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak satu nak berlaku lah setelah berkumandangnya azan untuk zon 1 dan zon 2 bagi negeri Kelantan untuk Fardu Isyak pada pukul 8.31 sebentar tadi. Pada pukul 8.31 minit malam. Jadi yang pastinya ramalah baru turun balas soh, baru turun surah baru usah buat rumah, cara buat rumah agak-agak dengan kehadiran DJ Kit ni, dapatlah panggil buat ngubak lah adik kakak dalam mengisi masa adik kakak. Jadi kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan lagu daerah 60-an untuk Retro Malam Minggu. Ada sama
1: irama
2: Lebotan, nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: Ganjil kau terlintas di hati nak menghadiah ke badal haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluarga bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loan 011-379-1-41. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
1: Pada detik ini, kita teringatkan masa itu. Ramai.

kala persendirian, kenangan itu datang lagi. Retro Malam Minggu.

0: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Masa lalu adalah kenangan.

Itu dia suara lagu di Retro Malam Minggu untuk era 70-an yang merupakan lagu nyanyian kenangan oleh Jarham Dato' Ahmad Jais bersama Salam Ya Hasan. Itulah lagu yang dipopularkan sekitar tahun 1976 yang pernah melatari filem filem Cinta dan Lagu, ya. Itulah lagu yang berjudul Alangkah Senang Hai Mata Memandang. Tu dia adik kakak. Kalau dia pakai janguk comel, biarlah tepek bedok sejuk pun. Dia hati senang kat tak apa lah adik kakak. Ni kat bersekabuk dah ni. Abah muan tu tak? Ya Allah, sungguh. Jadi orang gitulah. Pandai-pandai lah, sobek-sobek sikit sebanyak. Wak-wak orang panggil wak megel lah. Kalau tu bik kedai kopi, tak reti nak gelik. Tak tahu gelik masa mana ni. Duk tunggu kau kedai bojan. Bahagia baca bat. Panda. Kelebihan kekurangan. Hak kita bui kita tak tahu. Tu dia. Jadi kena kaji buat tu mamu . Dadah, sebelum itu lagu di era 70-an juga yang menjadi pilihan untuk anda menjadi milik Allahyarham Dato' Hil Amir dengan lagu yang berjudul Mata. Sebuah lagu yang dipetik menerusi album Kabus pada tahun 1977 yang dikompos oleh Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab. Itulah adik kakak antara lagu-lagu pilihan yang telah pun mewarnai, yang telah pun mengimbau kenangan anda pada suatu ketika dahulu. Tanpa buang masa, 9.49 minit malam, kita teruskan dengan lagu di era seterusnya, lagu di era 80-an di Retro Malam Minggu.

0: Itu dia saudara, lagu di era 80-an yang merupakan lagu nyanyian kenangan Allahyarhamah Datin Azizah Muhammad dengan lagu yang berjudul Idaman Tercapai. Dan sebelumnya lagu nyanyian kenangan Allahyarham M. Sharif and Zurah 2 turut diperdengarkan untuk anda sebagai okay, panggil hibur ya lah kepada dikaku kita. Itulah dua buah lagu yang boleh dikatakan rancak, dan mungkin ada di antara kita yang pernah mendengar bait-bait lirik yang telah pun dilantunkan. Untuk maklumnya dikaku, itulah versi di era 80-an yang telah pun okay, kata dinyanyi ke semula lah deh oleh Allahyarham M. Sharif bersama The Zurah 2. Okey, dan tanpa buang masa, berbaki lebih kurang beberapa minit lagi untuk kita jangkau ke jam yang kedua. Kita teruskan pertemuan kita, kita akhiri pertemuan kita dengan lagu terakhir untuk ruangan retro antarabangsa.
1: Tuan-tuan dan puan-puan, kita dengarkan lagu pilihan retro antarabangsa dalam Retro Malam Minggu di Kelantan FM. Dengarkan!

Itulah saudara Janet Chaman Shola Bolton. Itulah lagu yang dipopularkan oleh Muhammad Rafi bersama Sharada, turut menjadi pilihan sebagai hiburan anda di ruangan retro malam minggu. Saudara, kita sudah pun berada di penghujung pertemuan untuk ruangan kali ini. InsyaAllah dengan sokongan anda, kita akan bersama di edisi seterusnya untuk ruangan retro malam minggu. Dan yang pastinya dengan penuh harapan, semoga anda kekalkan kesetiaan anda untuk bersamaku di Sama Cekok Cerita Kita Kelate sehingga rapat pukul 12 tengah malam. Banyak kagak, banyak cerita lepas ni. Apa pun, kita dengar dulu lagu-lagu yang telah pun disusun.

10.15 minit malam, kembali bersama anda pada ketika ini di Simon Cekok Cerita Kita Kelateh. Itulah lagu daripada Abang Mak Glamour mu, eh? Sebagai panggil kata-kata perangsa kepada sah-sah suri rumah kita lah, eh? Sah-sah cik kak kita, eh? Mario, tu orang panggil buka jalan dah tu, eh? Buka jalan dah tu. Kalau kata kita tak nampak mana lah. Tak ada arah nak fikir, kita tak reti. Tak reti nak royak. Tapi itulah. Tu antara kaedah-kaedah tadi kakak. Supaya panggil. Kalau sebagaimana awak je tadi lah. Dia jekit royak. Awak megah. Awak megah. Tapi kat awak kalau dia kelih lah kelahir juga. Tahu lah. Kita ni habis tepek dah. Kau kira rumah muda. Habis tepek. Cak nekuk. Tak tepek lagi. Habis tepek dah. Kalau tapak ni debu. Kan, eh? Tu nak aku anu. Kukurannya usaha kita panggil tak. Usaha kita ada adik kakak. Cuma kat begitulah adik kakak. Kita ni lah dalam rumah tangganya ada begitulah adik kakak. Eh? Ada tiga. Lah. Dia mari letih tak cakap dok. Bukan dia ada lah. Kadang-kadang kita ni salah payah juga banyak kegak. Jadi bolehlah pakak-pakak ke panggil husnuzon. Kalau kau arak agak husnuzon. Tu dia. Wah, no ayuh menapak lahir sehari dua letih berkali deh. Biarlah, tak apalah. Nak gua anu, moga dia je hak kerja kita dok. Tapi gak lah. Nak boleh jangan ditalah sudah. Tak apa dah itu setara tu dah. Ni gak nyetekai juga. Nyetekai juga tosir lagi tu. Dia nyam mari kadang-kadang kita ke jantan ni adik kakak kita tu lelaki kau nak tak kira lah. Bagi tak terlitah dia motor bit mulut jadi kau terlitah. Tidak ke mana-mana. Sedap kat keput tu. Jangan ditubik, jangan disebut benda hak kita taksi. Ada hak lain tu. Duduk seminggu buat kelip asuh. Buat kelip suruh hak lain baru jalan. Taksi lagi tu dia agak. Alik ayuh mumpung gitu lah. Kita ni dengan retin nak tali nak lari dah weh. Tak, tali nak lari dah. Murah apa dia. Kalau senyak tak sedap juga dah. Nyada gitulah hiburan. Orang panggil hiburan. Moga lama mana dah kita dah. Kalih dah adik kakak . Jadi gitulah adik kakak. Cuma jangan wisapa berlakunya orang panggil keganasan rumah tangga lah kita ni adik kakak. Hok main nepo dalam 2-3-40 tahun dalam rumah tangga pun dah ada keganasan kak adik kakak tak boleh kira. Dia nyo setel duduk tengah adik kakak bila-bila masa boleh berlaku. Tapi kat nak royaknya atas orang panggil eme kita lah adik kakak. Atas eme kita lah adik kakak setara mana kita kenal pasangan kita. Pasangan kita adik kakak. Supaya tidak berlakunya orang panggil keganasan rumah tangga antara kita sekelam. Kalau ikut kira kita di negeri Kelantan ni tidak orang panggil tak ada nombor tapi nak royaknya kat hang lah adik kakak. Supaya untuk maklumlah adik kakak. Kalau ikut kira perkenaan dengan pucuk-pucuk yang berlaku ni kalau ikut kira setakat bulan satu hingga bulan ni tahun ni adik kakak 3,907 4,014 kes. Kalau ikut kira tahun lepas bulan satu sampai bulan ni 3,978 kes. Jadi berlakunya peningkatan kes ni sebanyak 330 nekih keganasan rumah tangga. Pucuknya gapo antara pucuknya. Salah faham. Masalah komunikasi. Dah. Tak boleh kira adik agak. Sampai tu dia jekit royak adik agak . Kita dalam rumah tangga ni kalau nampak cik Abel lain sikit tu. Ok dulu. Dah. Jangan gaduh pukul. Moga duduk atas palo dia. Okay? Lepas tu setengah ada lagi pucuk utamanya penyalah guna dadah. Kalau jenis kelah makan barang kat hang lah lebih pada ganah lah dalam rumah tangga dia kakak. Seterusnya 378 kes melibatkan dengan tekanan kewangan. Tu dia dia kakak. Jadi keganasan kewangan juga merupakan panggil sebuah penderaan tu. Keganasan kewangan tu. Jadi pasangan berkemampuan tapi tak sebui. Napakoh apa sebab tu orang panggil antara keganasan juga tu. Bukan kata tiba je dia agak kalau tak win nak pekoh dak nago mitok 10 wisria dak boleh tahan mitok lama tu antara orang panggil keganasan juga. Seterusnya orang panggil bini terpaksa tangguh sendiri pembelajar rumah tangga.
Ah, ada berlakunya pengabaian apakah sebagaimana jika ayat sahani lah. Jadi agak-agak tak ada lah dia berlaku antara kita muka gelah-gelah kita ni ha lah belandah kau panggil dengar latar belakang agama belako ke. Dok sebelum salih gitu tak doh. Dok mana tanggungjawab mana dok dok. Ah, mana dosa mana pahala. Jadi bila kita ni adik kakak bila betul dengan agama dekat beres lalu. Tak ada lah adik kakak InsyaAllah lah agak-agak comel belakang lah adik kakak Cuma kalau ada sikit sebanyak lebih kurang jangan direk. Dah wak-wak kira molek. Wak-wak kira molek adik kakak tu dia adik kakak. Supaya haulah berpanjangnya lah legasi kita adik kakak antara abah dengan ma deh. Boleh anak lima orang contoh. Dalai lima tu. Tak, no, boleh lima, boleh pulak pecucu pulak. Bapak pecucu pecinyak pulak, tak, cicik pulak. Itu dia, dia kakak. Itu kita nak, kau mana abahmu eh? Jadi agak-agak, hok mana comel, agak-agak boleh pakak ambil. Hok mana kurek tu boleh pakak-pakak timbel. Agak-agak tidak berlakulah antara kita. Eh, sepasangnya dia kakak dia. Jadi nak ibu sasah pokok ni ni, pokok makan kasih ni. Alolah, hujan-hujan sejuk ni kat dia. Nyam hari tu ingat lah, tak. Wasak tu, tuk warna eh, tak baca belutik sahaja abel ni, warna ni. Tak sedap ni, man ni ni. Tak. Habis sibuk duduk kerja.

0: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Dah. Amun raya benda nabi ya. Amun raya gapo dia ni. Amun raya soal denggi ni bahaya apa ya. Okey kesehatan akan kicik pada bila-bila masa apa ya. Kalau kena lagu mana ni. Oh kalau kena apa ya. Kepang 500 ya. Kalau jumpa ugak-ugak apa ya. Atau denda mahkamah 10,000 atau penjara 2 tahun apa ya. Pastikan apa ya. Tak ada tempat nyamuk nak telur. Jangan tubik awal pagi dan juga lewat petang. Nyamuk etih ketik orang tikut tu. Nak tubik boleh pergi pakai tak boleh. Kena pakai baju labu atau yang berwarna cerah. Ada paham?
2: Lepas tu he.
1: Habis setelah lagi mana ayak. Kena pakai minyak atau repelang bayar. Untuk elok daripada diketik nyamuk. Boleh beli di farmasi. Ada apa?
2: Molek lah sayang. Aku nak beli tempat farmasi sayang. Aku nak beli bagai molek berlaku untuk kesihatan.
1: Haa, tu yang duduk ngepek tu. Reso rumah dalam dan luar rumah biar. Kurang-kurangnya biar kena seminggu sekali ya biar. Dia nak reso tempat nyamuk telur dah biar. Bekas si pengen air dah biar. Kena tutup jangan duduk pakai lahar gitu. Di dapur pula abang mak, alas buat pinggir, kena cuci dia perlu juga abang mak, royak kau mongoh tu, royak kau bini abang mak. Apa boleh kan ni? Ya sekurang-kurangnya seminggu sekali abang mak. Aku nak royak kau kita nak aku gitu lah. Ubat pembunuh ugat-ugat tu ada, mana lagi? Di klinik. Boleh ambil saya percuma tak ada kena bayar lah. Boleh juga di pejabat kesihatan. Kurang ke pagi so, tayar-tayar tu tak ada bunuh tu abang mak. Tak ada tu. Mana orang kelihat buat gapa buat lah. Sama nak ayak pelapik pas bunga abang mak tu kena cuci juga tak abang mak. Seminggu sekali juga abang mak. Jangan buat atas cuci ni besar kot degak.
2: Yalah sayang kalau ada demen sayang.
1: Kalau ada demen cepat-cepat pergi klinik atau hospital abang mak.
2: Apa gitu kata ayak aku ingat berlaku sayang.
1: Pakat-pakat suruh keturuya cari dia benar tepat-tepat nyamuk telur. Sekurang-kurangnya 10 minit tak nanti kau 5 minit abang mak. Ingat berlaku orang-orang kita nyamuk yang paling bahaya.
0: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
3: Oh, tu dia dia aku eh. Oh, dari segi bak denggi ni lah. Neh, daripada Wayo sama sangat. Jadi agak-agak-agak lah. Dapat perhatian belakang lah. Dia kakak dari sebagaimana yang telah pun dipesan oleh Sa'id Sani dia kakak weh. Tu melibatkan dengan dudukan kita lah. Bukan dia tiga beradik tu je. Jadi yang pastinya lah dijekit rasa ramah di antara kita ni lah selain mengambil masa ruai bersama yang tercinta ramah di antara kita ni yang mengambil peluang untuk sama-sama bersihkan kawasan-kawasan lama di rumah kita dak moga lah nak buat nyepet hari-hari tu dak lah moga sibuk kerja masing-masing meraihkan demo ada bibik tak apa dia kat itu pun lah bibik pun lah gitu. No. Oh, royak sekali baru buat. No. Oh, jadi kat gitu lah agak-agak. Adalah rasa tanggungjawab masing-masing dik kakak. Tak nanti kok. Oh lah. Dalam rumah kita ni ada hok jelepek, jasa kena denggi baru nak nyepet cuci dok dik kakak Oh, wak imah kita ni segas macam tak aja kena pok kita. Oh, alik kita atas rumah kita ni bakal ambo tak aja kena denggi. Nah, jangan sedak dik kakak Oh, tak tahulah adik kakak tak kena kereta pun. Kena kat orang lain pun takut jasa lokal kita. Kita tak tahu. Neh. Tu dia. Dan hak pastinya adik kakak. Ada kau di antara kita hak biasa kena denggi adik kakak. Dan sebabnya mungkin ni ada di antara kita hak tidak tahu. Neh. Kalau kena denggi dah belum ni boleh lagi kau kebar. Kena lagi kau denggi. Rasa kebar dah. Dok adik kakak dia nak kena-kena apa tu lo. Neh. Tu dia adik kakak. Jadi demo hok rajin dijangkiti denggi bukan bermakna demo kebas sepenuhnya. Adik kakak masih lagi berisiko untuk dijangkiti semula disebabkan dengan gigitan nyamuk Aedes. Boleh dikatakan tetap perlu dicegah lah adik kakak. Jadi pakak-pakak lagi beringat dia adik kakak belakang. Kalau ikut kira support dua kecik ayah dia Kelantan FM ni alhamdulillah lah adik kakak Oh, kita pihak kami jabatan ni sentiasa menjaga kebersihan lah. Dah, oh, pok lah tepe ni. Gak, oh, lu bergotu raya luar ni eh. Oh, takut benar tu ke nyamuk. Oh, dah, bukan takut ke nyamuk. Neh, bukan takut ke nyamuk saja. Tapi gak ho lah. Adik kakak eh, jabat ni oh, kalau kelas tepe ni, jabat ni gak apa rumah kita. Neh, oh, comel rumah kita. Kalau tengok mari jabat, comel juga. Oh, sedap sikit duduk adik kakak weh. Nah, oh, tu dia adik kakak. Jadi agak-agak ho lah. Adalah belakang adik kakak eh, rasa tanggungjawab antara kita. Hak rumah, cara rumah. Dah tamir, cara tamir adik kakak eh. Nah, tamir perumah yang kau bergapa kau. Biar tentu ada rasa tanggungjawab lah. Kalau rasa ada dalam komuniti kita ni tak bergerak. Sorry, habuk tak bergerak. Kita mula dulu, tak apa. Tak, kadang-kadang orang ni dia tak nampak pucah adik kakak eh. Dia, biar tentu ada pucah. Baru dia jalan. Oh, Haji Mak tu. Tengok Haji Mak. Kita buat apa dia eh. Dah lahir sikit dah. Tak kena dah Haji Mak jadi tok ngolu. Tu dia. Jadi kita lah dia agak dia dengar duduk kes masa kita ni. Dengan keadaan cuaca tidak menentu. Tidak mustahil adik kakak. Berlakunya pembiakan nyamuk Aedes di keliling kita adik kakak. Tak ada arah dia, tak ada nanti ya. Rumah posu. Rumah dijeki. Kalau ada name tag tak apa, kita pakat gerogol lalu. Dia jekit perang nyamuk, dia jekit perang nyamuk deh. Tapi gak gitu lah adik kakak eh. Dia bila biuk di tangga rumah kita, bila tentu walaupun dia tak ketik kita, ketik orang lain, pucuk kita juga adik kakak eh. Jadi pakat-pakat cuci-cuci nyepel lah adik kakak eh. Menggumai dengan nyamuk ni hal lah. Lagi tu ya, dia bagai halus ya adik kakak eh. Sengak dia agak adik kakak eh, ketik dia agak eh. Khabar-khabar berusul.
4: Bila

0: Kena peka dengan waktu sebab kali ni waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Kelantan FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.

Tu dia adik agak lagu Hainus Time. DJ kita boleh nyanyi mana ke ni. Cuma ingat lagu saat ni kat Core Ayat tu je lah. Jadi kepada dia mohon nama Ya tu. Lah tak kira lah. Tak baru habis kerja kau, tengah kucai kau, agak-agak macam gitu lah. Agak-agak Ya tu kucai dengan molek lah. Jangan orang minta air jaga tak kopi. Tak si lagi tu. Moga teringat ke habis ke. Habis tak balas WhatsApp mampu. Ingat aku lemah. Mari mampu. Tak si lah belah tu. Sehingga pada ni menyebabkan kita ni kurang fokus. Aku hilang fokus orang panggil. Dalam kerja buat kita. Tokek duduk perhati semacam. Mak Ya ni. Dua hari dah kena kelih duduk kodek ke telepon. Orang dah kau duduk. Cokoh. Biar gigi ambil order duduk. Tak siap lah tu. Tu dia. Jadi dia agak ni. Sebelum kita teruskan dengan hiburan seterusnya lah. Ni. Apa dah ni dia je ada nak kau sibagi sikit lah adik kakak. Berkenaan dengan impian kita lah sebagai orang Patah Timur lah, terutama sekali di negeri Kelantan. Berkenaan dengan projek pelebaran lebuh raya KLK dan pembinaan terowong ketiga Geting Sepoh bernilai RM2.1 bilion bakal siap menjelang 2029 insyaAllah dia. Jadi itulah dia agak agak-agak lah ada lah dia agak modal pok-pok kita lah kukurannya kalau nak bahas kedai kopi pagi esok. Jadi projek sepanjang 45.3 kilo ni ada agak membabitkan pelebaran 3 kepada 4 lorong dari Plaza Tu Gombok hingga Geting Sepoh. Manakala dari Geting Sepoh hingga persimpangan Mempagar Bentong ditambah daripada 2 kepada 3 lorong. Tu dia ada agak. Jadi terowong baru sepanjang 999 meter akan dibina di Geting Sepoh. Bakal membantulah insyaAllah menampung pertambahan trafik di lebuh raya tersebut yang merekodkan purata lebih 135,000 kenderaan sehari je lah ni, berbanding sekitar 41,000 kenderaan pada tahun 97 itu. Tu dia adik kakak. Jadi untuk rekod terowong arus barat dibuka pada tahun 78 itu, dan terowong arus timur dibuka pada tahun 1996 kalau kita nak undur semula lah, kalau dia nak ingat semula. Jadi dengan adanya projek ni adik kakak, insyaAllah adik kakak ia akan menjadi sebagai salah satu berita baik lah, terutama sekali kita di negeri Kelantan, Ganung dan Pahang lah, yang bakal menikmati kemudahan tersebut setelah sekian lama terpaksa berhadapan lah dengan kesesakan tropik jam possible tu lah, nak kali musim raya ataupun cuti umum. Jadi lebih 170,000 hingga hampir 2 juta kenderaan direkodkan menggunakan lebuh raya KLK pada musim perayaan, manakala purata hari biasa melibatkan kira-kira 100,000 kenderaan sehari. Jadi padahal lah kalau tambah lorong pun dia gagal hak tentunya ramah lah, terutama sekali anak-anak perantau kita hak berkanduk untuk menikmati perjalanan hak selesa untuk klik alah kapur lah. Nak kali klik kapur kak lah hak tentu kak lah, boleh dikatakan nak rasa lah jalan tu. Kalau nak motor pun sedap tekan ni kak, cuma nak motor mikir dua tapi jangan nak motor kosi lah. Begitu juga adik kakak berkenaan dengan perkembangan projek laluan rel Patah Timur ECRM. Hok gege baca amak dengan Pak Do Haji berkenaan dengan nogi minum kedai kopi Kuala Lumpur kelik hari. Ni boleh royak ni. InsyaAllah pakak-pakak doa wak-wak semaya aja insyaAllah. Berkenaan dengan projek ECRM ni ianya akan dimulakan operasi awal Januari tahun depan. Tu antara juga orang panggil di nanti-nantikan lah oleh kita lah, puak-puak kita negeri Kelantan insyaAllah dia kata. Jadi agak-agak dengan adanya kemudahan yang disediakan oleh pihak kerja agak-agak kita ni bahagia je merasai ni. Agak-agak kena ingat dia kata kena ingat. Lepas tu pakak-pakak jagalah puak kita ni. Benar apa ni kita naik kita bayar, orang boleh bayar ikut kau nak duduk tanda lah kau nak bergantung pitu tak boleh lah begitu. Jadi olah orang panggil pakak-pakak jaga supaya ini dapat orang panggil dikekalkan lah untuk dirasai
untuk anak cucu kita di masa depan dia kakak dia. Jadi, hok mana naik kereta api awak beradu dulu. Sabar, deh. InsyaAllah, pakat-pakat doa supaya kita panjang umur boleh pakat-pakat rasa. Kita naik kereta api ni dulu.

Pada dengan kau, kita sudah berada di penghujung pertemuan untuk jam yang kedua dan kita akan ke berita utama 11 malam dan kita akan kembali bersama di ruangan rentak kenangan dengan lagu daerah 90-an. Bahagia awak ngulik tidur 10 adik kakak. Buka mata esok untuk sama-sama kita mencari rezeki. Deh, kekalkan kesetiaan anda bersama kita di Kelantan FM.

Mekanisme subsidi diesel baharu dijangka diumum tidak lama lagi. Pemansuhan AUKU perlu penelitian menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia mengerahkan kira-kira 1,500 anggota tentera tambahan bagi operasi pengeboman air untuk mengawal kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan Barat. Setiausaha Kabinet Teddy Indra Wijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto turut mengarahkan usaha pemadaman dipertingkat, termasuk operasi modifikasi cuaca serta penggunaan lebih banyak pam dan peralatan penggerudian air. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, sebanyak 198 titik panas berkeyakinan tinggi dikesan di Kalimantan Barat dalam tempoh 24 jam lepas. Kebakaran itu turut memberi kesan terutamanya di Barat Sarawak. Di Spanyol, kira-kira 1,000 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan di sekitar Gatova berhampiran Valencia. Menteri Perlindungan Awam Komuniti Autonomi Valencia, Juan Carlos Valderrama berkata, bas disediakan bagi membantu penduduk yang tidak mempunyai kenderaan sendiri. Kebakaran dipercayai berpunca daripada panahan petir pada Khamis dan telah memusnahkan lebih 400 hektar kawasan. Operasi pemadaman turut disokong helikopter dan pesawat. Menteri Luar Arab Saudi, Qatar, Jordan, Emirat Arab Bersatu, Indonesia, Pakistan, Turki dan Mesir mengecam keras dasar penempatan haram Israel yang berterusan di wilayah Palestin yang diduduki. Dalam kenyataan bersama, mereka menegaskan penolakan sepenuhnya terhadap rancangan penjajahan I-1 dan aktiviti penempatan berkaitan di Baitul Muqaddis Timur yang diduduki. Tindakan itu mengancam kewujudan sebuah negara Palestin yang merdeka, berdaya maju dan mempunyai wilayah yang bersambung secara geografi berdasarkan sempadan 1967 dengan Baitul Muqaddis Timur sebagai ibu negaranya. Sukan Malaysia Suma 2026, perenang muda Selangor Chong Yuan Yi muncul antara prospek untuk dipertimbangkan ke skuad sukan SEA Kuala Lumpur 2027 selepas membantu negeri itu meraih 2 pingat emas pada Suma 2026. Dalam aksi hari ini, Yuan Yi muncul juara 400 meter gaya bebas wanita dengan catatan 4 minit 29.70 saat. Selain memenangi emas acara 4 kali 200 meter gaya bebas wanita yang turut menyaksikan rekod Tomasha dipecahkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mekanisme subsidi diesel baharu dijangka diumum tidak lama lagi. Pemansuhan AUKU perlu penelitian menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Ha, hanya di ruangan rentak kenangan di Rentan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.20 malam. Kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Saudara, malam ini biarkan seketika kesibukan siang berlalu pergi. Kita tenangkan hati, kita buka kembali lembaran memori. Kerana setiap insan pasti mempunyai sebuah lagu yang pernah menjadi teman kepada cerita hidupnya. Anda kini bersama di Ruangan Rentak Kenangan, sebuah ruang untuk kita kembali menyusuri lorong-lorong nostalgia. Mengimbau kisah yang pernah hadir, cinta yang pernah berbunga, perpisahan yang pernah meninggalkan luka, dan kenangan yang sampai hari ini masih tersimpan kemas di sudut hati. Apapun saudara, buat anda yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Buat yang sedang berehat di rumah, biarkan radio menjadi teman malam anda. Dan buat hati-hati yang sedang mengenang seseorang, mungkin lagu yang bakal kita dendangkan ini mampu membawa anda kembali kepada satu kenangan yang begitu bermakna. Sebagai pembuka tirai Ruangan Rentak Kenangan pada malam ini, kita dengarkan sebuah lagu yang cukup sinonim dengan rasa kecewa, cinta dan luka. Buat anda yang pernah mencintai, buat anda yang pernah kehilangan, dan untuk setiap hati yang masih menyimpan kenangan. Apapun saudara, Kelantan FM mempersembahkan lagu Gogi, Gerhana Cinta Luka, daripada Iklim di atas permintaan Syafiq dari kampung Cak Gima. Tak pada dengar Gima ni, Jewo ni. Loh gila.

Saudara, malam makin larut, namun kenangan masih lagi belum mahu tidur. Sementara tadi kita telah pun sama-sama menghayati Gerhana Cinta Luka, sebuah lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Iklim. Itulah lagu yang seakan membawa kita menyelami kisah cinta yang pernah bersinar sebelum perlahan-lahan dilindungi awan duka. Saudara, ada kalanya cinta bukan berakhir kerana tiada rasa, tetapi kerana kita sendiri tidak pasti ke mana arah sebuah perasaan. Dalam hidup, ada kasih yang kita genggam, ada yang kita lepaskan, dan ada juga yang terus menjadi tanda tanya dalam lipatan kenangan. Jadi, buat anda yang masih ditemani malam, mungkin lagu seterusnya ini dekat dengan kisah hati anda. Teruskan bersama aku di ruangan Rentak Kenangan Kelantan FM. Kita teruskan dengan lagu seterusnya, Kasih Yang Tak Pasti, daripada kumpulan Panji.

Masih setia bersama di ruangan rentak kenangan Kelantan FM. Saudara, malam semakin sunyi, tetapi cerita tentang hati seakan tidak pernah kehabisan kata. Tadi kita telah mendengarkan Kasih Yang Tak Pasti daripada kumpulan Panji. Itulah lagu mengisahkan tentang sebuah kasih yang hadir tetapi meninggalkan persoalan, terus menunggu atau belajar melepaskan. Kemudian sebentar tadi kita telah pun susuli dengan lagu yang berjudul Jangan Pisahkan, sebuah lagu yang dipopularkan oleh Dedy Dores bersama Mayang Sari. Kerana apabila hati sudah terlalu sayang, perpisahan menjadi sesuatu yang paling ingin dielakkan. Ada insan yang kita mahu terus berada di sisi, walaupun jarak dan waktu sering menguji. Dan saat ini kita sambung lagi helaian cerita itu dengan sebuah lagu yang cukup indah tajuknya, yaitu lagu Dirantai Digelangi Rindu daripada kumpulan Exis. Saudara, rindu itu unik. Semakin cuba dilupakan, semakin kuat ia mengikat ingatan. Kadang-kadang kita tidak memanggil namanya, tetapi hati tetap tahu siapa yang sedang dirindui. Jadi buat anda yang malam ini ditemani sepi, mungkin ada seseorang yang jauh di mata tetapi masih dekat di hati. Biarkan lagu ini menjadi suara kepada rindu yang tidak mampu dilafazkan. Dengarlah Dirantai Digelangi Rindu, khas di ruangan rentak kenangan.

Saudara, kita sudah sampai ke penghujung ruangan rentak kenangan untuk malam ini. Cinta Hanya Sandaran sebagai lagu kedua terakhir. Ada cinta yang kita bina dengan harapan, namun tidak semua harapan berakhir seperti yang kita impikan. Kadang-kadang yang tinggal hanyalah kenangan dan pengajaran untuk lebih menghargai hati sendiri. Dan sebelum kita melabuhkan tirai malam ini, biarlah lagu terakhir menjadi tanda untuk kita melepaskan segala yang menyakitkan. Terimalah lagu Selamat Tinggal Penderitaan sebagai tanda perpisahan. Assalamualaikum, terima kasih di atas kesetiaanmu. I love you.

بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله يا حي يا قيوم ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Allahumma ya mujibad da'awat wa qadiyal hajat istajib du'a'ana wa hassin fika raja'ana wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya' والصالحين في أحسن الختام. يا Tuhan kami, sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu, ya Allah. Maka berikanlah kepada kami ruang untuk sentiasa melakukan kebaikan di dunia ini agar beroleh ganjaran yang sempurna di akhirat nanti. Allahumma inna nas'aluka bismikal azimil a'zam alladhi idza du'ita ajibta وإذا سئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجب لنا دعواتنا وتتحقق فيك رجاءنا وحوائجنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا الله kami bermohon kepadamu, ya Allah. Engkau yang maha mengabulkan dosa-dosa hambanya agar diampuni pada setiap masa dan ketika. Maka kurniakanlah kebaikan kepada kami, sama ada daripada hal yang kami ketahui ataupun hal yang kami tidak ketahui. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا الله يا Tuhan kami, permudahkanlah kami ya Allah agar sentiasa melakukan kebaikan dan ketaatan kepadamu. Jauhkanlah kami daripada melakukan dosa ya Allah, dan ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami, kerana tanpa keampunanmu dan rahmatmu tiadalah kami beroleh kesenangan di dunia ini, apatah lagi di akhirat nanti. Rabbana atmim lana nurana wa haqqiq fika raja'ana wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

0: Petang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam untuk geng Burung Hantu hari ini 23 Ogos 2026, hari Ahad. Nasional 12.6 bertemankan Hanim, Sharifah Hanim, saya Yaya Kamal akan menemani anda di mana juga anda berada hingga ke 6 pagi ini. Ucapan selamat pulang kepada adik Nasional FM, DJ Reza, yang dari tadi menemani anda untuk memainkan pilihan lagu dalam Nasional malam tadi. Hati-hati pulang ke rumah hendaknya. Jadi untuk permulaan

Berita ya kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 23 Ogos. Selamat hari lahir. Semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Fokus pada pemanduan. Okey, saya percaya mungkin malam

ada yang mengambil kesempatan mengambil cuti hari Isnin, sambung cuti. Jadi waktu malam minggu ni masih lagi bersama dengan keluarga. Kalau di Melaka, pekannya happening waktu-waktu sekarang ni kan. Jadi dengan susunan lagu-lagu rock segar jam pertama ini, geng Burhan tu, kita layan dulu lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM bertemankan Hanim hari ini, tengah malam ini. Nak tanya juga yang di luar sana, apa khabar? Diharap semua dalam keadaan yang baik hendaknya. Jika tidak sihat, jangan lupa makan ubat, jangan lupa sentiasa positif dengan dugaan yang kita sedang hadapi. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Baiklah, munculnya hari yang baru adalah janji alam bahawa setiap hari selalu membawa kesempatan baru, kesempatan untuk memulai kembali, untuk memperbaiki yang kemarin dan untuk kembali menaruh harapan pada hari yang baru. Apa pun yang terjadi kemarin, biarkan ia menjadi pengajaran bukan bebanan. Masih ada waktu untuk mencuba lagi. Jadi waktu tengah malam ini, mari kita tarik nafas dalam-dalam, nikmati udara tengah malam ini dan sambut hari ini dengan hati yang lebih tenang. Semoga langkah kita hari ini dipenuhi semangat, dipertemukan dengan hal-hal yang baik dan diberikan kekuatan untuk melewati apa juga rintangan yang datang. Tetap di sini kerana hari ini cerita baru, hari baru, harapan baru sedang menunggu untuk kita jalani bersama. Nasional FM, geng buruh hantu.

0: Maulidur Rasul 1448 Hijri, Madani dihayati, Ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM.

Selamat malam minggu, sahabat pendengar geng Burung Hantu. Hari ini Ahad, malam minggu, malam masih muda. Ada yang sedang bercuti, berjalan-jalan, menikmati suasana malam bersama keluarga atau insan tersayang. Ada juga yang mungkin sedang santai di rumah, ditemani secawan kopi dengan lagu-lagu pilihan. Mungkin waktu ini waktu untuk rasa bersendirian, satu yang berharga. Anak-anak kecil dah tidur dah tu kan. Waktu ni lah kita menikmati malam sunyi, layan radio, layan drama, layan handphone. Jangan lupa layan Hadim juga di sini. Tapi kita tahu malam minggu bukan hanya untuk mereka yang sedang bercuti. Ada juga yang masih lagi bekerja, mencari rezeki, menjaga tempat kerja. Dan ada juga abang-abang lori yang sedang memandu jauh untuk trip bertugasan. Buat yang sedang berada di jalan raya malam ini, khususnya abang-abang lori kita di luar sana, dan yang semua yang sedang memandu jauh, hati-hati di jalan raya. Jangan kejar masa sampai, lupa keselamatan. Kalau mengantuk, berhenti, berehat, biar lambat, asalkan selamat. Okey, jadi segarkan mata, segarkan pemanduan anda. Layan lagu geng Burung Hantu untuk lagu rock di jam pertama ini bersama Hanim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati hadir menemani anda. Waktu ini, jam ini masih kekal dan segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Apapun aktiviti anda malam ini, di mana pun anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman tengah malam anda. Yang bercuti, nikmatilah masa anda. Yang bekerja, semoga urusan dipermudahkan. Dan yang sedang memandu dalam perjalanan jauh, semoga jalan sentiasa lancar dan perjalanan anda dilindungi. Dan jadi waktu malam minggu ini kita raikan semua, kerana setiap orang ada cerita, ada perjuangan, ada sebab untuk terus melangkah. Hanim teman anda malam ini, terus kekal di Geng Borohantu Nasional FM.

0: mengikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askama FM bersiaraskan langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazbi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazbi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
4: Nasional FM.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam sejahtera, Hani menemani anda, pendengar setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Masuk jam kedua. Hari ini hari Ahad, 23 Ogos 2026. Ada yang bertanya, tak ada pula dengar teaser misteri malam di sebalik mata pagi ni. Ya, nampaknya edisi misteri malam di sebalik mata, kolaborasi bersama Salam FM telah berakhir minggu lepas. InsyaAllah ada penyusunan jadual semula jika ada rezeki dan kesempatan. Semuanya mungkin untuk masa hadapan. Okey, baiklah, pembuka jam kedua untuk anda dengarkan Twi Karma Nasional FM, sentiasa di hati.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
2: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
1: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Semacam Pandora, nyanyian Hazama menghiburkan anda pagi ini. Hanim masih lagi di sini menemani anda. Okey, Hanim juga suka untuk menyapa pendengar yang meninggalkan kata-kata di ruangan komen di muka buku Nasional FM. Antara yang ada pada pagi ini, Pak Su Omar. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat menjalankan tugas dalam geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, ada Ita Chot juga. Waalaikumsalam Ita Chot. Mohon dengarkan Radio Nasional FM, Ipoh hadir katanya. Ada dari PKA Amin, PKA Amin Apartment Dahlia, Bukit Beruntung. Untuk semua pendengar setia geng buruh hantu, mula ceria selalu hendaknya bersama info-info semasa dengan lagu-lagu popular didendangkan di GBH. Ada Princess Su juga. Hai semua, kepada semua pendengar geng buruh hantu, juga kepada Kak Hanim, terima kasih. Ada juga Razak Malangi, selamat tengah malam minggu, selamat bertugas, terima kasih. Dari Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, assalamualaikum orang Brunei, GBH terus on. Okey, Nikmas, selamat pagi kepada rakan GBH. Daripada Kota Baru hadir ada Zainab Hussein, ada Hamdan Arifin dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM geng burung hantu. Terima kasih Hamdan Arifin. Ada Amirul Abadi, semoga sentiasa di dalam rahmat Allah, amin. Okey, ada Marsha Saleh, selamat beristirahat sahabat GBH semua, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Rohatun Atun, hadir bertugas 12-6, hadir support layan dan lagu-lagu best dan info terkini semestinya di Nasional FM. Ada Muhammad Muhaimin juga, ada Biah Biah, ada Daniel Abdul Jalil Tawau, layan sampai pagi. Okey, janji, okey. Ada Nini Ani, ada Sabli Sab, ada Deep Red, ada Nani Ani. Okey, kalau Nani Ani dia bagi pantun, bintang berkelip di langit tinggi, suara DJ menceriakan hati. Terima kasih DJ Ani atas lagu-lagu malam ni, amin. Okey, salam kasih dari Kuala Kurau Perak, katanya Nani Ani. Okey, Yop PS, Razak Balangi, Muhammad Yunus, Janet Jai. Okey, Agustina Agon, Amir Udin, Muhammad Jasni Moon. Okey, terima kasih kerana meninggalkan kata-kata di ruangan komen Nasional FM. Terima kasih kerana masih setia bersama geng buruh hantu. Teruskan kesetiaan anda pagi ini, layan terus geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Ken Burohantu. Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati walau di mana juga anda berada. Kalau ketika ini Hanim dah mula dah on TikTok, ada yang tanya, double O tanya Hanim, kenapa akak tak on TikTok pukul 12? Minta maaf ya kepada anda yang ternanti-nanti, sebab kadang-kadang ada kerja-kerja yang kita kena lakukan dulu kan, bila kita dah relax, bila kita dah semuanya dah berjalan lancar, baru kita on TikTok. Kita siapa-siapa pendengar kita boleh masuk ramai-ramai dalam live TikTok yang saya on untuk pagi ini dalam Nasional Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni, kalau pagi-pagi tadi ada Wakos Azman, ada Lavender Girl, ada Edward Amirul, ada siapa lagi ni? Ada Aizal Sorimachi. Okey. Ada nama, sebabnya kita bersembang kan kat dalam ni. Jadi orang yang sama berkata-kata. Ada Haris Fadilah. Okey. Ada Black N. Ada ada Baby FM sentiasa di hati pun ada. Ada Mames. Hadir pon-pon-pon-pon muncul katanya. Okey, ada Khairul Anwar, ada Z1357 pagi tadi. Ada lagi Ira Radani Muhammad dari Pakar Dungun mendengarkan Nasional FM. Ada Haji Lebai Bro, terima kasih kerana send gift dekat saya. Razak Balangi juga ada. Rashidah Halidi ada. Farhan ada. Terima kasih. Okey, yang baru masuk, ada juga pagi ini yang baru masuk sekarang ini, Junaida Ilyas ada. Ada Rakaro. Okey. Ada Nur Isa. Ada Maklong B. Ada Zira Fira double O tadi. Okey. Ada Along Ana 1116, Junaida Ilyas. Ada lagi ramai yang dah menyapa saya dekat dalam TikTok live Nasional FM ini. Okey. Ini yang seronok ni, bila kita bersama-sama dekat dalam live TikTok ni, macam-macam benda yang kita nak kita boleh sembangkan. Ada Jajah 83 baru masuk. Assalamualaikum, selamat pagi semua kepada anda walau di mana juga anda berada mendengarkan kita. Hairi Mika 79, salam ronda malam, ronda-ronda elok-elok bang. Okey, hati-hati memandu yang pastinya kan. Ada okey, ada Siti Munirah juga, terima kasih kerana follow live kita. Black 89, okey, ada yang minta lagu, minta maaf sebabnya untuk permintaan lagu hanya untuk Nasional malam. Anda boleh setiap hari boleh singgah ke laman Muka Buku kita untuk permintaan lagu. Di situ akan dimainkan pada Nasional malam 8 sehingga pukul 12. Nabiya Nabainu Abu, waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, ada juga Ijan tadi. Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Terus kekal di frekuensi ini bersama saya Hanim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sahabat pendengar. Awal pagi macam ni, ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang kat dalam live TikTok saya, ada yang sedang meronda, menjalankan rondaan. Selamat bertugas, okay? Kepada anda semua, walau di mana juga anda berada waktu ni, mungkin yang dalam tugasan dah mula mengantuk, boleh segarkan mata, ambil secawan kopi, mungkin dapat segarkan mata, menahan mata dalam tugasan ni. Bukan satu kerja yang mudah ya, untuk menahan mata ni. Okey, itu sebablah kena dengar Geng Buruh Hantu, lagu-lagu dia kalau waktu pagi tu, waktu awal tengah malam pukul 12 tadi, Hani mainkan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu rock. Sebab apa? Sebab kita adalah permulaan hari, supaya kita sentiasa bersemangat untuk meneruskan hari-hari. Okey, kalau waktu-waktu ni juga yang berniaga dah mula bangun, dah mula dah nak menyiapkan jualan untuk awal pagi, ada yang tengah sibuk uruskan persediaan untuk pembukaan kedai kan. Nak pagi-pagi nak buka kedai ni, macam-macam benda kita nak kena buat. Bersihkan kedai dululah kan. Orang yang berniaga je yang tahu macam mana perit getirnya untuk mengusahakan perniagaan tu. Apa pun kerja anda pagi ini, buat perlahan-perlahan, tapi kena buat dengan semangat. Tak semua hari perlu bermula dengan sempurna. Yang penting kita mulakan dengan niat yang baik dan terus melangkah satu demi satu. Buat semua yang sedang bekerja mencari rezeki pagi ini, semoga urusan dipermudahkan, kerja dilancarkan dan rezeki hari ini lebih baik dari semalam. Terus bersama Hanim di Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati Hanim menemani anda waktu ini pukul 2.38 minit pagi. Kepada anda walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Okey, kalau waktu-waktu pagi macam ni, kalau ikut Met Malaysia tiada amaran ribut petir ketika ini, alhamdulillah. Mungkin dekat luar sana keadaan jalan raya waktu-waktu macam ni dah mula sunyi, tapi bukan bermakna untuk kita memandu laju. Yang penting kita kena pastikan kita sentiasa kekalkan jarak selamat kenderaan supaya kita sentiasa berhati-hati dalam pemanduan, bersedia sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di hadapan. Kalau berhenti di RNR tu sebelum memulakan perjalanan, check dulu tayar kita elok ke tak, kan? Check dulu kalau rasa enjin kita tak berapa nak pergi, kan? Kita check dulu kalau ada apa-apa masalah, kan, supaya perjalanan kita lancar, perjalanan kita dipermudahkan harapnya. Okey, mungkin yang menghantuk tu boleh lakukan sedikit regangan. Jangan kata sedang memandu, yang sedang bekerja pun sama macam Hanim ni juga, kan. Kadang-kadang kita akan rasa macam lesu, asyik duduk je, kan. Kita kena bangun, buat regangan sikit supaya kita akan sentiasa kekal segar dalam aktiviti dan tugas yang kita lakukan waktu-waktu pagi ni. Orang dah tidur, kita yang masih bertugas ni. Satu pengorbanan, satu perkara yang kita kena bangga untuk kita lakukan. Okey, terus kekal bersama Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda pendengar setia Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini, frekuensi Nasional FM. Tentunya geng burung hantu. Kepada anda yang sedang menikmati secawan kopi atau yang sedang sekadar duduk menghirup udara segar waktu pagi ni kan, ada juga yang masih di luar bersama kawan-kawan. Inilah masanya yang muda-mudi masih lagi lepak-lepak dengan kawan-kawan kan, menafaatkan masa dengan perkara-perkara yang berfaedah. Bukan nak kata melepak tu tak boleh, boleh, tapi dalam melepak tu kita kongsi-kongsilah cara-cara macam mana kita nak menghadapi hari mendatang dengan kawan-kawan ni kan. Kadang-kadang kawan-kawan kita ada yang berjaya, kita timba ilmu daripada kejayaan dia. Sama-samalah, yang kawan pun janganlah loket ilmu. Sama-samalah kita memimpin tangan kawan kita supaya kita sama-sama berjaya. Okey, kepada yang sedang berehat-rehat tu, tak salah untuk berehat kan. Kadang-kadang tubuh kita perlukan masa untuk kumpul tenaga, fikiran pun perlu sedikit ruang untuk tenang. Jadi pagi ini lupakan sekejap perkara yang berat, dengarkan lagu sambil-sambil minum untuk kesegaran diri, beri diri sendiri peluang untuk menikmati ketenangan. Semoga selepas rehat ini kita bangun dengan semangat baru dan hati yang lebih positif. Jadi kalau tadi dengar teaser lagu-lagu 80-an 90-an, kita mulakan lagu pertama untuk jam ini. Kau Yang Ku Nanti dari Arwah Arham, Dato' Yusni Hamid. Dengarkan.

Itu antara lagu-lagu 80-an, 70-an yang Hanim mainkan untuk anda waktu pagi ini. Banyak kenangan mendengarkan lagu-lagu lama ini kan. Okey, dalam masa kita di waktu pagi ni dengar lagu, ada juga yang karok kan, nyanyi bersama. Karaoke adalah terapi percuma yang paling seronok. Sebab apa? Kita boleh menyanyi, ketawa, lepaskan stres, itu pun dah cukup. Suara tak sedap tak apa, yang penting hati lega. Sebab apa? Bila kita menyanyi tu, kita lupa kita bukannya nak perform untuk pertandingan ke apa kan. Jadi kita menyanyi je, kita salah lirik ke, itu biasalah. Macam saya kalaupun salah lirik menyanyi tu tak confident. Itulah sebab bila kita karaoke ni, dia adalah antara salah satu benda untuk kita healing sebenarnya. Dalam kita apa tu, menyanyi dalam kita karaoke, kita boleh latih pernafasan, boleh merangsang memori dengan otak, tingkatkan keyakinan diri. Selain itu, bila kita menyanyi dengan, kalau kita menyanyi seorang, menyanyi beramai-ramai lah kan, kita boleh eratkan hubungan. Itulah. Jadi kalau hujung-hujung minggu ni, esok pagi bolehlah kot buat janji temu dekat bilik karaoke, kita nyanyi sama-sama. Sebelum nyanyi sama-sama, bolehlah juga praktis nyanyi dengan lagu-lagu di Geng Burung Hantu. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Jangan permisi dulu. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu malam ni, waktu-waktu tengah pagi ni, orang tengah ada yang baru bangun tidur, ada yang masih berjaga daripada awal pagi tadi, ada yang sedang menyiapkan tugas, ada yang tak boleh tidur. Cuba cek juga ada tak kita ada masalah bantal. Masalah bantal kan. Kita ni kadang-kadang bantal kita, cuba kita tengok dah berapa tahun dah kita tak ganti bantal kita tu kan. Tu orang kata kadang-kadang ada bantal busuk. Bantal busuk tu bukan maksud bantal tu dia jadi bantal kesayangan lah, orang kata kan. Kadang-kadang kita tukar sarung bantal je, bantal tak pernah tukar. Itu pun satu budaya juga kan. Kita rajin cuci sarung sebab nak bagi nampak cantik, tapi bantal tu sebenarnya dah kena peluh, ada air liur juga, ada segala macam orang kata peta dekat bantal tu. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, lepas tu hairan kenapa sarung baru pun masih ada bau pelik dekat bantal ni kan. Kalau bantal boleh dicuci tu, ikut arahan, cucilah bantal tu. Pastikan betul-betul kering. Kalau dah lepeh, berbau yang kurang menyenangkan, kalau dah tak sedap dipakai, walaupun dah bersih, walaupun itu bantal kesayangan, mungkin dah masanya untuk bantal tu selesai berkhidmat untuk kita. Gantilah dengan bantal baru, carilah bantal yang baru yang lebih selesa. Ada bantal yang kita simpan sebab sayang, padahal dia pun dah penat dah dengan kita. Okey, kadang-kadang kita nak kena tidur ni, nak tidur pun perlukan keselesaan. Bantal tu antara salah satu benda yang paling penting yang kita kena ambil tahu supaya kita dapat tidur yang lena. Itulah kan bantal. Oh, bantal pagi ni. Terus kekal di Frekuensi Nasional FM, geng burung hantu.

pecinta Pantai Merdeka. Okey, kalau cerita pasal lagu itu, kalau kata The Seal, tempat jatuh lagi dikenal, ini kan pula tempat berdating kan. Itulah kan tempat datingnya Lavender Girl dengan suaminya. Itulah kita kata dalam lagu ini ada kenangan. Dalam waktu kenangan itu, rasa macam kalau kita dah berusia, rasa kita kembali muda. Ingat janji-janji kita waktu zaman muda-muda kita, zaman bercinta kan. Tapi walaupun kita dah berumah tangga, bukan alasan untuk kita tidak lagi menyampaikan kata-kata cinta. Sebab memupuk kata-kata dan rasa cinta dengan pasangan itu adalah satu perkara yang dapat membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu yang Hanim ingatkan. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah berumah tangga, dah lama dah dikahwin kan, tak perlulah kita nak buktikan kasih sayang kita. Tapi tidak ya, walaupun kita dah lama kahwin, kita kenalah tunjuk rasa kasih sayang kita hari demi hari bertambah-tambah. Kalau kita tanam bunga di taman, di taman itu lagi bertambah-tambah bunganya. Gitulah perasaan isteri-isteri. Ini cakap mewakili isteri-isteri. Okey, teruskan dengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada yang sedang memandu, fokus dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Kekal bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruhantu. Geng Buruhantu, okey. Kepada anda di luar sana, mungkin ada yang masih lagi dalam perjalanan. Terima kasih kerana memandu sambil mendengarkan Nasional FM. Ada juga yang dah bangun pagi untuk buat kuih. Ada yang buat masak nasi lemak. Ada macam-macam lagi kan aktiviti. Kalau pukul 4 ni dah mula dah rutin harian kepada semua orang. Ada yang dah bangun awal, yang berniaga lah terutamanya. Sebenarnya saya sangat kagum kepada peniaga-peniaga ni, sebabnya setiap hari gigih bangun pagi, menyediakan juadah, menyediakan membuat persiapan untuk pagi nanti kan. Saya doakan semoga dilancarkan rezeki, dimurahkan rezeki, dipermudahkan rezekinya, diperluaskan rezekinya. Amin. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin sedang berhenti di R&R untuk sedikit kesegaran, Tuhan Im harapkan supaya walaupun kita mengantuk, kita ambil lah secawan kopi lah. Itu rasanya yang begitu nikmat kalau untuk kita menghilangkan rasa mengantuk dalam pemanduan. Ada juga yang buat aktiviti renggangan kan. Kadang-kadang waktu kita berhenti di R&R tu, kita jumpa orang, kita bersembang kan. Itu yang mengeratkan silaturahim. Kadang-kadang kita tak kenal pun, tapi dalam waktu yang sama kita berhenti dekat situ untuk menghilangkan rasa mengantuk tu, kita bersembang, tegur-tegur orang-orang sebelah tu. Kadang-kadang daripada situlah kita dapat kenalan kan. Ada je yang daripada kenalan di R&R bawa kepada perkenalan selanjutnya, selebihnya. Jadi kadang-kadang kan kita bersembang-bersembang ni, rupanya tak sangka, rupanya dia saudara kita yang jauh kan. Bau-bau bacang orang kata. Ada juga tu, ada juga yang bertemu jodoh dekat R&R. Itulah kita cakap, kadang-kadang jodoh pertemuan ni di tangan Allah. Apa yang kita dipertemukan hari ini, itu sebenarnya dah menjadi kebetulan kita berjumpa dengan orang kan. Cuma kita doakan kita akan berjumpa dengan orang yang baik lah dalam kehidupan kita, supaya kita sentiasa positif dalam apa juga yang kita lakukan. Terus kekal bersama Hani menemani anda sehingga ke 6 pagi dalam Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Tim dalam geng Buruhantu Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar yang berada di jalan raya, khususnya buat yang sedang memandu pagi-pagi begini. Mungkin jalan sedikit lengang, tapi bukan maksud dan peluang untuk kita pandu laju-laju. Jangan tekan-tekan minyak tu. Biarkan jalan tu lengang. Kita santai-santai je memandu, okey? Sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam geng Burung Hantu. Jangan terburu-buru. Sampai lambat sikit tak apa. Yang penting kita selamat sampai. Okey, untuk abang-abang lori, abang-abang pemandu van, pemandu e-hailing, hantar barang dan semua yang sedang mencari rezeki di atas raya. Ada juga yang sedang membuat rondaan. Ada rondaan di kawasan pejabat, rondaan di jalan raya atau di mana juga. Anda adalah orang yang hebat. Okey. Kepada mungkin ada pendengar kita dari jabatan pertahanan mungkin, okey, ada abang-abang polis, abang askar, abang bomba semualah yang mendengarkan geng Burung Hantu. Terima kasih, anda adalah orang yang sangat hebat menjaga keamanan negara, sentiasa memastikan kita ni sebagai rakyat Malaysia sentiasa selamat, aman dan tenteram. Semoga perjalanan hari ini lancar buat anda yang sedang memandu. Semoga kenderaan tak buat hal, jalan pun lancar je. Tu yang paling penting, selamat sampai ke destinasi. Pegang steering, fokus pada jalan, fokus kepada pemanduan. Biar Hanim temankan perjalanan anda dengan lagu-lagu terbaik untuk pagi ini. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Ibaratkan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya akan sambut tangan anda, okey, dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih lagi menemani saya waktu ini. Kalau di dalam TikTok live kita waktu pagi ini ada Limah Jaafar, waalaikumsalam, ada Muhammad, saya tak tahu macam mana nak sebut, tapi ada banyak sangat aksaranya yang saya nampak. Muhammad Faiz, ha, okey, ada lagi Mak dan Aizat, okey, ada Lavender Girl, terima kasih kerana segar menemani saya sehingga ke jam ini dalam TikTok live kita. Ada Azifika, ada juga tadi ada ramai dekat sini ya, ada Yong Kalang, ada Mizi dari Mekah katanya semoga dipermudahkan segala urusannya, ada juga daripada Zirafira, ada daripada Mama Mira, ada daripada Mamex tadi dari dah keluar daripada Singapura katanya semoga dipermudahkan segala perjalanannya, ada Cik Yah, okey. Kalau waktu-waktu macam ni kan, ada Abang Johan ni dah bangun dah daripada pukul 2 katanya masak nasi lemak, sekarang ni tengah membungkus nasi lemak. Itulah saya kata, orang yang berniaga ni hebat, hebat sangat kerana dapat melakukan apa tu, penyediaan makanan setiap hari tanpa culas ya, untuk perniagaan. Ada The Seal tadi, terima kasih juga Mama Mira. Kalau ikut kat dalam ni ada Double O, banyak memberi apa topik-topik kita pada pagi ini kan. Okey, ada juga Jasminah, Jonet, Nafis, ada Zek Kai, Zek Aizam 956, ada juga Mok Iti, ada Opah Akil Akif, selamat pagi, terima kasih, okey, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kalau rasa macam sunyi, memang kena buka lah Nasional FM ni supaya dapat menerangi, menceriakan hari-hari anda. Okey, terus kekal bersama Hanim di Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu cinta daripada Asmara menemani anda hingga ke jam ini 4:55 minit pagi. Okey, dah nak masuk ke jam akhir untuk saya selepas ini. Okey, terima kasih kerana kekal di frekuensi nasional FM untuk di kawasan Sarawak. Ada amaran ribut petir dan hujan lebat dijangka berlaku sehingga ke pukul 6 pagi ini mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikeluarkan pukul 2:40 pagi tadi. Kepada anda yang sedang memandu di kawasan Sarawak, Mukah dan Samarahan, semoga pemanduan anda terus berjalan lancar walaupun hujan. Pastikan pemasangan lampu juga signal untuk menukar lorong itu diberi perhatian. Semoga segala yang diusahakan ini hari ini, pagi ini kepada anda semua, walau apa juga aktivitinya, berjalan lancar. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu-lagu terbaik hanya di TBH Gang Buruh Hantu. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya Hanim dah sampai ke permulaan jam terakhir. Hanim menemani anda untuk Geng Burung Hantu. Okey, daripada pukul 12.30 malam sehingga kini, Hanim masih lagi segar menemani anda. Okey, kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kepada yang baru bangun daripada tidur, baru sahaja memulakan hari, okey, mari awal pagi ini dengan penuh kepedulian, peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Okey, selama Tuhan masih membangunkan kita setiap pagi, itu tandanya bahawa hidup kita masih memiliki tujuan dan rencana indah yang belum selesai. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: membawa dia kepada kejayaan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya seseorang di dalam solatnya hari-hari ihdinas siratal mustaqim yang dilafazkan. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Manusia inginkan jalan yang lurus, jalan yang mana membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang benar-benar kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pohon, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Kita nakkan pengakhiran kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadilah kamu sebaik-baik manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak, semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah. Dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Ain Al-Qarni berkata terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan. Aku ni mampu tak nak solat 5 waktu? Alhamdulillah. Solat yang pada awalannya 50 waktu dah jadi 5 waktu. Takkan tak boleh. Tapi sibuk juga tak dapat nak penuh. Tahu-tahu kadang-kadang boleh 3 je, 3 waktu. Dua lagi gaib, dia kata. Cuba untuk atasi dan jadikan ini salah satu kepentingan yang membawa kesan yang mendalam buat semua manusia. Kepentingan yang mendalam adalah punca kepada kebaikan juga kita. Orang yang kaya sudah tentu dimuliakan oleh makhluk, tetapi apabila disertakan dengan takwa, maka kemuliaan tersebut juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bukan bererti orang kaya hari ini tak diuji, tuan-tuan. Bukan bererti hari ini orang kaya semuanya memang rasa seronok dengan kemewahan, tak. Mereka diuji, ada ujian yang baik dan juga ada ujian yang sukar bagi dia untuk nak selesaikan kekayaan dia ni. Inilah juga pada suatu hari Ibn Amir membeli sebuah rumah yang harganya 9,000 dirham. Ini antara kisah yang diceritakan. Pada malam harinya ia melihat rumah yang baru dibelinya itu, tiba-tiba ia mendengar tangisan dari arah rumah tersebut. Ibn Amir bertanya kenapa orang itu menangis. Lalu diberitahu mereka menangis kerana rumahnya baru sahaja dijual. Kemudian Ibn Amir memberitahu pembantunya supaya disampaikan kepada mereka wang yang sudah diberikan dan rumah yang baru dibeli itu semuanya dihadiahkan kepada mereka. Adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Allah benar nak jadikan yang baik ini. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah bagaimana seseorang yang kaya meletakkan kekayaannya perlu dibahagi sama rata. Bila kisah yang sedikit ini dikongsikan, adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Bayangkan Ibn Amir sudah membeli rumah. Bila didengarkan rumah yang dibeli ini dalam keadaan orang tu yang menjual pun dia menangis. Rupanya Ibn Amir yang baik hati ini adanya sifat ketakwaan pada dirinya. Dia memulangkan semula kunci rumah tu. Kalau kita hari ini agak-agak bagaimana, hadirin sekalian? Inilah juga diertikan sebagai kekayaan yang cuba diertikan dalam perkongsian yang baik. Mungkin kita boleh lihat pada setiap orang keliling kita, ada juga yang berlaku. Alhamdulillah, kerana ketakwaan mampu mengubahkan sesuatu kehidupan yang baik ke dalam yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Al-Lais bin Sa'id setiap hari tidak akan bercakap kecuali setelah memberi sedekah kepada 360 fakir miskin. Seseorang datang ke rumah kawannya. Tuan rumah berkata, "Ada apa? Penting sekali nampaknya." Orang tersebut menjawab, "Benar, saya berhutang 4,000 dinar." Apabila tuan rumah memberi 4,000 dinar untuk menyelesaikan hutangnya, orang itu pun pulang. Tuan rumah menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, "Kenapa menangis? Bukankah orang itu sudah ditolong sepenuhnya?" suaminya menjawab benar, dia tergesa-gesa pulang sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal kekurangan-kekurangan yang lain, barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu. Bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya. Masya Allah. Benda yang telah dibantuin, telah dibantunya, dan dia cuba juga ingin tahukan apa lagi yang perlu saya bantu. Subhanallah, orang yang baik meletakkan kebaikan itu kerana asas ketakwaan, dan inilah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Antara maksudnya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Inilah jalan yang bunah, jalan yang mudah untuk kita sampai ke syurga yang kekal abadi. As-Sabuni berkata, siapa yang menyedekahkan hartanya dan infak semata-mata kerana Allah, di samping bertakwa kepada Tuhannya, lantas menahan daripada segala yang diharamkan Allah. Ibn Kathir pula berkata, dia dikurniakan apa yang diperintahkan dengan mengeluarkannya dan bertakwa kepada Allah pada segala perkara, merekalah yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Anak kita balik sekolah, nak beli ais krim, kawan-kawan mana yang nak tunggu van ibu bapa, duk tengok je, untung pakcik ni kawan aku ni, sebab ayah dia asyik belikan ais krim. Apa kiranya dengan kita membantu dan juga kita berkongsi ais krim singgit sekarang, kan? Askim yang singgit tu kita kongsikan. Kerana perkongsian ni bukan bererti meletakkan kita pada cakap susahnya aku lepas ni kalau aku dah berkongsi. Mungkin dah lama dah dia idamkan. Inilah sifat tawaduk seseorang manusia, lebih-lebih lagi adanya keikhlasan dalam diri. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian dan juga para pendengar, moga mendapat keberkatan, keberkahan dalam hidup kita, kerana nilai kehidupan kita perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Inilah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu role model, idola kita untuk kita jadikan satu kebaikan dalam hidup.
1: Allahumma

Nak berjaya seseorang bukan bererti dia berjaya saja je tanpa usaha doa dan tawakal, tetapi iringan doa dan juga iringan kebaikan mampu membawa

Baik, kembali lagi bersama dengan Hanim dalam Game Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, hari ini kita tak perlu menjadi lebih hebat daripada orang lain. Cukuplah kalau kita mampu menjadi selangkah lebih maju daripada diri kita yang semalam. Apa yang sudah berlalu, biarkan ia menjadi kenangan. Jangan terlalu lama memandang ke belakang kerana masa depan sedang menunggu kita untuk kita bina. Kadang-kadang kita terlalu kuat berpegang kepada kenangan sampai terlupa bahawa hidup ini masih berjalan. Ada perkara yang perlu kita lepaskan, bukan kerana tidak bermakna, tetapi kerana kita perlu memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik untuk datang. Jadi pagi ini teruskan langkah dengan semangat. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Tak perlu fikir terlalu panjang, tak perlu ambil banyak langkah. Ambil satu langkah sudah cukup, kemudian satu langkah lagi. Yang penting jangan berhenti. Teruskan hari ini dengan hati yang kuat, fikiran yang positif dan keyakinan bahawa masih banyak perkara baik sedang menunggu di hadapan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Firman Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

Kalian masih lagi di sini menemani anda untuk jam ini, untuk minit-minit yang terakhir, okey? Dalam geng burung hantu, okay, Hanim nak berkata tentang setia. Setia itu mudah disebut tapi bukan mudah untuk dibuktikan. Setia bukan sekadar tentang terus berada di sisi ketika semuanya indah, tetapi tentang tetap menghargai, tetap menjaga dan tetap bertahan ketika keadaan tidak lagi seperti yang kita harapkan. Dalam hidup, kita mungkin pernah kecewa dengan seseorang yang kita anggap akan sentiasa ada, tapi jangan kerana seseorang tidak menghargai kesetiaan kita, kita berubah menjadi orang yang tidak lagi percaya apa ertinya setia. Teruslah menjadi diri sendiri. Kalau kita sayang, hargailah. Kalau kita berjanji, tunaikanlah. Dan kalau kita memilih untuk setia, biarlah kerana hati kita ikhlas, bukan kerana takut kehilangan. Kerana akhirnya, kesetiaan yang paling indah bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tetapi siapa yang tetap jujur walaupun ada banyak alasan untuk pergi. Buat anda yang masih setia kepada seseorang, pada keluarga, pada sahabat atau pada mungkin sebuah impian, teruskan, okey? Teruskan juga mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tak terasa sudah sampai di penghujung waktu akhir tugasan saya, Hanim, atau nama sebenar saya, Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Selama 6 jam saya menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada anda yang masih setia menemani, sama ada anda sedang bekerja, berehat, memandu atau sekadar bersantai sambil mendengar Radio Nasional FM. Sebelum saya undurkan diri, disampaikan juga waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Hari ini 23 Ogos 2026 adalah pada pukul 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan ibadah solat subuh. Semoga hari ini membawa pelangi indah dalam kehidupan anda di luar sana. Baiklah, burung hantu terbang tinggi undur diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
3: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
2: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
5: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni, tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup sedeselur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu lepas ni kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan? Tapi dia hitam sikit je lah. And then, kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je. Bawah kita biar kan? Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu. Basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru. Kan? Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah. Buatlah 1,000,000 kali pun buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa baru bertaubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Kan? Buat dosa tak apa, taubat balik dan berazam lagi. Tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan Allah lah tadi. Maknanya tak bolehlah. Allah boleh ampunkan dosa aku. Allah boleh masuk aku ke dalam syurga. Aku ni memang ahli neraka lah. Kan? Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu. Kan Allah pun nak ceritanya Fir'aun, kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak adil kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak ada dia nak taubat. Tuan-tuan puan-puan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan puan-puan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak, kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
7: Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi ij'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami mendengar Gu Pagi Gu Kita Belaka untuk edisi hari inilah, hari Ahad 23 Ogos 2020 bersama dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pagi ini bertemu ke Double S, Syah dan juga Syira yang akan terus menemani pagi anda selama Pak J kita berteman bersama menerusi udara Radio Malaysia Kelantan FM. Jadi selamat pagi kita nak ucap kepada anda semua, tak kira duduk mana sekalipun, harapannya semoga anda terus berada dalam keadaan sihat dan selamat memulakan hari. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaiklah untuk anda semua. Dan untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi pukul 5.56 pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi seluruh negeri Kelantan. Dan sebelum tu pukul 5.55 pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi zon besut dan setiu Terengganu. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat subuh lah kepada seluruh muslimin dan juga muslimat. Dan marilah kita bersama berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersempena dengan bulan kelahiran junjungan besar kita ini, dan sama-sama kita menadahkan tangan memohon keberkatan semoga dipermudahkan segala urusan kita dan disampaikan segala keinginan kita dengan jayanya. Jadi teruskan kesetiaan anda untuk terus bersama-sama dengan kami mendengar Gu Pagi Gu Kita Belaka.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doa selalu kalian barakah, kalian ceria bahagia, kalian selalu merasa manis dengan nikmat iman, Islam dan ihsan, dan kalian kukuh dengan ketakwaan kepada Allah. Bertemu lagi kita dalam rancangan Nidaul Islam. Saya Ustaz Rozi Rejab akan membicarakan tajuk yang sungguh penting, iaitu antara ibu dan bapa, keutamaannya siapa. Hadirin rahimakumullah, sidang pendengar Nidaul Islam di seluruh dunia. Pertama, Nabi SAW memberikan garis panduan. Daripada siapa garis panduan tersebut? Daripada Al-Quranul Karim. Kerana itulah dia silibus yang diajar oleh Allah melalui Jibril sebagai guru Nabi kita. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, antaranya Suratul Isra ayat 23. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqa

0: Ana, dan telah menetapkan akan Tuhanmu satu peraturan, satu hukum, satu perkara yang sangat-sangat penting, iaitu Alla ta'budu illa iyyah. Kamu tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Tidak berlaku syirik pada Allah. Menyembahnya wahdahu la syarikalah. Dalam masa yang sama, wow itu dalam masa yang sama, ya, bil walidain, dengan kedua mak ayah. Ihsan, hendaklah kamu berlaku baik. Tapi kita ni bila dah ada dua, kita mana satu yang nak letak, ya, yang nak buat dulu, yang nak bagi keutamaan. Kita dua-dua penting. Betul, dua-dua penting. Tapi inilah dia seni dalam beragama. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah ditanya oleh seorang lelaki, "Ya Rasulullah, di antara manusia-manusia yang banyak-banyak ni, selain daripada engkau ya Rasulullah, siapakah yang patut aku beri perhatian? Siapakah yang patut aku buat baik dulu? Siapakah yang patut aku jaga sungguh-sungguh dulu?" Maka kata Nabi, "Ummuk, ibumu." Thumma, lepas itu ya Rasulullah, "Ummuk, ibumu, your mom, your mother, ya, umi engkau." Lepas itu ya Rasulullah, "Ummuk, ibu engkau." Lepas itu ya Rasulullah, "Abuk, bapak engkau." Jadi si ibu ni tiga kali. Kenapa tiga kali? Ha, kat sinilah Allah jawab dalam suratul Ahqaf ayat yang ke-15. Bahawa ibu itu melalui tempoh yang cukup dahsyat. Yang pertama bila? Mengandung. Allah. Susah atas susah. Ya. Lalu yang kedua, waktu nak lahirkan kita. Cukup dahsyat. Dia diambang sakaratul maut. Alah, yang laki-laki ni tak payahlah sembang buat pengalaman bersalin. Kau tak pernah bersalin pun. Kerana mengandung tu tak beranak-beranak pun ramai. Astaghfirullah Rabbi waktu bilaihim. Gurau tuan-puan. Janganlah serius sangat. Ya. Tapi ibu ni dia mengandung je beranak. Mengandung je beranak. Hadirin rahimakumullah. Derita je Allah Ta'ala saja yang tahu. Itu perempuan ni hebat. Bab tahan sakit ni perempuan hebat. Laki-laki demam sikit je. Alah. Perempuan. Lihat ya, ayang sakit kepala abang, pegang badan, ya Allah panasnya, kuatnya. Hargailah isteri anda, pasangan anda. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, ibu tu bela anak, membesar anak itu, ya, dalam keadaan apa tuan-puan, susunya itu, ya, tidak pernah lekang dari bibir anaknya. Allahuakbar. Mak saya ni pernah kata apa tuan-puan, mak saya dah, dia kata seorang ibu tu kadang-kadang dia kata waktu menjaga anak daripada kecil sampai ke besar, entah-entah ada seketul tahi dalam perut ibu tu. Kenapa? Ya, cuci najis dan sebagainya. Tapi saya ada nak bagi tahu ya, seni seorang ayah ya. Apabila si anak jumpa dia, dia akan kata, "Tanyalah mak kau." Tapi anak ni pergi tanya, "Mak, mak macam mana mak?" Mak ni seorang ibu yang tahu menjaga hati semua pihak. Dia tahu dia diutamakan dalam agama, tapi dia seorang isteri kepada suaminya dan tahu meletakkan duduk dirinya dengan akhlak yang sebenar. Lalu dia kata, "Tanyalah ayahmu, engkau dibinkan dengan namanya." Tapi bila pergi ke ayah, ayah kata apa? "Baliklah tanya ibu, kenapa dia mengandungkan engkau?" Anak ni jadi pening. Tak pening sebenarnya. Anak ni tahu bahawa ayah dan ibu sedang mendidiknya, memberikan keutamaan. Maka belajarlah dari agama. Ia pedoman hidup kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. Hashtag penyiaran jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kenapa lah kan? Jeliha terasa.

0: Hello, hello, hello. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Hari ni, gu pagi bertemankan Dabat Ashira dan juga Abis Syah. Macam biasa lah. Sapa, daripada pukul 9, sapa lah pukul 10 deh.
1: Okay. Aha. Kita masih lagi bersama di jam yang pertama kita untuk pagi ni. Kita harapkan semoga anda semua terus berada dalam keadaan baik dan juga sehat. Selamat memulakan hari anda. Hari ni kita dah masuk 23 Ogos 2020 ni. Lebih kurang adalah 7 hari je lagi untuk kita menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita. Bagaimana persiapan anda? Apa yang membuktikan bahawasanya anda mampu untuk menunjukkan anda sebagai rakyat Malaysia? Tiba dah ke jalur gemilang.
0: Beli dah ke dok. Tiba dah ke dok. Tu tanda apa ni menunjukkan rasa semangat patriotik kita lah.
1: Okay. Kalau tengok dalam konti kita lah. Ni kalau kita boleh tunjuk, kita ada jalur gemilang yang telah pun kita pasir.
0: Ya, kita memang semangat.
1: Konti wow kita ni. Alright. Jadi, jom kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita yang mungkin dah bersedia untuk menyampaikan ucapan tu. Boleh hello-hello kita, roger-roger kita, telefon kita. Di talian kita 743-3858-7488-030 ataupun WhatsApp kita di 0149-740154.
0: Ya, dan pemanggil kita dengan pertama. Ya, hello, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
0: Nombor satu pula dah dia.
1: Ya. Okey.
2: Okey, sebab dia amat tak dengar suara, okey. Dapat cepat sikit.
1: Okey. Baik. Alright, baik. Jadinya Kak Shima.
2: Ha?
1: Cuacanya lagu mana dia alah ke macam tu?
2: Cuaca malek Allah lebak lah hujan dengan ribut. Oh, habis balik pokok depan.
0: Eh, iya ke?
2: Ha, lebak lah. Kuat angin dengan angin kuat lah.
0: Jadi pagi ni sejuk lebih lah sikit deh.
2: Ha, sejuk lah. Kalau
1: buka apa
0: tu malah kelapa tu waktu dia punya ribut kuat tu, tapi tak adalah bunyi kata ada rumah-rumah kena apa panggil ni.
2: Tak ada lah. Cabut. Lagi pokok kecil-kecil. Oh, tu balik gitu
0: lah. Jadi Kak Shima, kalau ikut hari ni pernah canggih gimana baru ni telefon kita tak ada gimana hari ni lah ke mana pula?
2: Hari ni kita nak pergi kota baru.
0: Aduh. Wak gapo kota baru tu?
2: Ajolah, dek-degak, rojo-rojo.
1: Mari singgah hala kau wak kacik ni lah. Tak jumpa-jumpa dengan Syira ni.
0: Tahu lah Kak Shima dia.
2: Jumpa masa mana kita di tengah hari. Syira balik dah.
1: Syira kalau orang nak mari dia kan, lo tunggu.
0: Jangan lah. Ya. Okey, Kak Shima, pagi ni ucapan untuk siapa tu?
2: Selamat pagi pada Syah dan Sirah. Selamat bertugas. Dan semoga dengar ceria dengan jalan-jalan gemila tu. Jadi kepada selamat pagi pada Kak Pasmahe, Kak Lu, Kak Cik, Kak Nu, Kak Su, dan kepada Umi Gunu, Kak Mi, Pak Jak Kukia, Pak Lam, kepada Pak Wan Jelong, kepada Abang Mekah, kepada kakak dekat Ipoh Kusia tu, dan juga kepada Cik Usirabok, dan kepada Pak Mas Ribut, semoga sembuh lah. Daripada Kak Asah Pulau Melaka, Kak Asah tu, Kak Asah Bukit Panah, dan Kak Ipoh Tanya Kala, daripada Sah Masih Putih, Pak Sumi, dan Kak Asah Masih Putih, daripada semualah. Peminat penyiar kata FM di mana saja berada dan semua pendengar-pendengar kata FM. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu dia bersama dengan Kak Shima kita.
0: Kak Shima daripada
1: pemanggil Maceh. Pemanggil pertama kita. Dan pemanggil kedua kita di talian siapa tu?
0: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Pok Ya dari Kampung Rusa.
3: Iya, Zah. Dia sirah pagi ni.
1: Pok Ya kali yang mari kalau tak gegar tak boleh.
3: Dia mesti dia ada roti hari yang lagu ni.
0: Dia memang gaya dia dah. Kali dia tak main lagu tu, kita rasa dia tak sihat dah tu.
3: Oh, dia kena selu-selu. Tak minat gitu.
0: Tak minat. Adalah.
3: Ini ladia-ladia ke? Tak boleh gitu. Kita nak orang cegah. Ya,
0: Pak Ayah pagi ni lagu mana? Perancangnya nak gimana tu?
3: Ni nak setakat dia nak tak nak sekolah ni.
0: Tak nak sekolah dah. Pagi lagi lah.
3: Hai, pagi.
0: Lepas dia tak nak sekolah, guana pula? Gimana pula?
3: Lepas nak sekolah, balik cuci rumah dah.
0: Bagus.
1: Tidak bukan kata nak ginakir dulu dah?
3: Ginakir dulu. Cuci rumah. Sebab nak dibusah lah. Saya nak balik rumah. Sebelah-belah ni.
0: Degap dia tu?
3: Balik nak tu.
0: Ingat awak balik bini.
3: Ada, Johan, lepas tu terima kasih lah banyak-banyak. Jangan pula banyak belajar buat yang makan ikan kiri sekali tu.
1: Jadi tu
3: Tahniah habis jam buat tu. Ada buat edisat ya di Kepulauan pada pagi ni. Pak Umar sama Bayu Ambo tu juara di Kemarak dia ni. Dia buat Tu Haji Rusli Ismail, Ustaz Kamurusan, Pak Tu Haji Nazrin sama sedia dapat menantu, dapat cucu. Hari ni dia jemput cukup mulia pada lepas orang karet. Terima kasih lah jemput payah tu. Dan awak Yus Madayun ni lah PKPSK Pok Bunga pada pagi ni. Ya. CSM PKMSK Bui Pacu. Haji Memo lah disibu pada pagi ni. Buat Tuan Sawah bertugas di IPD Tupak. Dino bertugas di IPD Bacuk. Tuan Sidik bertugas di IPD Tetir pada pagi ni. Dan semua apa ni cazik lah masa buat kampung usaha pada pagi ni. Buat Ami Malaysia lah. Dan semualah pun dengar-dengar kata FM, tak kira di mana jua anda berada.
1: Alright.
3: Okay. Itu saja sah dan syirah pada pagi ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kita bersama dengan Pak Ya kita dari Kampung Rusa, pemanggil kedua kita untuk hari ini. Dan seterusnya pemanggil kita yang ketiga.
0: Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Siapa tu? Mak ke?
4: Kuala Pertel.
1: Ya, Mak. Kuala Pertel lah ke mana hujan juga ke kemarinnya?
4: Tak hujan.
0: Panas lah memang dia.
1: Kita semari sini ke. Habis lebat.
4: Panas kadang-kadang benda tapi tak hujan.
0: Yalah tu lah. Kata tempat-tempat ada tu ya hujan sangat. Hujan lebat ni.
4: Yalah.
0: Ni banyak hari dah lah. Panasnya.
4: Banyak hari dah. Tak hujan.
0: Jadi Abang Mak pagi ni perancangnya ialah mana tu Abang Mak?
4: Tak boleh nak kata lagi.
0: Tak boleh nak kata. Ya duduk nengung mikir dululah.
4: Mikir dulu.
0: Apa tu kat tok kena tok ngete-ngete kau pagi ni nya?
4: Dah lah.
0: Pakai rumah je.
4: Pakai rumah je.
0: Gitu. Abang Mak dia tu ucapan untuk siapa?
4: Ucapan selamat pagi. Yang siapa di koti. Kat Safalam Laka. Kat Nunipo.
0: Okey.
4: Paya Kapur Usa. Di pasangnya kala. Lepas tu Pajak Kau Siak. Cik Mata Kau Siak. Apa ni Cang Pasir Putih. Itu Pamat Su. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Abang Mak kita daripada Kuala Pertai. Katanya tu ujian rumah dia deh. Jadi lepas ni Abang Syah kita ambil lagi pemanggil kita untuk ucapannya. Tapi sebelum tu kita berhibur dululah.
1: Bersama dengan lagu dari Persembahan Amy Mastura.
0: Lagu happy-happy lah pagi ni deh. Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Okey, masih lagi bersama dengan Syira dan juga Besyah untuk Gu Pagi, dan kita akhir terima lagi panggilan ni, Besyah. So untuk ni, siapa dia ni ada di talian ni?
2: Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Siapa di talian tu?
3: Ini Kak Imah Kubang Pasu.
2: Kak Imah daripada Kubang Pasu. Kubang Pasu kota baru ke Kubang Pasu Kedah ni?
3: Kubang Pasu Kedah.
1: Oh, orang jauh dari utara ni. Okay. Kak Imah sihat ke?
3: Alhamdulillah sihat.
1: Cuaca Kak Imah macam mana kat Kubang Pasu Kedah ni?
3: Pagi ni rasanya macam okey sikit lah. Selalunya dia pagi-pagi kan dia mendung gitu kan. Dia, alhamdulillah lah dah sejak dia menjak ni dia panas kan.
1: Kak Imah pagi ni breakfastnya lagu mana tu? Gi makan kat kedai ke ataupun masuk rumah?
3: Masuk kat rumah.
2: Masuk kat rumah.
1: Dah ada plan ke menu apa pagi ni?
3: Pagi ni tengoklah nak buat nasi goreng dah kot. Kalau orang utara ni dia suka makan nasi goreng. Lepas tu pulut apa tu?
1: Pulut ke apa?
3: Pulut kukis dengan ikan tambah dengan kelapa parut.
1: Macam kita jugalah. Kita kan pagi pulut ikan kering.
2: Betul.
1: Kita panggil pulut ikan kering.
3: Jadi kalau bahasa Kedah dia panggil apa tau? Pulut tanuk nyok kukuk ikan tambang kering.
1: Nyok kukuk ikan tambang kering. Janganlah. Aduh, sedap tu. Okey Kak Imah. Pagi ni Kak Imah, ucapan untuk siapa tu Kak Imah?
3: Apa ni, kalau lama-lama sekali dapat ni boleh banyak sikit eh?
1: Boleh. Sila.
3: Okey, yang pertama kali tu untuk kekanda Kak Imah lah, iaitu Kak Cimah Macan.
1: Okey.
3: Puteri Bunga, orang panggil dia satunya Kak Radio Klasik. Lepas tu abang Kak ni Cik Yusuf Lambok. Kak T. Kak Lana, Kak T. Sising, Kak Ros. Lepas tu Kak Mohamad, Kak Ma, apa ni, Kak Mah Macang kot. Lepas tu Kak Cik IPD. Kak Mah Melo dengan Abang Din. Lepas tu Bunda Rahimah, Umi Habibah dengan Kak Yah Jabi dengan Kak Yah Wakar Baru. Kak Mah nak tinggal nombor pun untuk Kak Yah Wakar Baru boleh tak?
2: Boleh, silakan.
3: Sebab nombor dia dah hilang kat sini lama dah. Okey, untuk Kak Yah Wakar Baru dengan molek-molek eh.
2: Ya. Yeah.
3: Okey, 017-587-2568. Tak menggunakan diri. 017-587-2568. Untuk diri berdua, selamat bertugas. Sampai pukul 10 nanti.
2: InsyaAllah.
3: Hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Itu dia bersama dengan siapa tadi?
1: Imah.
2: Dari Kubang Pasu, Kedah.
1: Nanti dengan kita boleh telefon dia.
2: Okey, masih lagi terus bersama. Ketika ni kita nak baca ke juga antara kiriman WhatsApp yang hari ni. Kita ada daripada Haji Ray Sri Kota. Assalamualaikum, selamat pagi DJ dan juga peminat setia siaran Go Pagi Kelantan FM. Didoakan kalian semua diberikan rahmat dan keberkatan Kelantan FM. Ada semua katanya. Assalamualaikum daripada Rupiah Ahmad Sarawak Johor. 7K kepada Umi Habibah Gunung, Osman Goodbye Pasir Pulau Pinang, Abang Fadi Pahang, Hajah Halijah di Sungai Perak, Kak Mawar Ismail, Adni Osme, Jumeri Linda Sarawak, selamat pagi semua, moga sihat bahagia selalu, amin. Daripada dan kepada DJ pagi ni, terima kasih diucapkan. Ada juga Puan Suli ni, selamat pagi, dia kata kepada Syah dan juga Syira. Puan Suli nak cadek ke molek boleh royak kepada pemanggil tu, jangan ucapkan tu, jangan panjang-panjang sangat lah.
1: Jadi Puan Suli dia berkali dia tak boleh call kali hari ni tu.
2: Itulah rasanya. Okey, apa-apa pun teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: anda. 6 hingga 10 pagi. Ke pagi. Ada semua. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Terima kasih kerana terus bersama dengan Gu Pagi Gu Kita belaka. Hari ini bersama bertemankan Double S, Syira dan juga Abis Shah.
2: Ya, lagi pukul 7.18 minit pagi dan kita masih lagi terus bersama berteman kita di udara Radio Malaysia Kelantan FM. Pertemuan kita untuk awal pagi ni pastinya bersama-sama dengan kami di Kelantan FM deh, menerusi frekuensi masing-masing. Jadi terima kasihlah kepada anda yang tetap setia bersama. Kita nak berkongsi dulu ramalan keadaan cuaca kita untuk hari ni. Kita nak itaklih dulu lagu mana cuaca kita hari ni, Syira.
1: Kalau tengok kat luar lagu mana, Abis Shah?
2: Tengok kat luar nampak dah tu bit tu tari dah pun menyinarkan sinarannya.
1: Tapi kalau di untuk seluruh Kelantan ni, Abis Shah, menurut ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia, cuaca di Kelantan dijangka cerah atau tiada hujan pada sebelah pagi. Betul lah deh.
2: Pagi ni tak ada hujan lah.
1: Gitu. Kemudian ribut petir di beberapa tempat pada sebelah petang dan juga malam.
2: Okey, jadi itu untuk negeri Kelantan kita hari ini. Tapi walau bagaimanapun, suhu sekitar 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Dan petir kat agaknya berpotensilah ada ribut petir di beberapa kawasan lah. Malangnya juga ada juga ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat.
1: Sebab tu tadi ada caller kita kata deh, tempat dia 2-3 hari dah tak hujan. Tapi caller kita hok sore lagi kata tempat dia hujan.
2: Tempat kita pun hujan semalam.
1: Yalah, betul.
2: Jadi betul lah, ramaletku benar belaka.
1: Benar belaka. Gapa-gapa pun kita kena alert dah. Dengar semua Kelantan FM lah kalau nak tahu cuaca kan. Kalau malas nak cek sendiri di Jabatan Meteorologi punya website.
2: Okey, ataupun anda boleh juga mak turun aplikasi My Cuaca. Untuk anda nak tengok, mungkin ada di antara kita ni yang rasanya hari ni nak pergi ala ke situ, nak pergi ala ke sini, nak tengok dulu keadaan cuaca lah ke mana. Takut-takutnya tak comel keadaan cuaca tempat tu kan. Kalau boleh nak mengelok lah daripada pergi lewat ke mana. Takut awal pagi ni comel lagi cuaca. Pergi ala ke petai kari kan, takut hujan payuh nak gerok ni. Dah hujan ni kena sediakan payuh dan sebagainya.
1: Lagi-lagi untuk kita buat aktiviti-aktiviti luar lah, outdoor deh. Kalau macam dengan benda, kalau kita nak pergi shopping, tak ada masalah.
2: Tak ada masalah.
1: Parking je masuk duduk dalam tempat bumbung, tak ada goal lah. Tapi kalau benda-benda aktiviti hot di luar ni kan, kita kena racem molek lah. Contohnya kalau kita plan untuk bersukan ke, ataupun nak pergi piknik ke deh. Ujung-ujung minggu deh habis hari.
2: Tapi ada setengah-setengah kawasan juga dia menunjukkan indeks pencemaran udara yang tak berapa comel. Tapi waktu kita nak kosi lepas-lepas ni lah. Tapi sebelum tu kita nak berjoget dulu sebentar.
1: Pagi-pagi rasa kita naik angin.
2: Nak naik angin dulu pagi ni.
1: Boleh.
2: Jadi jom kita nak bersama dengan Nora dengan lagunya Joget Kelate.
1: Teruskan bersama kami di Go Pagi.
2: Kita belakang.

0: Aduh, nampak sedap joget Abis Syahita tu.
1: Dia nampak dia semangat sikit kan awal-awal pagi ni kan. Kita nak tubik peluh. Malam lah Abis Syahita ni tak apa sehat mana.
0: Jadi kan kena biar aktif lah dulu pagi-pagi ni.
1: Ya, yeah, kita kena bakar dulu lemak-lemak yang ada ni. Hak tepu-tepu tu.
0: Tepu-tepu. Hak degi-degi. Jadi tadi Abis Syahita kita dah kongsi dah ramalan cuaca. Faham Abis Syahita kata tadi berkenaan dengan kualiti udara dengan jerebu ni.
1: Ya, yeah, Syirah. Jadi mana tu? Kita nak tengok lah apa ni situasi kualiti udara dan juga jerebu La Nina yang mana meme kena ambil perhatian yang berdasarkan laporan setakat pukul 9 petang kemarin 22 Ogos 2020 ni. Ada beberapa kawasan di Sarawak ni dia mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU pada tahap yang tidak sehat lah.
0: Betul tu Abis Syah, sebabnya antara yang paling tinggi ialah di Serian dengan bacaan IPU dia 197.
1: Okey.
0: Diikuti Kuching 191, Samarahan 178, Sri Aman 177 dan Sarike 171.
1: Okay.
0: Sibu pula dia catat 160, Bintulu 157, Mukah 158, Samalaju 153 dan Miri 136.
1: Okey, dan itu di bahagian Sabah Sarawak itulah. Malah di Melaka, kawasan Bukit Rambai juga turut merekodkan bacaan IPU 152. Jadi kepada pendengar yang berada di kawasan-kawasan yang terbabit, kita minta lah supaya lebih berhati-hati khususnya ketika melakukan aktiviti-aktiviti luar ni.
0: Dan untuk kita, untuk pemahaman pendengar semua jugalah, IPU ni antara 101 sampai 200 ni dikategorikan sebagai tidak sihat.
1: Okay.
0: Jadi apabila baca air menghampiri 200 seperti di Serian dan Kuching tu, kita kena ambil langkah berjaga-jagalah.
1: Okey, dalam masa yang sama juga Jabatan Alas kita turut mempergiatkan pemantauan dan juga penguatkuasa air, pemantauan serta laporan kualiti udara di Jalan Kedah 24 Jeh, manakala 838 titik panah turut dipantau sehingga bulan 8 ni lah.
0: Dan selain itu Abis Syah, sebanyak 4,147 rondaan darat telah dijalankan melalui operasi mencegah pembakaran terbuka.
1: Okay.
0: Sebanyak 940 penerbangan drone juga dilakukan sebagai langkah meningkatkan keupayaan pemantauan.
1: Okay. Jadi ni kita nak rayaknya menunjukkan bahawasanya isu jerebu ni bukan perkara kecil lah. Antara punca yang kita perlu beri perhatian ialah pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan berisiko dan juga di tanah-tanah gambut.
0: Ya, dan dari 1 Januari hingga 18 Ogos ni Abis Syarif, sebanyak 6,903 kes pembakaran terbuka telah disiasat. Manakala 5,190 kes dipantau.
1: Okay.
0: Tindakan penguatkuasaan juga telah diambil termasuklah arahan di lapangan dan juga notis arahan dan juga compound.
1: Okey, jadi kita sebagai pendengar ni marilah sama-sama kita memainkan peranan kita, elok ke pembakaran terbuka dan juga jangan sesekali kita membakar sampah ataupun behel buangnya sesuka hati kita.
0: Betul tu. Dan kalau lah keadaan udara di kawasan itu rasa tidak sihat gak, kurangkanlah aktiviti luar tu. Pastikan juga golongnya tu, utamanya kanak-kanak, warga mah dan mereka yang mudah terkesan dengan pencemaran udara ni, diberi perhatian lah.
1: Okey, dan paling pentingnya Syirah, jangan anggap jerebu ni perkara biasa. Kualiti udara ni adalah tanggungjawab kita bersama.
0: Betul Abis Syah, pantau bacaan IPU tu, jaga kesihatan dan sama-sama kita bantu mencegah pembakaran terbuka.
1: Okey, jaga udara kita, jaga kesihatan kita, jangan bakar secara terbuka.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantaran FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Aduh, semua. So

0: Jenis apaan sih?
1: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM.
2: Aduh, sok mo.

0: menarik, anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin, nak beli belum gaji, tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Duit takkan berbelanja, habis duit mesin disimpan kuat mana.
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Abiyah mana royak lah juga satu kargo, Abiyah.
4: Kargo kerja ni.
3: Merdeka jamin dulu, Abiyah. Sukalah. Mau kecil-kecil mula.
4: Sukalah ke mana ni?
3: Aduh, dego ni masa tu kereta ni tak ada lah mana lagi.

0: tepek lagu jadi semangat dia.
1: Aku pun heran lah sakit budak-budak. Bukan kata budak hot wallah ni lah ngan pergi kat aku mula sakit. Aku punya kata nak merdeka esok tegak. Malam ni tak nak tidur dah. Cara kau gerak bulu, piku bulu. Nak angguk dera Malaysia lah sakit. Bawa kita duduk Malaysia ke sakit. Lah ni tak ada aku duduk gelir. So kena kedara lah polong mula kat. So keliling lah dera.
0: Lah ni aku tu pek minah tak ada so gabuk sakit. Apa yang gitu saya ni? Duh apa gitu biya?
1: Aku tak tahulah saya. Aku dah ada nak make up kali. Dunia model lah ni je lah. Masih-masih tak saya ke negeri saya.
0: Oh, kalau gitu jaman model ni ya. Jadi tak apa segala biya. Punuh nombor.
2: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
3: Go Pagi Kelantan FM. Go Pagi. Go Pagi Kelantan FM. Go Kita Pelakor.

0: Okey, terima kasih kepada semua yang masih mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belakor. Dan pagi ni bertemankan Double H, Hidah dan juga Abis Shah.
1: Ya, yeah, masih lagi terus setia bersama menemani anda walau di mana-mana saja anda berada waktu sekarang ni. Jadi, kita dah pukul 7.50 minit pagi lah. Jadi, kita nak ucapkan selamat memulakan tugas lah kepada semua yang bertugas awal-awal pagi ni. Ada yang kerja opih, ada yang kerja di sektor pertanian, ada juga yang sibuk menguruskan keluarga dan macam-macam lagi lah Cira deh.
0: Tak kira lah pendengar kita sedai buat gapo ko. Terima kasih lah kerana terus setia mendengar ke Kelantan FM.
1: Okey, jadi apapun kerja kita, di mana pun kita berada, buatlah dengan ikhlas dan juga penuh semangat. Semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan dan rezeki kita dilapangkan dan balik nanti semuanya selamat lah.
0: Ya, betul.
1: Jadi selamat bekerja lah kita nak ucapkan kepada seluruh warga Kelantan kita yang mungkin waktu ni ada lagi yang dalam perjalanan nak sapar ke opis tu. Jadi hati-hati memandu, semoga selamat sapar deh. Jadi walau bagaimanapun, jangan lupa untuk terus dengar kami di mana lagi kalau bukan di Gu Pagi
0: Gu Kita Belakang.

0: Eh, mu dengar dok cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
0: Oloh, mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayat kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak usah duk kosi lah. Baik dok dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuhkan.
2: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah saling tempat hijau, hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.